0: macam ikan, you say salah ikan, ikan.
1: Bukan ikan.
0: Nak aku namanya lumai. Pain tu nalah ikan kau.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.
7: Da-

0: Okey, sigat apa orang hari ini dul nuju bala ya bala bujang kita ikut dah tumu sigat gap ke pagi tu ne Mel.
1: Ya, saya tengah megang ke kepala ibu ke.
0: Oh.
1: Cantik-cantik pagi tu baju-baju
0: renon
1: angal
0: leh. Leh leh kena Mel.
1: Ni talah.
0: Bala ibu meh bala ibu ke dah tumu mandi pagi tu ne Mel.
1: Ya, dengan siap di rempu pagi tu. Tajak pun ke market aja.
0: Aman abis sih orang kebekenya tajak pun membeli sayur aja ngai cincai Mel.
1: Iya betul.
0: Ngai mendak gap pada orang.
1: Iya. Ngai kita ngapa mai lagi bertemu ngau keras ke semua.
0: Keras baru. Maja kekerahan
1: ni. Kita
0: nak mau pasang bunga.
1: Temawai lama kini.
0: Maja temawai lama ni.
1: Nah, aku tahu nyebut ngedek tu.
0: Nadai temawai ya ki. Nanya di temawai. Nih menuju bala ya kita bala bujang kudah gap pagi tu. Gaya lah muka Mel. Bala ibu bala dara kuya kudah baji pagi tu. Engkau nggak bisa muka ke ukai seminak ke kawak Mel. Nurun ke pasar bertemu dengan bala lutur kini tau ke bisi appointment bawa upis perintah meh ke pagi tu tau ke bisi pengawak ke bukai meh selama pagi datai bawa 2 pagi wai suai amat 2 minggu tu neh Mel.
1: Ya betul Sam.
0: Okey, jadi tu pagi tu topik tu pagi tu Mel.
1: Ya, jadi pagi tu kita ngemai topik semua salah lelaki. Jadi topik kita hari tu ianya pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi. Begulai ngapai sidak ya amat kena kini.
0: Pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi bapai sidak ya. Bainai sidak tu ke kekurang ini namun kebuah Mel ne.
1: Nah, namun nanya bala nak Sam.
0: Menanya
1: kita nanya ke tempoh.
0: Nanya ke tempoh. Ah, lepas nanti ya hari ke di prati kaku ukai madah ke bala inai tu nak siro nak sayau karena sayau Mel. Tang orang Indo tu Mel ne. Pelapak aku ngeluan pu, pelapak aku ya sidak ya dengir-dengir Mel. Sidak ya mayu lagi ngau ramato kerumahnya bejakau de Mel. Tahu ke mantai ke nama tu apa itu tadi nanto munyi Mel. Mayu lagi ngau nama tu gawa keniknya ngau action tu kenik kita ini. Jadi nah itu sidak ya meri ke sidak yang kita minta tan sidak ya mulut sidak ya mesti bisa nyebut dengar-dengar tau nama tu pinta kena ada nama tu lagi deh tau aku inain tadi jadi ngapa itu ya namanya keliku lah nama nak minta ke beli ke kasut ambil ke bandiang tadi nih kasut baru tadi apa itu nak ya lu yari pada aku tu demel nih ya lu nama kasut kau beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu nah nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai ses ngapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi pelabak aku nih
1: ya kan nama deh Sam laban ya tu tadi ngai ngajar anek ya tu tadi ruak siti lagi kena sampai utanya jai ya ngai anek itu belajar nama teka dekat ya boleh tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya de lirik
0: kaman kanya au hanya di ukai ke ngumbah ya apa itu tadi nak nama tu ibu ke disiplin bala anak tang apa itu ya nantu ka mayo keliko wa nantu ka mayo jako nya tadi jadi nya mekebuah bala anak tu tadi nyamai lagi meraya bapai minta bapai nama tak kira pinta seraya sigi kumpul boleh ya limpah hari apa itu di peda aku mata ni ukai ka ku ngari kore laki na peda apa itu ya nama tu nang siro sida ya tebah lagi ke bala ne de mel nanti kita meda apai ti ke meda belah pasar tau ke bala ngau apai ane tu tadi teh bejalai jadi pak nuan aku nanya nuan dulu me nuan lagi miet coba tau ke udah nuan usi nuan coba bala ne nuan kini lagi nuan coba deh semai lagi ngau apai nuan tau ke inai nuan rapat gini.
1: Lapai apa aku tu ya gawa the same jarang gawa kami di rumah tang aku tu segi rapat gi kawa ku ngapai ku hari ngai lai ku tang ku ngai lai ku tu rapat mina Ini kenuan tadi meh ah. Kak ka minta utai. Siki minta bapai, ngai minta binai. Lah binai tu kan yang kama.
0: Aman lah aku. Aman lah topik tak ini.
1: Nanti apa itu tadi? Aman. Itu segi aman. Ini aku tadi melapan inai itu tadi yang ngai ngai merayakan nak ya. Nanti apa itu tadi? Nada punya jago. Dia minta tu. Nada punya tertanya. Lalu
0: beri. Beli kerja.
1: Ya betul.
0: Apa anak non pu tu mel? Nyu pulai kanak non deh.
1: Nanti kamu anak kumpu. Lapan anak kudu ikut jah desem nak mayu. Sama jah kami dah apa ya meraya aku bisi meraya apa ya bisi tang baka aku tu tadi aku tu kira tegas mimit gak sem bunyi aku tadi ngai meraya kesidak ya deh lapan hari aja apa naik kita sebanyak meh ke di
0: pulai ngegana
1: lapan kita itu tadi ngasai kita gimit suba nama teka ke dekat kita kita nak lu boleh tanya tekalanya deh kena aku ngan aku ngambil ya demu tai nadai demu tai bisi ya ya mesti pikir nadai inai ku belanja bulan tu bisi teka beli tu tu ya nak uliah nitiah ke tren kemaya hari tu meh anak terlalu nitiah ke utai ke dikingin kati
0: artinya kenuan tadi nemu reti pemesai guna duit tu tadi
1: ya ya ya okay, sebenarnya duit aja deh saya kita bukai memang bakal kerja pengawal deh bakal kerja pengawal kami subak mesai kita tahu dah tu ada bakanya deh bukan nama deh saya
0: laban beri dulu banyak dah
1: ya laban nembia dia tahu nanti dia nak dipadah ke desa ya nak kerja pengawalnya akan dipada aku bakal kita subak sekali inai kita nyebut kita dah nemu bakal kita dah ni tindu alu-alu ke puak kita lu nipan puak sebab bakal dia tahu anak kita dan ni tindu nak lu makan telepon laban dia tahu telepon di Sam
0: nemu ceramah gede email ni
1: nemu mesti di rumah layan gi di gawak layan gi MSM
0: iya nemu ceramah dulu
1: iya betul
0: iya
1: mesti laban kan nama di Sam laban kita bergulai dengan anak kita tu ya nak berasai Sam pedak-pedak dia macam-macam nak pedak dia dah udah besar dia nanti tuan nak ngajar dia tu kemaya lagi nanti bakal dia tu ya dah bakal anak aku ketuanya pun satu dia Sam pun satu ngai jadi ke tua nak ngajar dia tu dia nanti dia dah pun lima ya sikit nanti dah pun lima sikit nanti tuan ngajar sikit nanti masuk lagi dia tu tuan ngajar ya
0: amal gini
1: ngasih ke kita impus sebab Sam aja apa ini pasuk pendek sepiat tu pasuk sepiat tu
0: banyak gimiannya sama kita
1: nyaman banyak gimian sama kita ngasih ya
0: ni sudah tua nyo nak masuk lagi belum ya, tak sih dah ya amat kenyata tadi ini boleh diterima kenyata di email
1: ya nyo panjang aku tu
0: oke tua maca komen bala peningah dulu mail aku maca ngejudat Ami tu ne sama pagi Sam ngau email dah aku ya nyapuh ke ruai pagi aku ya pagi tau aku ya laban tua tau nang punya ketua nang seminggu-minggu tau dua pagi ne mail okey jadi ba senantang ya aku ya nang amat ba penemu aku aku ya setuju yang kau topik tu mel kita ikannya di apa itu ukai ngumai sida kinai tu kurang ke mereja ko pemutus lebuh pala anak bisip minta tang laban sida kinai tu mayuah ke bedau oleh nyawat sekedar peminta Ariana. Jadi kita ikan apa itu aku ya nanti ba senantang aku meh aku ya ba judat ami itu kak berkeni meh penanggul ke ditapi lebu anak bisi peminta tetap meh ya nyadi ke pai ngaleh ke diri ngaleh ke diri ni tajak hari sukut belanja ke bedau ba ikas ke cukup kena nyedia ke peminta bala anak tekalanya umbas ke pengasai ya ku ya cukup ke ku ya kadang-kadang peminta hari bala anak tengenyit datai ku ya man ku ya mel ne mel contoh lebu sidai peminta ke meli perengkau kena sekolah kak pangai pan sekali kebedaunya dia ke diri mesti mah aku kenyadi apa itu tetap ngalah ke diri ku ya simpul kia harap ke bala anak mujur ba pengawal artinya tadi ya dulu berundiang ke anak ya tadi mel tajak pan ya ampu bisi utai ke dekat dibeli tadi tang ya dulu ngira bala anak tadi nya ba ya ampu kau bala anak tadi mel
1: ya betul
0: mat ke bala apa itu bala inai itu tadi sida ya ukai ngemrei munye koyan tadi tang bala inai itu mayu hakik berundiang ke engkau laban Nina itu di rumah dan maliwah lagi di rumah dan mel sida yang nemu nama te kenadai nama te kepatut dulu lagi nama te ke enti bakal kasut nyagi mana nak patut ke beli ke baru ne angkanya ke pelabak ku ngajar balane okey penemu ke cukup mana hari judat ami ke pagi tau
1: kero dami tu sem kaya balane aku mayuh gi masa ngau apai sida ya kaya tanti minta utai segi ba aku sida ya aku ya.
0: Siapa tadi mel?
1: Kero dami.
0: Baik nai mesti dia minta ne.
1: Ba pai sida ya mayuh gi minta ku ya.
0: Oh, ba pai ka.
1: Ya. Okay, baik yempo tu tadi saya.
0: Ya, muka aku. Mayuh lagi minta binai.
1: Tajak pun balanai itu suwe lagi bergulai ngapai. Kuya, tapi mayuh lagi minta baik ya. Kuya,
0: nanti sida ya. Account, ne?
1: Ya. Nanti sida ya minta utai bapai pun sama maga minta baku. Kuya, selalu ya utai ke dipinta segi bisi lepas maga yang kaya. Tu segi betul. Maka kami, the same. Maka anakku, kuya. Didi ku kan meletok ko ya. Nanya mak dek.
0: Nanya accountant lah. Nanya account dulu lah.
1: Lama lagi nanti apa itu tadi meli ke utai tu dek. Nanti utai tu bakal ke nan tu berguna nah. Tentu tu inai tu tadi segi ngerara nah. Apa ya ke boleh kena.
0: Lalu ngerampir apa ya.
1: Apa ya. Lah.
0: Nanti berapa omil. Okay nanti berapa tu tadi. Nama tu account tu teriat account
1: mesti teriat
0: enggak mel kalau kerja bank sebab okey Adeline Julian Lin ke pagi tu mel bakal ngana ya sigi ngai minta bayar ku ya mel aku ya laban dulu sida ninggal ka sampai aku ku ya upama ka minta utai sigi are apa sida ya meh sida ya ngasuh apa sida nyamadah ke aku nyebekas style bala nak dai tadi mel anda nak lah danau singa lagi ku anak ya entah meh ke amat singa kini dai sereto ku ya Adeline dan Julian Lien tadi okey tanya okey ngai oh nama tu okey ngai meli tadi dulu ya ceramah dulu meli sida ya meh ka sida meri duit tapi dulu di ninga utai ke hajar sida ya ku nyo bakal nyadi ku ke tuainya mel ya sigi meli utai kana tang dulu dalam setengah jam dulu ya beli cha dulu atau anak ya lebih dengan most style ya nak munyi lebih tanya tetap boleh lagi tang tanya dulu hadap dulu me
1: dengar dulu macam orang
0: dengar dulu asal tanya boleh ya nanti dia nyawat anak nyawat nih nanti dia nyawat dah boleh lagi
1: oh nya yang pu tik-tik
0: anak ya udah boleh macam yang pu tanya style.
1: Ya
0: segi meri tang nama tau ningang ya dulu, ningang licai dulu to habis setengah jam. Udah setengah jam baru dia boleh lagi. Tat ke dia aja. Hari dia kena boleh ya.
1: Nyamai ke bukannya ne?
0: Nyamai gudah ne.
1: Okey, selamat pagi ngage bulan pengrindu hari batu ni ya. Amainya ke ya laban apa itu nak cerewet. Nama utai kak dia pintar nak beli aja. Nanti nai dulu gi dengar yang mucau ngano alu ngelawang ke maya ke mai anak ya kaya.
0: Ne bulan pengrindu ne.
1: Pemaga hari Eri Mary tu ko ya. Hari semanggang ke nanti ngi aku ke laban ke anak siko ke ya. Selekanya aja deh ga indo ke ya. Sigi amat meraya bak kami dua apa ya ko ya. Nanti ndak bak aku sigi ya sigi nanya minta ngaga apa ya ke ya. Tang tajak pan pihak semua tai ke dipinta ya. Diturut ke kami dua apa ya ke ya. Nanti utainya ndak penting ika. Ndak nak gak ko ya tak nak gak ko ya nyameh ngai nak ngajar ya cara berkelimat ke cara ngika pengawal ngiduk ke diri pun ngambil dia nemu ngati ke diri dua hari lah ko ya
0: aman ya okey James Nguyen ke pagi tu Mel setuju aku ngau topik sedoi ditanya setuju Mel anak tau meraya ke bapai sida ya ko ya atang anang salah sangka ke ku ya disiplin, wisdom apai nyadi homemaker. Semua jago apai mesti didinga dititiah ke sidak ya. Homemaker antara siko ari melaki bini nya orang kenyadi arkitek meh nentu ke masa depan baru bilia sidak ya aman. Pemujur ngau pengelantang sidak dudia rila sigi tanggung pengawak bala apai nai menya tadi ko ya ba pelajar sidak ya. Ngambil kesidak ya besar lah ngasai ke penghidup ke nyamai.
1: Ya betul.
0: Nyameh kebuah apa inai tu tadi lebih lagi inai meh dengan ngiar munye ketua tadi. Laban ukai pulai ke ngake ora bukai kenya lagi demel.
1: Ya.
0: Anak sidak yang pu ke ngasai kita yang pu ke ngasai tanya lah dah besar lah udah besar udah nyo bekerja nyo gawa baru kita amat ga jaku ni ndai suba ko baru kita ngasai ke bekeni ke ngikat duit tadi
1: ya,
0: nguliah ke duit nya apa namanya penusah nguliah ke duit tadi
1: iya betul ha. Sam nanti bakal ke di pedak kita ya Sam munyi kurang baka hari mid deh hari ya umur setahun dua tahun kena deh kita nanti kita ngelirik ke meli teh ayam tu tadi deh pemak setiap kali ke pasar ya minta beli tu beli tu beli tu angkat ya udah besar gitu deh nggak itu melinya nemu ringan apa pasar gelingkeng hanya mek ada ngelirik ya badia ketengah jaya bisik maya uliah meli bisik maya nak uliah meli ngambil yang nemu cara deh
0: amat ngai kia nyo amunnya kenuan tadi meh nyo ngelingkeng sebelah pasar laban dia riri deh ya, meni korea nak di pada kita ripun nya pulai ke penusah ke tempo ka lagi kita nyo ngiro bekedai kopi ya nyo nikau
1: ya nyalik dirimpu bisi Sam pas melihat kedai mau kedai ayam
0: oh ya macam-macam kau boleh bala anak kita ini Mel okay, udah tu lagi tuan nyambung baru Mel bala anak tu meraya lagi ngagai apa sidak ya tau ke ngagai nai sidak ya okay, tu Ari Phoebe Chloe Ahmad Sigat nuju bala apa yang magai lagu pagi tu ni
1: ya.
0: Lagi ngagai lagu nuju bala nai kan
1: mesti
0: mesti ini
1: mesti

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, ibu cantik hari Luna menuju bala ibu. Okey, time kau ke pagi tau, Namel. Besi ungkut makan pagi tau. Mereka
1: bergetil pagi-pagi.
0: Besi ungkut makan.
1: DJ Sam, mari sama pagi dengan kai. Bukan si ikan aja. Menuju bala ibu nadai.
0: Habis atau menuju bala ibu kita ke. Ke pagi tau. Bala ya bala ibu bujang darah kita meh ke pagi tau. Agi dua pagi wai kita. Ngericah ke pagi hari empat kita hari itu. Nah, salah hari ya. Okey, hari empat semua salah lelaki SSL. Topik kita ke pagi itu pansi madah ke bala naik atau meraya ke bapai sidak ya amatnya kini.
1: Tiba non pun the same.
0: Nanti bapak aku pun setuju ko topik tu. Mel punya kaku bapak pun tadi meh mel. Bala apa itu? Nanti mayuh jaku. Nanti mayuh keliku lah. Nanti baka bala nak bisi minta utai. Lalu beli sirai lah. Nakak ke uliah. Nakak ke bisiknya meh. Nak nanti baka bapak indai tu. Terima dulu kita. Ninga ceramah dulu. Beli car dulu. Boleh sikit tetap boleh. Ya Mel, tang kita ninga bisa utai dulu ke di tapik kita. Yang ujung ke bala anak tadi nyamai lagi sidak ya meraya bapai sidak ya, atau ke minta utai meh bapai sidak ya. Okay, jadi tu landan iruak ke pagi tu Mel.
1: Okay.
0: Nanti bak ya kuya laban ke mayuah anak empat ikut kuya. Ya kapai mega ya ga kinai ku ya sigi terlebak meraya ba ku ku ya tang ba anak ya kino ya ke biak sekali sigi meraya mat ba aki ya ku ya ka ya tu single mother ne atau ke ibu tunggal menyi kurang dan nak ke biak tadi ya meraya ke ba aki ya tadi mel nenek Beatrice sebedau ne. Okey, panas hari menua pakan ku ya mana mah topik sedua itu. Jadi ba ya ba anak ya tadi mel mayuh lagi meraya ba ya meh ku ya. Ya tu jadi orang tengah meri melumat ngagi apa sida ya. Nyu tu sekali ya tadi mel ne. Ati ngelama tu apa jadi nah orang tengah. Jadi ya tu ya jadi orang tengah. Ya tu sound dua ngagi apa sida ya. Nanti bisa utai kak sidak ya aku ya. Tang apa sidak ya. Sikit kurang nula. Nanti bakal bisa bajet aku ya. Nanti tu beleman ke apa itu. Tambah muka apa sidak ya. Segi nelap. Puji Tuhan. Bala anak aku ya. Bisa pengerinduk makan meh. Aku ya. Apa yang ingin belak sebakar aku ya. Jadi sama-sama. Tang ya. Nanti anak ya kak beli barang tadi madah hangge ya kak baru ya madah hangge apa ya baru madah hangge laki ya meh jadi sekali ya kan ya tau ne.
1: Amanda gerak tu Sam ku ya balan aku reject ya laban ke Maya wah bisa empat ikut ku ya. Mayu macam meh ulah sedak ya tu kaya lebih lagi anak aku ke nombor dua kaya ianya lelaki anak aku ke nombor dua tu kaya lagi ya mit subak kaya anting lawa pasal kaya nak nemu nak minta ayam aku ya tang ia minta ba apa sidak ya ti kitai madah nada sin ke ya amat te ngalik ke diri ya bas pemakian ya kitai kemalu mada oleh balan ke ya oleh nak beli ga ke ya ni ba belah kedai makai ngalik ke diri ti udah ka minta ayam ke ya nak ku ke bukai ke tinggi kau nya ke ya bayak gig ga ke ya ba aku sidak tiga selalu minta ke ya nama ka beli utai ke minta sin ba apa di dulu ku aku mana ke sidak ya ti nadai nganti sin baru beli ku ya. Kak sita ya DJ ko ya. Tok ke nombor 2 tadi meraya.

0: Oh, lelaki ya?
1: Lelaki, melat ke diri.
0: Ya.
1: Bekedai kopi, pemohon lah, kena.
0: Ya. Nggak dibeli ke piko, lu ringat. Sekiannya gak teka yang menembiak
1: desember. Udah beli, tinggal ngepikonya. Oke, ibas lebih ke pagi itu udah, tadi mail, dal. Atau ke Pak Dua Maris Munjan. Sehingga apa betul, ku ya? Ya, setuju, ngopan siak tuh mail. Bala anak ya sigi meraya magang apa aku kuya mel lapan ya udah ngasai ke semua laki magang kuya kita mesti nemunya ke hati bala anak kuya hanya penemu hari hiba abad do mari semunjan madah sabad do entene ya nemu nama anak bala anak ya meraya baik ya magang. Okay.
0: Dia nak hana balan nak aku nak meraya bapai sida kia semua baku magiang laban sida ya demu nama utai nama minta utai bapai sida ya apa sida ya segi nanya aku dulu aku kan menteri kewangan ke.
1: Menteri kewangan accountant. Amat neh baka dek tadi neh accountant.
0: Kan kami accountant ya sem nak ya sem tang laban kene madah na laban lagi tiapa ya tu tadi meli utai ke kak sida ya tu tadi utai nyanan tu penting iga jadi aku nyo kene ke nyo madah gapa ya utai tanya nyanan tu berguna mai lagi dah dia lirik sida tu tu tu bayalah aku gapa ya tu teringai dengan kita itu nyo
1: kutap
0: deh baka kasut lagi mana meli ke baru utai lagi bisa nyo lagi tu lagi di merayakan nak lagi nak nomor ti tak kena uliah lagi hanya tak kena kita sem lawan kita itu begulai ngan anak tu ya makin besar makin lain perangai deh sem tiba kaya ada besar nemu kamu merontak tiba kaya gemet ne
1: remiannya meh kita berengkah mati ya si daya ngajar si daya tu mau ngambil kaya si daya dah besar si daya nyo terlebak ne okay nya siko hari nai kita ipa kita siko hari accountant kita okay Juni Banyang berdau tu tadi ne sigi amat munyi ke seduainya ku ya topik seduainya ambil ke contoh ku ya anak Indo ya kebiak maya gimit suba nanti ya traveling ku ya mel ne bajunya nak tahu nak angkeh apa tisi nuar ya tinua nya ku ya mel ngambil kia nak meraya ngambil kia nak ngiga ya ku ya dia tahu lain ke cara yang meraya lapan umur ya udah 16 tahun tu meraya mato tadi mel ne nama apa ya traveling sigi kini ku kita nak betah nyabe anak tadinya kebuah ya nama traveling baju ya tadi imai kia apa anaknya maya gimet suba ngiga sida ya ngiga pai sida ya
0: ya sigi amat no sem aku ngasai ke dirimpu satu maga ninga ada cerita orang ketua tuai deh serinai sedini sida ibu ayakku deh aku gibet suba sigi meraya mai bapai ku sem kaki gimet aja sem
1: baka
0: contoh ya baka gimet baka aku gimet suba deh sem nanti apa aku kan nurun gawa deh sem hari pintu belakang apa aku nurun gawa lapa ngai ke di pedak ku nanti aku mana segi nyerarat ku nyampe
1: kan itu haro gawa
0: kan itu ya ha nyampe naik ku suba gagal suba sem nanti apa aku bisa aku segi bakal yang ngapai ku deh
1: nah nama tu nak betah ke ya amanya tadi
0: segi kan ngapai aku pun nak nama nyentuk ke nyodah tuai berkata si anak datuk ku segi meraya bapai ku
1: rapat lagi ngapai ini amat kebuah harapan apai tu tadi nanti mayo keliku ada
0: ya, ya. Rapat ke ngainai Sam rapat yang kena ke rapat ke ngapai aku pernah nunggu kena ada rapat ke ngainai bercerita ke ngainai yang nyamai ke ngapai
1: bisa ke mada cerita tu tadi mel bukai tanya ni apa yang sudah ya berjalan tadi nyampai ya sudah ya mel nanti inai sudah berjalan apa yang sudah nyaga sudah nak hore nanti inai sudah yang ada berumah ni hore nyam sudah yang ngapai maka pada yang bul bila besar tadi nanti apa yang sudah ya traveling atau ke berjalan tadi nyampai ya sudah ya nanti inai nyampai nadai besi mindah ke besi berjalan ke malam boro bukainya tadi anak sudah ya kakak
0: kan nama pelabak ku desem laban nanti kita bergulai dengan inai tu di rumah
1: strik
0: inai tu strik si tegi inai si ngasuh tu gawa masuk pinggai nyapu ngemum nanti ngapai ni ketua be santai ya ngasuh แต่ละเกะไหมลากาไปตรงงานนอนตีไนต์ตอนนี้สกิกุตกุตาญาแม่บิดายาบัดยาแม่ระบากูกบวยอันเนตุมายุห์กีรับปัดเงาอับไปตอนเดียว
1: อับไปตุลบีฮักกี้ยุคาบันสิได้ยาเบสตี้สิได้ยาบักกี้สิได้ยาตอนนี้ตีไนต์ตุยาบิซีเก็บนั่นตุเลียตัวเนี้ยนั่ง
0: แตงอันนี้เด็กกูรังก็เซมแต่ก็ไม่มีญาเด็กกูมาดับมาเด็กกูเกบีสกัลเลียยาประดักmerayagi abin naiku
1: merayagi
0: abin naiku nanti aku bayi naiku merayagi pihak tena mau teka pinta nak ga suah di tunai kurang di tena nak ga suah di
1: terima dulu
0: nak ga terima dulu sikit nak nak sawat orang
1: nyak kemayu lagi ok ibajik tuai nuju bajik-bajik mailnya kan ida mel lagu sesigat bagi aku ya pasti tebah deh lagu bajet-bajet tuai ke ibu cantik kini komel Kerry yang di Swita bajet tuai ke pagi tau.

0: Dia lagu kena dibayar oleh Syuita Baji Tuai. Nanti ibu dah kat beraya ngasuh hayat berpurus dada.
1: Okay. Lagu pilih Mel pagi tu. Nih, enggak lah Mel. Bisa magang meh. Nada menang ada lah pagi tu Mel. Bisa ungkup magang.
0: Iya.
1: Uju balaya. Bisa bala ibu. Bisa. Baji sikat ke pagi tu. Merindang bala peninggal ke agi mendiang ke tua pagi tu Mel.
0: Ya, Pak SSL.
1: Ya, dua pagi wai ricah ke pagi hari empat kita ke pagi tau ke cucu-cucu bala ibu benar mendiang ke tua pagi tau ya. Okey, tu Priscilla Rimiri Mel.
0: Yeah.
1: Selamat pagi Priscilla. Jadi ku ya senantang topik seduai itu ya bisi dua itu tanya tau ku ya. Hari sepiak ya sebagai inai ngau hari sepiak laki ya apa ya nak ya ko ya jadi ba ya ko ya sebagai nai ko ya ya bisi siko anak indo ko ya jadi nanti ya minta kak makai tau makainya lebih lagi bakal utai kemar tadi mel utai ke neighbor disebut di tau meh bakal ai bangsa kemar tadi ai boba lah ambil kebannya ne di nomor ke segelasnya berapa yeah, mel
0: berbelasnya
1: berbelasnya ku ya nanti ya kak melinya ku ya uliah nada yang masalah ku ya tang mesti bisik syarat ku ya utainya lagi mesti temu ke laban bisik ke bala anak kita itu teramat mel aku ambil ke contoh baka anak menjadi ku tadi mel ya kak Emily nyatang nak dah habis kia jadi menjadi ku tu tadi sigi ingkar sigi bermunyi ya tadi lepas utainya rekamar ku ya nang sesekali ngayah ku ya ku ya temu meh alah nak temu ke meh bekanya ke Priscilla tu tadi tang ti bab meli tai ke baka perengkau kena mandi buah buku baju nak ke aku untuk beleman ku ya Mel ngaki balan ya tang ba laki ya ku ya nanti ke mall ku ya anak ya sigi ngau apa ya belama ku ya
0: sigi makai naik
1: sigi makai jari apa ya ja ku ya tambah lagi nanti ya nemu apa ya nya tadi 28 hari bulan sigi hari gaji sigi ngai jauh sekali ya ku ya
0: nemu bulan ne
1: nemu nemu ya dia nemu hari bulan ni apa ya terima jadi anak itu tadi ku ya ngai jauh hari apa ya sigi megah jari apa ya bisi nal tetap ne bisi sesuatu jadi me bisi teka tunduk aku ya hanya hari Priscilla ke pagi tau tajak yang madah ke nuci mata aja ku ya nak ku meli lagi ku ya medak aja ku ya tang sigi mebulih siti dua nya mansai
0: lah nanti nanti lah percaya kita itu madah nuci mata atau ke window shopping tu deh sem sigi boleh
1: sigi boleh ya
0: sigi boleh
1: tambah lagi laki itu tadi ku ya Mel sepenurut anak ya ku ya nadai mayuah jakau laki itu tadi nama atau kepinta anak ya dibeli yang magang gi pan anak sedua itu siki ko ne mel
0: ya,
1: kita nemu nama anak orang siki ko cukup sayau kita
0: ya ya betul okey sebenarnya sayau aja desem
1: laban ya si ke mama
0: ya laban sitik gi desem laban ya siko aja kira ke uliah metua meli ngagai ya desem laban ya nanti menyarik bukai de kira ke kita macam dah bisi save budget ba dia de budgetnya segi ungkup ya aja ya sebenarnya ni ketua me tua nagang yang meli tu melinya apa ya menyi ke ya tadi klik-klik sikonya aja nah
1: sikonya nyamai di belanja sedua ya
0: nyamai di belanja sedua ya nanti bakal anak tua tadi empat lima nanti siko kak meli kak magangnya tadi nak lihat tuanya
1: gamnya
0: tadi
1: aman ok Catherine Kate ke pagi tu Mel nanti bala anak ya ku ya jarang ke sida yang meraya bak ya ku ya laban ya sigi mesan lagi bala anak ya nanti bisa duit lebih simpan ku ya untuk orang ke beli car tadi tu Mel ngambil diri mpu meli utai ke dekat hati ku ya nemu sida ya ku ya nyimpan duit semadi utai ke besai maramat baru sida yang minta sawup beli marangnya ku ya atau ya udah ngacara hari miat udah ngajar anak tadi nama tu anak ruang ngaduit ruang ngebelanja
0: iya Eki kita bisa Lucy sis Lucy tu betul tak Sam
1: betul
0: kau ya ketawa dulu star yang ke ya. Anak segi amat DJ. Anak segi minta bak aku dulu ko ya. Nanti nak boleh halu minta bak pai sidak ya meh ke ya. Tang bisik kebuah nama indai sidak ya dulu ke ya. Barangnya udah bisik baru meh. Tau ke udah kalak dibeli ke ya. Tang nak dijaga ke mana lalu jahit ko ya. Lalu kedua utai ke nak penting baka utai kayam ko ya. Kemamanya. Nanti barang pemakai. Sikit jarang aku dulu DJ ke ya. Tang nitiah ke dumpit diri empu meh ku ya nyak cara siti cara penyayang apai kana laban apai sidak ya jarang begulai ngau sidak laban ke kerja ku ya nyak meh kebuah apai tu tadi sem merayakan ya laban sidak ya jarang begulai nganak di rumah lebih lagi apai ke gawa jauh di menu orang
1: betul sejarah yang begulai ngau ya, di hari indai tadi okey domino untuk ke pagi tu. Ya lagi miat sobat ya nusi dirim pu ketua tadi mel lagi miat sobat ya sobat lagi meraya ngau inah ya ku ya tang inah ya sobat selalu nyawat ibu ketau jino nanya apa inuan ku ya nanti kami dah dulu lagi nanya inah inuan dan sawat ya nanya orang kederiba ku ya meraya bak mak ku ya laban apa ya kak memangih mua ku ya dan balau cuk ya ku ya cukup meraya gak ngau akik sidaya ya ku ya mel si gaya ya apa itu tadi ngau cuk alah mangih-mangih kini sidaya ya dan ngau cuk segi alah
0: ya
1: dan ngau anak sidaya ya segi mangih dan ngau cuk alah sidaya
0: ya
1: bisa ku mendak apa video-video tep kena meh te kedayaan ora cukup pemangih ini sidanya tadi mel ne tang ngau balau cau alah mesti dah ya mel
0: ya cau nama dia cau
1: ngau cau cau ke madu di saya
0: ya
1: okey apo nak merasa ini maca komen balau peninga
0: ya terima kasih yang kepada peninga ya ku deh ngatai ke komen sidanya berkunci penelaba te kedia saya sidanya ngau kita ba YFM pagi tu ba topik SSL kita ne sem apa yo main ne rindu macam
1: ya okey nanti peninga apa awak ke bukai lah ne mai kita topik ke bukai ke macam-macam topik ne pagi hari kita kena ngericah ke pagi kita okey jadi ngau tu tu nak kami do email boleh ngau kita ke pagi tu terima kasih mayu harap ke kita sama lantang pukul abjalai ke pengawak ke Sarito.
0: Ya. Okey jadi pukul 9 tu lagi mendiang ke berita utama 9 pagi hari angka sepuri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami kebukai nangkan ke tu lagi ba Y912 ya tu mumpuk dulu kami dua Sam.
1: Okay.
0: Selamat berjalan ke pengawak. Bye bye semua.
1: Bye bye Pira Leslie Bujang sigat ke pagi tu.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengerusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar undi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya telah menyebabkan leburai utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurati tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurati tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

bernama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patuh uzur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar, bongkar, bongkar, bongkar.

bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 9.29 minit pagi. Ya, sebentar saja lagi kita akan bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ataupun Met Malaysia Miri untuk info cuaca. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semuanya. Dan semoga apa yang kita rancang dan juga semoga semuanya sehat-sehat saja untuk pagi ini. Dan LY kembali menemani anda untuk pertemuan pada pagi ini, bertemankan LY dan juga Faz sebentar saja lagi. Okay, untuk Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Dan kita cuba dapatkan rakan kita dulu untuk info cuaca kita untuk pagi ini. Kita bersama dengan Syahmi di talian kita. Assalamualaikum dan selamat pagi Syahmi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi kembali. Dan Syahmi, bagaimana keadaan cuaca kita untuk pagi ini Syahmi? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada setelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak tinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
1: Okey, terima kasih Syahmi.
2: Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah segarkan saraf. Jika anda terlalu banyak kerja, anda tentu berasa letih dan lesu. Untuk mengembalikan kesegaran urat saraf anda, boleh gunakan daun serai, daun pandan serta daun nangka. Dan ketiga-tiga bahan tersebut direbus dengan air sebanyak 2 besen. Ambil yang sedang-sedang. Biarkan air tersebut menjadi suam-suam kuku. Setelah itu bolehlah anda gunakan untuk mandian. Lakukan cara ini selama 3 hari berturut-turut sehingga anda pulih. Dan ini adalah terbukti mujarab jika diamalkan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 9.12.

9.41 minit pagi dan selepas ini kita akan ikuti bersama untuk positif pagi. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini, Khamis 30 Julai 2026, 15 Safar 1448 Hijrah, selepas kita ikuti bersama Dunia 10 pagi nanti menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur, kita akan ikuti bersama untuk segmen Info Ekspresi dari Mira FM dan juga Sarawak FM, 10 kira-kira 10.15 minit pagi ini nanti ya. Dan untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi pada pagi ini sehingga jam 12 tengah hari ini nanti, dan anda berteman kami di pastinya di Mira FM Mesra Bermaklumat. Dan sebelum kita dengarkan positif pagi, kita dengarkan ini dulu, persembahan daripada kumpulan Slam.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Tangguhkan Kebaikan. Tuan-puan, hidup ini tidak lama. Pejam celik, sudah bertambah dan semakin bertambah usia kita kan? Dalam menjalani kehidupan seharian, kesibukan dengan pelbagai urusan menyebabkan kita selalu bertangguh untuk berbuat baik. Ada orang yang sudah berniat untuk menziarahi ibu ayahnya di kampung, perbelanjaan pun sudah cukup, tetapi masa sahaja yang selalu tidak menyebelahinya. Ada sahaja tugasan yang perlu disiapkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga dia lupa bahawa ayah dan ibunya sudah semakin tua dan uzur. Adakah dia yakin ayah ibunya masih ada untuk dicium tangan, untuk melihat senyuman di depan mata dan sebagainya? Tuan-puan, kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan kita bertangguh. Apabila kita rasa ingin minta maaf dengan isteri, jangan tangguh sampai hari raya baru nak minta maaf. Takut ajal dan usia tidak menyebelahi kita. Apabila kita berhasrat ingin membelikan anak kita basikal baru kerana cemerlang dalam peperiksaan, jangan tangguh untuk beli hingga saat hari lahirnya. Khawatir kita tak sempat nak mendengar ucapan terima kasihnya lagi. Apabila kita bercadang ingin memberikan wang kepada kawan kita yang miskin dan susah, jangan bertangguh kerana masa depan tidak kita ketahui. Jadi, bersegeralah melakukan kebaikan kerana peluang tak selalunya baik dan cerah. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45.

0: Aduh. Ini segmen Tahukah Anda? Tahukah anda pisang boleh membantu mengurangkan stres? Aduh, tak nak stres lagi.
1: Jom layan Media FM.

0: semuanya hanya di Dede FM.
1: Okay, geng pagi bertemankan Faz dan LY. Dan untuk menunggu kita bersama waktu sekarang 9.53 minit pagi. Okay, dan 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi yang kita akan bawakan menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur, tepat jam 10 pagi ini nanti. Dan selepas itu nanti kita akan bersama di dalam segmen Info Ekspresi Media FM dan juga Sarawak FM. Dan untuk setiap hari Khamis, pastinya kita akan bersama rakan kita di Sarawak FM untuk perkongsian info dari Mira FM menerusi Info Ekspresi. Dan 11 pagi kembali bersiaran bersama-sama kami untuk pertemuan kita menerusi pertemuan Geng Pagi Mira FM. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita ini menerusi pertemuan Geng Pagi hari ini Khamis 30 Julai 2026, bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Okay.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Okey, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, pada hari ini, edisi hari ini, Khamis 30 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini menemani anda di ruangan Ekspresi warnai hari anda 10 hingga 2 petang. Dan semestinya di ruangan Ekspresi kita ada bersama dengan rakan kita nanti, iaitu rakan kita di Miri FM untuk info ekspresi 10 pagi hingga 11 pagi nanti. Okey, bersama dengan DJ LY. Okey. Apa khabar kita di sini?
1: Apa khabar kita di sini? Khabar baik.
0: Ni ada macam intro-nya tu Acak ada rapping. Tu saya tak rapping.
1: Ya ada
0: LY. Ini adalah gimmick tu si kita.
1: Oh, benar.
0: Betapa gempaknya bila LY masuk untuk info ekspresi pada pagi tu, menceriakan hari anda pada hari tu.
1: Yalah tadi Syaza, Syaza tadi kan sebelum kami on apa V-mix tadi kan. Dia pandai berkelip-kelip. Dia macam ada sedikit apa tak macam cerita horor. Oh, nang benar.
0: Cerita horor satu bila dah start tadi bersama dengan LY yang dah ada rapping wah. Ada intro tu si. Wow, apa tu teh?
1: Nya tahu bah. Nya tahu kita dua artis akan bergabung pada hari tu. Tapi seorang je artis tu ditunggu kita.
0: Tengah dalam perjalanan katanya. Ada kecemasan sedikit. Tapi tahu lah. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Apapun pada hari tu Reza, kita bersua kembali selepas beberapa hari, beberapa minggu kita duduk bersama.
1: Nang benar.
0: Hari tu kita berpeluang untuk bersua lagi dalam info ekspresi. Ada fast tag memang kalau kek tetap.
1: Lepas tu. Nya mada simpan dulu.
0: Simpan dulu energi yang katanya mada untuk lepas tu katanya mada. Apapun pada hari tu, mungkin Reza, macam mana dengan cuaca di Miri Kereta?
1: Okey, kalau sebelum masuk konti tadi lah, keadaan cuaca memang panas lah. Marik pun panas juga sebenarnya, Syaza. Nang apa kata mada si dapat kita baru parking, simpan kereta kata mada tak nak. Alu di dalam macam di dalam oven. Rasa kepanasannya. Tapi sidak meteorologi tadi nya ada meramalkan lah atau ramalan keadaan cuaca teh. Nya mada untuk keadaan cuaca di Miri to nya sedu hujan lah pada sebelah pagi to kan. Lepasnya tapi pada sebelah petang itu Syaza nya sidaknya mada diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan juga pada sebelah malamnya ada hujan lah. Kata kita mada tek ramalan cuaca kan Syaza.
0: Ramalan cuaca. Kita hanya meramal tapi ya Tuhan menentukan segalanya.
1: Betul.
0: Tapi apapun Reza di Kuching tu pagi tadi hujan.
1: Hujan.
0: Pergi turun kerja tadinya memang ada mada apa tek mendung. Tiba-tiba ada hujan di tengah jalan dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ada hujan. Macam ialah.
1: Maksudnya hujan di satu dua tempat lah tu Syaza.
0: Satu dua tempatnya si semualah macamnya.
1: Okey, kita dah nak mulakan untuk pertemuan kita mesti info ekspresi tu Syaza. Apa kata kalau Miri putarkan lagu dulu boleh ke si?
0: Sebelum kita nak berkongsikan info-info bersama pendengar kita pada hari tu, kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah disediakan oleh Reza.
1: Ya, LY.
0: Terbiasa nyebut DJ Reza.
1: Siapa? Mana-mana ajak boleh.
0: Mana-mana ajak boleh. Baiklah, kita teruskan hiburan kita.
1: Okay. LY? Kita nak dengar lagu satu-satu tu.
0: Satu-satu.
1: Nama tajuknya satu-satu. Satu untuk kita, satu untuk kami. Untuk fast jangan dulu.
0: Simpan dulu untuknya.
1: Simpan untuknya. Okey, Syaza, kita dengarkan lagu yang pertama pilihan daripada Miri FM dulu. Sebelum kita kongsikan info, kita dengarkan lagu satu-satu dari It Gitaf.

0: Ya, agak belalaknya kau Syaza.
1: Ingat dah, ingat dah habis nak lagi ujung-ujung.
0: Ya lah, teknya ada intro dengan outro-nya lah.
1: Harus okay. Bersama.
0: Ya teh, lagunya satu-satu daripada kita. Fanya badah teh, kalau duniaku pernah hancur, tapi kita rangkai lagi satu-satu. Maksudnya kalau kita menghadapi sesuatu kesulitan, ya jangan pernah menyerah. Kita teruskan ja, macam kita nunggu kita pun artis seorang tu lah.
1: Sejak ngecol dari mana?
0: Belum. Nyamana kelak nyelit, okey katanya.
1: Okey, siapa? Apapun kita teruskanlah dengan info-info yang dah dikongsikan bersama pendengar kita pada hari ini. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita, kawan kita seorang, bukan kawan-kawan, kawan seorang aja. Tapi dalam perjalanan sihat, kita ambil peluangnya dulu. Kita teruskan dengan info dulu. Kita dah kongsikan bersama dengan rakan kita ataupun pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada pagi ini.
0: Okey. Tok sebenarnya yang telah pun naga kita, dia datang pakai
1: dengan lenggang-lenggok
0: kami tu sebenarnya sih boleh kita kena tukar tempat tu Fas, kita di situ kita naga kita si pernah ai perempuan kat sebelah kiri ke sebelah kanan tu Saza,
2: betul kan Saza?
1: Kita sebelah, kita perempuan sebelah kiri, lelaki sebelah kanan.
0: Macam yalah.
1: Tapi sih benar lah
0: si nya sepatutnya nya di sebelah kanan. Kena kita tahu Fas, kita situ lah. Nanya si mau nyemok situ juga
2: kita. Terlampau kuat Saza.
0: Yang mana ni terlampau kuat. Apa yang kita dikuatnya Tok Saza? Kami
1: Sihal, kita ambil peluangannya. Nama nyambut sampai.
0: Siapa?
2: Saza pagi tu, apa khabar Saza?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat. Macam mana dengan kita, Tik?
2: Lepas, biasalah.
1: Selepas apa?
2: Nyalahkan Saza kan, biasalah kan. Jadual padat gila Saza. Berlari ke sana ke sini, berlari ke sana sini.
0: Artis.
1: Jadi jadualnya pek bah. Kita kena fahamlah dengan jadualnya.
0: Benar. Nah, tapi alhamdulillahnya berjaya mengecolkan diri.
1: Betul.
0: Apa mengecolkan diri?
1: Ha, menepati masanya walaupun gini-gini pun dia tetap datang.
0: Dia tetap datang. Siapa? Kami tunggu kita siap kita.
1: Tunggu lah.
0: Okey.
2: Lagipun saya ada motor tadi kan. Saya kata 5 minit, memang 5 minit lah.
0: Macam ni keadaan cuaca di luar teh?
2: Panas. Macam biasalah petang mungkin macam hujan di sekitar. Ramalan cuaca pun menyatakan di sekitar bandar dari Miri tu, sebelah petang diramalkan hujan. Betul. Di satu dua tempat. Sebelah malam pun hujan juga di satu dua tempat, Saza.
1: Sama okay. Lah di kucing tu.
0: Tadi kami dua atik nak mula, baru nak buka, terus ada
2: muncul.
1: Baru nak start tak berkongsikan dia, terus saya datang.
0: Ya, madah tek tepat pada waktunya. Dia datang tu, kami orang nak bercerita ataupun berkongsi pengalaman lah, Saza, berkenaan dengan Baram Regatta.
2: Betul.
0: Tu lah orang yang banyak menyumbangkan suaranya, bukan menyumbang apa.
2: Yalah Saza, lepas siang rehat sekejap, salin kan? Baju, malam ke pentas. Lepas siang balik malam rehat sekejap, pagi besok ke air lagi. Lepas siang balik sekejap, salin baju, malam ke pentas lagi. Tapi yalah Saza kan, rasa macam si sempat nak berjalan ke kedai-kedai apa tu, gerai-gerai kan.
0: Betul. Kita punya aktiviti ataupun apa jadual
2: kita.
0: Jadual terlalu pek.
2: Memang pek padat.
0: Ni kami orang pun macam ya juga lah, macam betul. LY dengan rakan-rakan lain ada yang berada di konti, macam LY pun ada di konti juga, macam LY ada juga di pentas, di bawah pentas lah.
2: Macam Saza pun sama juga kan. Kami di sana pun asyik keluar TV je Saza kan.
0: Kami naga di Marudi kan, ada ni baca berita.
2: Ada macam berita di TV.
0: Oh, Saza ada lama si nangganya memang ada. Gitu.
1: Tapi jadual kami si sepek macam orang yang sebelah kita.
0: Iya.
1: Ya, tukar baju sekejap pus keluar lagi malam. Artis
0: Tena. Ibu kita nak, ya memangnya si dapat dinafikannya tu, memang artis di Marudi.
2: Saya Saya dah.
0: Okay.
2: Nama macam ni kan.
1: Okay. Dan kita nak teruskan lagi info kita pada pagi tu.
0: Okay. Berkenaan dengan Baram Regatta. Tadi Baram Regatta 2026 tu catat pencapaian cemerlang tu. Pacu ekonomi dan juga perpaduan masyarakat. Jadi ianya sebenarnya ianya telah pun berlangsung pada minggu lepas kan Fas?
2: Betul. Selama 4 hari berlangsung ni kan.
0: Okay. Dari 23 sampai 26 betul kan Fas?
2: Betul, 23 sampai 26.
0: Jadi untuk Baram Regatta 2026 tu melakarkan satu lagi pencapaian cemerlang apabila berjaya menarik hampir 20,000 pengunjung. Sekaligus memberikan limpahan ekonomi dianggarkan mencecah 10 juta ringgit kepada kawasan Marudi tu sepanjang 4 hari penganjuran festival noktoklah tadi lah Baram Regatta tu. Jadi tu sebenarnya timbalan menteri di pejabat Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N78 Mulu Datuk Gerawat Jala hanya Madatuk kejayaan beliau Madatuk tadi kejayaan tersebut membuktikan bahawa Baram Regatta bukan saja menjadi platform pertandingan sukan air malah pemangkin kepada pembangunan ekonomi serta pengukuhan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Baram. Jadi bukan jadlahnya sukan kata orang Madatuk nak ia jua menjana ekonomi perpaduan jadi macam Fas tadi di sinunnya dah dapat kawan baru ramai kawannya Tok Saza
2: lagi pun Saza Baram Regatta adalah regatta yang tertua sekali di Sarawak tertua sekali ni adalah first yang sulung bawalah regatta yang lain semuanya
0: jadi okey apa Tok Saza
1: sihat teruskan kita
0: okay. Bukannya ajak Saza jadi apa yang dah pun berlangsung ya no dah lepas soklah nya ada 148 gerai makanan no di pada Fas tadi si sempatnya nak pergi katanya pergi pun dalam beberapa minit je teh ada gerai makanan kraft tangan yang apa teh sepanjang kita sepanjang kami orang di Sialah penganjuran berjaya merekodkan jualan to nya pun dianggarkan kira-kira RM76,000 tidak termasuk hasil pertanian perniagaan kedai serta pengusaha penginapan di Marudi. Jadi Tok sebenarnya ucapan beliau Tok tadi semasa merasmikan Majlis Penangguhan Baram Regatta 2026 di dataran Marudi pada 26 hari bulan kan Fasa.
2: Betul. Bukannya hanya di Sarawak kejap yang join ataupun yang apa tu
0: menyertai
2: aktiviti tu dari negara Brunei Darussalam pun Saza turut juga sama-sama untuk menyertai acara kayuh dengan acara power boat racing.
0: Tapi setidaknya semua penyertaannya lah Pak Faso Azaza semua setidaknya best. Semua setidaknya bersatu padu walaupun walaupun kita sih tahu kita sih nyokong siapa-siapa.
2: Bunda acara power boat racing saya 162 buah boat yang bertanding.
0: 162. Bayangkan kita 162 ya macam ni. Mengikut kategori masing-masing.
2: Mengikut kategori masing-masing ya. Kita nak habiskannya pun kena cepat.
0: Masalah.
2: Takut overrun. Takut malam habis kelak.
0: Yalah, overrun. Ada kelak apa nyempun AP. Macam ni Fas. Nyempun dah selalu ni macam tok nganuk kami. Nya selalu nang selalunya pada kelak kita ada 5 minit 4 minit katanya nya pusing.
1: Okey, nak tanya je macam kategori yang mati boat racing tadinya bermula start pukul berapa hari?
2: Nya pada bermula pada pukul 8 pagi.
1: 2 hari
2: berlangsung.
1: 2 hari berlangsung.
2: Hari Khamis dan juga hari Jumaat tadi tu. Alhamdulillah dapat selesaikan sebelum pada pukul 5 petang lah.
0: Tadi Fas Madah Tek nya Madah Tek yang tertua katanya. Yang tertua pada
2: 1890
0: 1882.
2: Macam ni nak nyebut.
0: Ya, toknya nak toknya.
2: 1882.
0: Susah nak nyebut. Nya 1000 tu orang Madatik apa zaman dinosaur kata. Pas Madatik. Betul. Yang bermula sebenarnya yang bermulalah pada ayalah yang tertua kan.
2: Betul.
0: Jadi tok sebenarnya adalah sukan regata yang paling tua lah. Okey. Ya cerita kita semasa berada di apa? Di Barah Marudi, Barah Mega Town. Fas merupakan apa? Apa pengulas nak dia berada di atas air. Kita sih mau nanya kan macam ni pengalamannya Zaza.
1: Pengalaman kita teh. Boleh ceritakan sedikit kepada pendengar kita yang
2: pengalaman ni lah. Paling si dapat dilupakan tiba-tiba kena hold sekejap teh, kena di tangguh sekejap nak alihkan boya.
0: Nak alihkan boya. Dengar kita.
2: Nak alihkan boya.
1: Macam ni. Ada boya.
2: Boya itu makan umpan. Tamakan umpan. Jadi kita kena hold sekejap. Kena tarikkan boya tu ke ulu. Barulah dah tarik ke ulu. Baru kita start mulakan.
0: Dengar kita.
2: Oh, Rabi tangga ikon yang mengelebat.
0: Mula-mulanya cerita dengan kami kan Syaza. Kami macam rasa macam benar. Sebab kami orang berada di Konti kan masa ya. si di tempat kejadian ni memang betul. Memang dah bagi laluan kepada Abang Boy yang ditarik
2: Abang katanya. Boy ditarik dulu ke ulu.
0: Terdah kalau ikutnya teh. Nya sebenarnya nak menyertai. Tapi pas tak si beri tetap kita Saza. Tapi namanya lah Abang Boy kan. Nya nak menyertai tapi si diizinkan. Jadi lain kali je lah jadi Abang Polis teh naritnya Faso.
2: Betul.
1: Cerita tu ada Abang Polis soal lah.
0: Ada.
1: Abang Polis yang
2: narit
1: teh.
2: Tarik ke ulu.
0: Tapi pakai bot lah.
1: Pakai bot.
0: Si pakai jari ya. Tapi benar-benar bila difikir kena terdahnya kau ditarik tikuknya dipaksa.
2: Mungkinnya pada pun kami mau juga nangga. Kami mau join sekali berlomba kan.
0: Tapi
1: cuma saya sudah kategori.
0: Sudah kategori. Benar. Sudah kategori. Tapi benar-benar ya pengalaman fast lah ho yang iyalah kami suka dengar. Ya baru mariknya cerita.
2: Ayah lu keluar mata saja.
1: Okeylah.
0: Dapat kita bayangkan lagi. Kan? Dapat kita bayangkan kan Zaza?
1: Ya, dapat bayangkan. Nasib yang berat sungguh. Punya boyak daratik. Dapat kita settle cepat mungkin lah. Atau boyak betul-betul boyak. Okey, kita faham.
0: Benar juga lah. Tapi kalau Abang Boy nak dekat darat yang susah. Si apa kata mama ada kesian juga nangganya tadi. Kami imagine bah Zaza bila pas tak bercerita tak nak. Benar kak katanya. Ni tarik ekoknya kata. Ngerebat.
1: Anggota polis yang mengalih.
0: Bapak ekok.
2: Satu bot.
1: Satu bot anggota polis yang mengalih boyak ya teh.
2: Betul. Dalam satu bot kan nyenarit boyak ya teh. Pergi ke ulu dengan ikon yang ngelebat.
0: Mengebat. Ya benar juga lah. Dipaksa bahannya.
2: Mungkin dalam matinya saya mau negara kata.
0: Benar juga. Sazam badan teh apa di badannya saya ada kategori.
1: Ibu ikon. Kategori untuk boyak sedar. Mungkin kita boleh wujudkan akan datang gelak yang boyak-boyak yang dijinakkan lah. Yang si mengelepang-lepangnya pun.
2: Janganlah Zaza. Jangan minta lah Zaza.
0: Itu gurauan kita.
1: Itu gurauan semata-mata di pagi hari.
2: Terus saya naik ke darat. Terus saya naik ke darat.

0: Untuk ngantar katanya.
1: Untuk hantar
0: pasukannya.
1: Kan? Pasukan-pasukan pengayuh.
0: Yang mau jadi pengurus.
1: Oh, pengurus. Bayangkan Saza. Untuk satu kategori dia Saza kan. Juara dia RM25,000. RM15,000.
0: Macam ni ya. Ayahnya terinspirasi dari Siate nya nak nyamadah tek nya mau menubuhkan untuk pasukan RTM kata
1: betul, RTM. Jadi fas akan import geng-geng di boleh, RTM Sarawak juga
0: Saza
1: untuk tolong berkayuhlah sekali.
0: Saza mau join ni tak Saza? Pengurusnya fas tu.
1: Saza depan sekali lah.
2: Takut si sempat berkayuh. Si terkayuh lah ambil gelap kota membak tetap.
0: Sama kita.
2: Tunggu lagi fas jadi pengurusnya. Hancur. Mumpum kalah. Kalah tak apa bertanding.
0: Menang ketawa siapa? Je kita.
1: Muka ram ni kaya.
0: Okey lah, kita tinggalkanlah barang berigata kita selama 4 hari tak fasa dari 20.
2: Panjang cerita tak dua.
0: Ya lah tek, tapi nama pengalaman tu Saza. Pengalaman selain daripada kita nanggar orang berlumbak perahu ke bot tek nak ada juga pengalaman si Fas tu dengan boya. Dia nanggar boya yang kena tarik ikutnya. Dipaksa keluar dari air.
1: DJ Corina lah kami minta bantunya di belakang sekali lah. Untuk naik pedal lah.
0: Okay.
1: Alo
0: alonya lah. Untuk kia lah. Corina.
1: Corina.
0: Nama kami saya disebutnya Saza.
1: Kita tengah-tengah aja. Kita duduk tengah-tengah aja.
0: Okay, mek duduk tengah-tengah aja lah. Beri semangat, beri semangat, beri semangat.
2: Semangat aja. Pat kami di kayu.
0: Di depan sekali.
2: Masalahnya kami kayu depan sekali.
0: Depan sekali.
2: Pasal bila kami tetap, kami kalah. Kami disalahkan dan cerita ya.
0: Lah.
1: Ya cuma. Azas kita bagi untuk memberi galakan
0: semangat, lah.
1: Semangat di depan.
0: Memberi semangat, sorakan.
1: Okay, sorakan katanya.
2: Ini tadi popogel.
0: Di sininya pun posisi pas di dalam perahu. Di sini posisinya dalam perahu.
2: Mungkin di tengah-tengah.
0: Ni tadi madah kami tengah-tengah.
1: Abang Azaz di depan sekali.
0: Olah, ya sebenarnya memberikan semangat. Ya sebenarnya kita terinspirasi sebenarnya. Benar juga lah kata Fas tadi.
1: Betul.
0: Lain kali kita boleh hantarnya boleh jadi pengurus pasukan.
1: Apabila dah sampai ke apabila dah sampai ke ujung kan, Abang Azaz akan kicau. Kicau mania.
0: Ada lagi semangat
2: ya.
0: Kita tinggalkan Baram Regatta 2026 dan insyaallah kalau ada masa apa umur panjang berada lagi kita di apa ibu kita tibur ada kicau mania ada lah lagu kicau mania tak siapa. Okey ya kita akan kami akan kembali lagi lah insyaallah pada 2 tahun akan datang gitu Fas. Dijadualkan 2028 ke macam ya kan.
1: Betul 2028.
0: Kembali lagi lah Baram Regatta.
2: Mungkin tahun 2028 boleh jemput DJ-DJ dari Sarawak IPM.
1: Betul untuk join,
2: betul menyertai sekali lah bersama-sama dengan DJ di Miri FM. Tapi pastinya bukan Syaza lah. Mungkin kami di apa nama ni dipay dengan si Fas Mesa si
0: dapat.
1: Dapat. Sebab kami memerlukan 30 orang aja, 30 kayuh aja.
0: 10 orang kan dari Sarawak FM?
1: Cukup kan? Syaza pasal Corina.
2: Kita mewakili kepada semua stesen lah. Dua dari Sarawak FM, dua dari Sibu. Cukup kan jadi 10 lah.
0: Benar lah 10 lah. Benar juga.
2: ADM.
1: Bayangkan Amy. Disuruh kayu Kak Amy.
0: Kita memerlukan kekuatan tok.
2: Betul.
0: Kekuatan apa tek? Lengan kita Saza. Kita. Saza yang jangan tak nangka macam ya kuatnya ya.
2: Apa?
0: Tangan yang boleh mengguncangkan dunia. Yang mengayunkan buayan. Ibu kita Fas. Kita jangan ketawa dengan Mak Orang Fas. Nyasik cahaya Saza.
1: Ibu lah bayangkan.
0: Ibu lah dibayangkan lagi. Okey ya kita simpan untuk 2 tahun akan datang. Kita training dulu benar-benar. Munda bersedia baru Fas keluarkan kita.
2: Betul.
0: Okey naikkan kita.
2: Pastikan Fas letakkan nama kami dalam 2028.
0: Ni di depan sekali tak nak.
1: Azaz depan sekali.
2: Azaz depan sekali.
1: Dia beri semangat kalakan.
0: Azaz dengan ni lah Saza lah.
1: Betul.
0: Okey betul. Okey selain dari nang macam benar je bunyi.
2: Okey.
0: Nang macam benar angan-angan dulu
2: ba. Kita tinggalkan dulu cerita.
0: Salah. Salah. Tok kita nak kita dah tinggalkan untuk sebenarnya ya pun jadi warisan budaya juga tentang lumba perahu tok kan.
1: Betul.
0: Jadi tok ada juga yang nak dikongsikan tok berkenaan dengan ikon busana warisan Fas.
1: Tok Saza boleh join sekali lah tok.
0: Tok orang cantik-cantik tu.

0: untuk orang tinggi-tinggi tak boleh.
1: Betul. Saza boleh ikut tau. Pertandingan ikon busana warisan tu. Bersempena dengan konsert seni budaya SMK Madu di 2026.
0: Masih lagi di Marudi kita tau.
1: Betul. Pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu.
2: Kena mesti kami yang menyertai.
0: Ay, kita cantik. Sana. Nampak suka kita menyertai bah.
2: Semua kami tadi kayu kami juga.
0: Mun ada Rinas juga sekali.
2: Sekali
1: di
2: masuk.
1: Rinas untuk pertandingan tarian lah.
0: Oh, tariannya pandai.
2: Okey,
0: lepas tu.
1: Okey, tariannya 8 Ogos 2026 hari Sabtu, masa 6 petang hingga 10.30 malam bertempat di Dewan Suara Marudi. Dan juga hadiah menarik juga menanti untuk pertandingan ikon busana warisan tu bersempena dengan konsert seni budaya SMK Madu di 2026.
0: Jadi bukan lagi ajak lah. Sebenarnya persembahan seni budaya tu yang meliputi nyanyian, tarian, teater tari, dan muzik juga kan fasa. Jadi untuk penyertaannya terbuka kepada semua murid lah sebenarnya. Oh, si boleh lah macam tu. Macam tu fasa.
1: Semua murid. Yang kita kan murid juga pelajar kan.
0: Nenya pelajar.
1: Kan? Saza wakil ikon busana. Tarian tu kita beri dengan siapa tadi?
0: Rinas.
1: Nyanyian kita beri dengan LY.
0: Boleh.
1: Teater tari tu kita beri dengan Azaz.
0: Semuanya dah diatur.
2: Tok nak bagi tugas kan? Adakah tu adalah discussion antara kita bertiga?
0: Kita mutuskan sekarang. Okey, ya sebenarnya gurauan aja. Jadi untuk penyertaannya tok sebenarnya Saza terbuka kepada semua murid SMK Marudi. Setidaknya tu diberi peluang lah sempena dengan konsert seni budaya SMK Marudi 2026. Ada menarik tok sebenarnya yang ditawarkan ataupun kalau kepada pemenang tu nya si akan pulang dengan tangan kosong lah. Nya ada apa? Hadiah-hadiah menarik lah yang menanti pemenang. Okey, dua info dulu. Kita nak dengar, kita berehat dulu. Jantung tu lagi lagi bergelombang. Okey, kena si fast tu. Okey. Kita dengar lagu daripada ya dulu lah.
2: Sarawak FM. Kita dah sediakan lagu untuk hiburan kita pada pagi tu. Sambil-sambil yang kita berhibur dengan lagu Andy Bernardi, Ding Geding.
0: Baiklah,
2: kita teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Andy Bernardi. Ding-geding untuk anda terus bersama kami di Info Ekspresi, Sarawak FM, Miri FM.

0: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi. Info ekspresi pada pagi ini bersama rakan kita di Miri FM iaitu Faz dan juga LY. Ha.
1: Ya, masih lagi kita bertiga menemani anda semua di Sarawak FM dalam Info Ekspresi.
2: Kalau orang tadi dengar lagu, intro lagu ya, kan terkenang lagu, ya, lagu yang disuka oleh DJ Faz.
0: Benar sih.
1: Baru nak nyanyi.
2: Barunya mau nyanyi tapi dah sekali hilang.
1: Hilang. Harus jadi lalu.
0: Aku dah tekan lagu Kota Ini Tanpa
2: Nangga, nangga, nangga, nangga.
0: Nangga tak?
2: Nangga tak? Tapi yang nang benar, Saza, lagu nak menjadi kesukaannya. Kita sih tahu apa maksud di sebalik lagu ya.
0: Kita ini
2: kita siasatnya.
0: Tak sama tanpamu. Dengan siapa kita tuju lagu tu sebenarnya?
1: Si, bagi kita, kita melancong ke tempat orang. Lepas kita anggaplah, wow, cantiknya kota ini. Tak sama
0: kota ini.
1: Tak sama tak sama rasanya tempat dengan kota kita.
2: Okey. Oh, ya, kau
0: kamu yang siapa? Kamu yang siapa?
2: Kamu yang siapa?
1: Si kota.
2: Nah. Jauh dah sesat. Stuck-stucknya dah. Betul lah
0: kan. Kita
2: guru rojak.
0: Jangan serius.
2: Tapi nyanang benar suka yang selalu ngajak kami untuk parodi lagu ya.
1: Parodi. Betul. Kota ini tak sama
2: tanpamu.
1: Tanpamu.
2: Nya selalu pada perjalanan. Ya teh, nya suruh kami berduet dulu lepas nya. Angan-angan. Ya kah? Okey lah, kita teruskan lagi lah, Saza. Untuk perkongsian kita, untuk perkongsian daripada Mira FM dulu lah. Lagi, okey, Faz.
1: Okey, dan juga dikongsi juga berkenaan dengan ujung minggu tu, hari Sabtu dan hari Ahad, iaitu berkenaan dengan penutupan jalan disebabkan ada pertandingan Kuala Baram Cycling Race 5.0.
2: Betul.
1: Okay. 6 pagi sampai 11.30 pagi. Lepas ya, hari kedua, 2 Ogosnya, 7 pagi sampai 2 petang.
2: Jadi tak penutupan jalan.
1: Tutup berperingkat lah jalan-jalannya.
2: Okey, antara jalan-jalannya, Faz.
1: Oh, banyak jalan tu.
2: Oh, kita ringkaskan je lah.
1: Jalan
2: kita
1: di,
2: nyebut.
1: Jalan di hatimu, jalan di hatiku. Si bukan
2: nah,
1: serius.
2: Nah, kan kami dah madah.
1: Okey, antara 1 Ogos tu.
2: Okey.
1: 1
2: Okey lah, serius kita.
1: Okey, serius, serius. Okey, untuk satu hari bulan tu, jalan ditutup iaitu junction.
2: Sibuk kita nangga mukanya, Saza. Kita nangga tempat lain dulu.
0: Kami nangga tempat lain dulu.
2: Kami pun nangga tempat lain dulu.
0: Bukan kami nangga mukanya, si tentunya kelah kau. Okey, kami nangga tempat lain lah.
2: Okey, 3, 4.
0: Okey.
1: Iaitu persimpangan Jalan Megol, Jalan Lutong KB, Kampung Muhibah, Jalan Lutong KB, iaitu junction Jalan Megot. Lepas ya, untuk hari yang kedua kedua pun sama juga, Jalan Bandaraya, Jalan Marina Utama, Jalan Brighton, Jalan Makam, Jalan Coastal Miri Bintulu, Jalan Berkenu Pen Bonio Miri Bintulu Highway, Jalan Luak B, Jalan Tanjung Lubang dan juga Jalan Marina, iaitu Jalan Bandaraya. Tutupnya lah untuk 2 hari bulan, 7 pagi sampai 2 petang. Ini tutup jalan, penutupan jalan berperingkat lah. Sepandai dengan Kuala Baram Cycling Race 5.0. Bestnya.
2: Okey, tu sidaknya apa, berkayuh lah. Fasal berkayuh juga tapi di darat.
1: Kita dua on air Sabtu dengan Ahad tu kan. Oh, kena datang awal lah kita dua tu. 6 pagi dah.
2: Dengar ya. Nang benar. Membincang
0: ke situ lah.
2: Tapi dah benar. Kelak macam ni nak naik.
1: Macam ni nak naik tu. Jalan tutup tu kelak. Lu fikir
2: jalan ni tutup.
0: Berfikir dulu.
2: Kaki naik bukit.
0: Kita bincang PM tepi.
2: Okay. PM tepi. Benar. Okey, ya, tadi berkenaan dengan basikal. Penutupan jalan sebenarnya berbasikal. Ada lagi Tok Saza, sebenarnya kami orang nak kongsi tu. Mungkin Tok Saza
0: sebab ini tadi tinggal.
1: Sebelum ini tadi tinggal.
2: Sigit je lah last fast.
1: Okey lah, sigit
0: teruskan.
2: Satu lagi fast.
1: Ada kita teman Saza sampai kau dua tu pula.
0: Boleh jadi.
2: Mau kah? Okey, Tok, sebenarnya untuk ialah program vaksinasi.
1: Betul.
2: Vaksinasi.
1: Program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing tu sebenarnya.
2: Tok, kita ambil note dulu.
1: Okey. Minggu hadapan 8 dan juga 9 Ogos 2026, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Tamu Taman Miri. Di Tamu Taman Tungku Miri. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan juga pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas tidak bunting dan menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa untuk berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies.
2: Hanya bukan jat pada manusia, kita share juga cerita ataupun berkenaan dengan apa haiwan tu kan. Khususnya kepada setidaknya you know, ada haiwan peliharaan lah agar boleh membawa haiwan peliharaan tidak anjing tadi kan Faso, pelesenan anjing ke program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing. Okey.
1: Sebenarnya saya ada banyak aktiviti sebenarnya kita nak kongsi tapi
2: yang masa masih jauh. Jauh juga lagi. Siapa
0: lah tapi kan? Sihat kita boleh kongsikan untuk minggu hadapan.
2: Minggu hadapan.
1: Yang 2 bulan tok pun ada juga kan. Tok program tok majlis apa tok?
2: Untuk penutupan kelaklah ya siapalah kelak kita ada kita akan kongsikan lagi lah untuk perkongsian. Jadi nak tok jelah yang kita dapat kongsikan menerusi info ekspresi pada pagi tok bertemankan DJ artis kita DJ Fas.
1: DJ
0: Fas.
2: DJ Fas.
1: Tok penyanyi kita artis kita tok.
2: Memang dah tahu tahu.
0: DJ LY artis juga dan penyanyi.
1: Dia dah kena telefon dah teh untuk pertandingan apa teh
2: apa
1: Pidamli dan Seloma tak nak hanya dapat tak tanya
2: macam macam ni kami boleh dapat Saza tepuk tangan juga
0: kita untuk support
2: terima kasih
0: sokongan kepada kawan kita
1: saya saya macam kami Saza tengah tunggu calling untuk bintang kecil
0: bintang kecil kita ambil kategori apa
1: kategori bintang kecil
0: yalah umur kita dah laju tasanya si macam
1: belum
0: mungkin kita di pengacara ataupun
2: siapa nak kecilnya di sia kita ya lah teknya yang ambil ya kategorinya. Okey kita apa tek kita sampai di situ jelas sebenarnya untuk perkongsian daripada Mira FM mungkin Saza juga nak kongsi info kah dengan kami orang khususnya yang terjadi di Kuching nun macam ni
0: setakat tu saya ada lagi info yang dikongsikan bersama kita cukup info yang telah dikongsikan kita pun tadi
2: tentang barang mereka tahu
0: barang mereka yang baru cua berlangsung dah telah pun berlangsung minggu lepas cukup meriah Homada yang diadakan di Miri dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Surat FM sebenarnya banyak lagi info dah dikongsikan oleh kawan kita tu di Miri FM sebenarnya tapi petik masa cukup cemburu sama kami tiga tu mak kami dua kakak-kakak-kakak si sedar dah
2: nang benar
1: dah pukul 11 sudah si berasa
0: si berasa ngambak tetak nengah muka fas-fas tengah buat kami kami sempat nengah fas mak ambil belakang
2: tapi nang kita walaupun kita si berjumpa secara fizikal tu tapi kita boleh imagine
0: dia macam soalan ada connect tu
2: ya namanya bakat dan seni ya boleh boleh apa mana tembus kata mana teh belum dipolah lagi dah sudah dapat dipolah. Membayangkan
1: saya rasa saya si dapat mun betul apa mun kami dua Saza berduet apa untuk
2: berlagu.
1: Sama
2: si mau berlagu kan
1: untuk sama-sama berlagu. One Day
0: Duti-Konti
2: Duti-Konti
1: kami sudah dapat dah siapa
0: serantua-rantua kami dua kelakar sikit salah sikit habis habis
2: betul tapi sebenarnya ia adalah kemesraan kita lah kan?
0: Chemistry. Chemistry
2: chemistry betul
0: chemistry di antara family lah kawan-kawan
2: family RTM lah kita tahu kan
0: family RTM
2: betul
0: insyaAllah kita akan bersama mungkin ada suatu hari kelak ada rezeki Syazah akan dipay dengan siapa tu akan digantikan bersama DJ Fast kita
1: boleh tapi 4 jam lah kita lekat-lekat ketak
0: lekat-lekat masa kita call tak duduk kat ya
2: awak lah tapi benar tapi benar sampai situ ajak lah
0: sampai di situ ok terima kasih juga kepada Fast dan juga LY yang telah berkongsikan info-info tadi dan insyaAllah kita akan bersama lagi Mun Syazah lah berkongsi pada hari Khamis minggu depan mudah rezeki kita jumpa lagi dan kita nak teruskan kembali ke Sarawak FM untuk ekspresi hingga jam 2 petang bertemankan saya Syaza. Terima kasih LY dan juga Fas.
1: Ya, sama-sama.
2: Bye-bye Syaza.
1: Lagi.
0: Itu di antara perkongsian yang telah dikongsikan oleh rakan kita di Miri FM. Banyak-banyak cerita ataupun cerita-cerita yang lawak ceritakan bersama dengan pendengar-pendengar kita tu. Tapi semoga ada terhibur juga dengan lagu yang telah kami hiburkan anda tadi. Baiklah. Dan pastinya jangan ke mana-mana terus bersama kami di Sarawak FM. Selepas ini Syazah akan kongsikan juga info-info terkini, cerita-cerita menarik dan juga pastinya akan singgah ke ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen-komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Kalau ada rezeki ataupun ada kesempatan untuk Syazah putarkan lagu permintaan anda, Syazah akan putarkanlah. Dan apapun, jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Jangan lupa kongsikan apa aktiviti anda pada hari ini di laman Facebook Sarawak FM. Terus bersama kami di Info Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
5: Belum, jangan tukar. Salah. Jom layan je Miri FM. Belum lagu.
6: Lagu-lagu di Miri FM.

0: Fasad Elwan.
1: Ya, masuk jam yang ketiga Fasa dan juga LY menemani anda di Bukit Lambe. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM.
2: Ya, selain daripada ya juak Fas, kita ada RTM Click.
1: Betul. Lebih orang kata saya dah bunyi lanyek.
2: Macam jelas. Kawan kita tu. Nyamadah teknya berada di dalam perjalanan pergi ke Long Lama.
1: Wow, jauhnya.
2: Nyamadah teknya si dapat, si buka frekuensi menerusi
1: radio.
2: Tapi dia buka RTM Click.
1: RTM Click.
2: Jelas katanya.
1: Oh, nang jelas. Saya dah bunyi lah nyek papa lah.
2: Nang kan. Jelas katanya. Saya dah bunyi lah nyek.
1: Oh, janji lain internet dia ada.
2: Ada.
1: Terima kasih kepada anda mendengarkan kami di Mir FM Fast dan juga LY untuk pagi tu.
2: Masih okay, lagi LY. Fast,
1: kita nak kongsi berkenaan dengan apa tu? SUV musnah terbakar, lelaki berjaya menyelamatkan diri.
2: Di Miri tu. Ceritanya macam ni, Fast.
1: Okey, seorang lelaki tu, dia berjaya menyelamatkan diri selepas keretanya, utility sukan SUV dipandunya musnah dalam kebakaran di simpang Miri Marudi malam kemarin. Dalam kejadian ia, mangsa dilaporkan sempat keluarlah kan sebelum kenderaannya musnah dijilat api. Dan juga jurucakap pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasannya pada pukul 10.27 malam. Dan juga sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lopeng bersama sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT digerakkan ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 28 km dari balai dan juga tiba pada disia lokasinya iaitu 10.51 malam. Sebaik tiba di lokasi, pasukan keluaran operasi PKO mendapati sebuah SUV telah terbakar 100%.
2: 100%. Sebenarnya apa wadah tadi malang si berbau kita pada tak fasa. Mungkin kita tahu akan kejadiannya kita dapat elak kan. Tapi tak kita si dapat elak.
1: Tapi
2: si tahu kena yang boleh terjadi macam ya.
1: Kan. Mungkin ada spark kali. Oh, spark. Masih dengar bahasa ya.
2: Bukannya kereta aja spark. Manusia pun boleh spark.
1: Manusia pun boleh spark juga.
2: Kadang-kadang ada tik. Bunyi karen kan?
1: Sepak karen terkena minyak hitam kan? Terkena minyak kan?
2: Tapi bukan kita manusia lah terkena minyak hitam ya.
1: Bukan. Enjinnya.
2: Tapi yang benar-benar Fas, kejadian macam tu kan semuanya si akan kita duga lah sebenarnya.
1: Ya, betul.
2: Tiba-tiba jadinya nasibnya dapat menyelamatkan diri.
1: Nyawa lebih penting kan?
2: Tapi mungkin kita nanggah tu Fas, nang benar-benar 100% lah.
1: 100% musnah.
2: Memang 100% lah. Total loss tu mana tengok.
1: Total loss lah. Memang saya pati selamat. Kena beli kereta baru lah jawapnya.
2: Okey lah.
1: Ialah info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua berkenaan dengan SUV musnah terbakar 100%. Nasibnya dapat menyelamatkan dirinya.
2: Okey, kepada anda yang yang ingin berinteraksi bersama-sama kami, bolehlah terus menghubungi kami di talian 0854236634. Mungkin ada yang nak sampaikan salam Tok Fas. Esok adalah merupakan hari terakhir kita berada di hari di bulan 7 Julai.
1: LY, tempat kita duduk tu. Tempat kita duduk tu dekat TV 1.
2: Lepas siap Tok Fas, kita ada pemanggil. Kita dapatkan dulu lah pemanggil kita. Hello, selamat pagi.
1: Hello, siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Putus-putus bunyi suaranya.
1: Siapa kamu?
2: Macam Absah je, Kak Absah kita tu. Tapi putus-putus talian kita tu.
3: Pergi rumah kakak.
2: Di rumah kakaknya.
1: Sini rumah kakak dah tu.
3: Di Kampung Sepurau
1: Berkenu.
2: Ada di Miri lah nya tok nak. Kalau dah di Berkenu tok Fas?
1: Aduh, putus-putus suara kita tok.
2: Awak si jelas tok Afsah.
3: Kami minta lagu
2: pun. Minta lagu je. Lagu apa?
1: Dekik lo atas bumbung ni Afsah.
3: Berkikis
2: bulu betis.
1: Boleh lupa menari ya. Boleh lupa pocor-pocor sekali.
2: Udah hilang nafas. Takkan benar.
1: Mana putus selalu. Kawasan ya biasalah lainnya sip bapa kuatkan.
2: Betul. Tok sebenarnya hanya berusaha untuk dapatkan menghubungi kita. Tok sebenarnya ada ada minggu lepas ni Mada. Kelak kami akan kemiri katanya nak pergi ke rumah kakaknya. Siap sah tok tadi.
1: Kita keluar dari Marudiknya pun keluar dari Marudik juga. Jelas sunyi dalam Marudik macam ya.
2: Benar. Tapi ya Latif, kami sempat berkesempatan juga sebenarnya selain daripada berjumpa dengan kami berjumpa dengan Hafsah. Dengan kakaknya juga kami ada berjumpa. Masa malam terakhir kami duduk syas.
1: Kami sempat sih jumpanya. Sempat. Nalo macam ni ajak lah.
2: Apa Nalo?
1: Nalo bahasa Sarawak. Nego.
2: Macam ni ajak lah. Nalo.
1: Nalo macam ni ajak lah. Tegur macam ni ajak lah.
2: Menyapa macam ni ajak lah. Ada juga lah jumpa dengan Hafsah kan?
1: Ada lah. Tapi saya dapat tak banyak cakap lah.
2: Kita kan.
1: Berlari ke sana, berlari ke sini. Naik ke atas, turun ke bawah.
2: Patutlah kami nak kita slim fast. Makan kita apa jaga.
1: Kita mesti jaga. Minuman pun kita jaga.
2: Sebab kan kita di atas.
1: No ice.
2: Sebab kan kita berada di atas perahu kan. Jadi perahu. Sini kita nak ya.
1: Sini.
2: Nak buang.
1: Ya, sini kami nak membuangnya kan.
2: Kena jagalah ya kan.
1: Betul. Menawis pun minum air sungai ya.
2: Kalau ada udang datang.
1: Udang datang alhamdulillah.
2: Alhamdulillah jadi lauk kan.
1: Jadi lauk terus.
2: Okey. Terima kasih walaupun si bapa kita dengar suaranya tapi dia dapat berjaya juga menghubungi kita. Terima kasih Hafsah. Dan kepada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan anda, mungkin nak sampaikan salam ucapan sebenar apa teh rindunya ke, ada yang rindu dengan kawannya kan, Pak?
1: Boleh saja menghubungi keluarga, kita di 0854236634. Jom kita nak berhibur dulu LY. Lama kita sini dengan lagu untuk LY.
2: Kerana siapa?
1: Kerana kekasih.
2: Kerana mu kekasih ya teh.
1: Kerana mu kekasih lah.
2: Okeylah, lama sih dengan lagunya. Kita dengarkan ini daripada Ila Sabri.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Ya, Fasa dan Eloy kembali lagi menemani anda di Geng Pagi. Anda di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM.
1: Okey, kita ada 95.7 FM juga.
0: Dan juga 95.1 FM anda yang berada di Suai. Terima kasih mendengarkan kami. Dan juga kepada anda tengah memandu pun berhati-hati. Sikit salah kita orang dalam perjalanan dari Suai nak ke Simpangu, ke Simpangu nak ke Niah, Niah nak ke Berkenur ke, kan?
1: Taulah ke semua destinasi sebenarnya yang dapat mendengarkan suara kita lah kan Faz.
0: Ya, betul.
1: Yang dapat dengar suara LY, dapat dengar suara Faz. Anda boleh apa kita tune aja mana-mana yang dapat kita orang dengar. Terima kasih banyak-banyak. Dan Faz, kita nak menunggulah pemanggil kita. Tadi ada berkelip-kelipnya tapi tak sempat berkelip lagi.
0: Si sempat lah kita kan. Tunggulah boleh hubungi kita di konti di 0854236634.
1: Ya, masa Faz belagunya pun nak belagu juga.
0: Nyalahkan rasanya macam ya kan.
1: Okey,
0: sebenarnya banyak berita tu mula dikongsi dan juga aktiviti di sekitar Bandaraya Miri tu bulan 8 pun banyak juga sebenarnya tu kan.
1: Ya, sebenarnya tu Elwa pun nak berkongsi juga lah cerita, bukan cerita, berkenaan dengan gotong royong.
0: Gotong royong tu. Mari kita bergotong royong.
1: Benarlah. Tu yang akan diadakan pada hari Sabtu. Ahad.
0: Okay.
1: Tu sebenarnya selalunya pun ada juga Omada. Kita akan melakukan gotong royong. Aktiviti gotong royong mesti Sabtu Ahad kan.
0: Mohon gotong royong hari Isnin sampai Jumaat. Best juga si payahlah kita.
1: Isnin sampai Jumaat gotong royong di sini ya?
0: Di sini, kita di
1: ofis lah. Tu berkenaan dengan aktiviti gotong royong di Surau Al-Anbiya.
0: Okay.
1: Jadi setidaknya akan menjalankan aktiviti tu pada Ahad tu 2 Ogos 2026, bermula jam 9 pagi. Tujuannya tidak mengadakan aktiviti gotong royong tu Faz di Surau Al-Anbiya tu adalah objektif utamanya adalah untuk membuka karpet ruangan solat yang lama sebelum pemasangan karpet baharu pada Selasa depan katanya. Okey, di sampingnya juga setidaknya akan membuat kerja pembersihan di luar dan dalam surau serta menyediakan ruangan solat sementara untuk jemaah selama tempoh kerja pemasangan karpet baharu. Itulah sebenarnya yang kita terima makluman daripada jawatan kuasa pengurusan Surau Al-Anbiya. Setidaknya nak ngacak kata orang nak buat selesa lagi lah untuk gotong royong tu, majlis gotong royong yang akan diadakan di Surau Al-Anbiya pada 2 Ogos 2026 tu. Hari Ahad lah Faso.
0: Betul, hari Ahad je lah. Okey, jomlah Eloy, kita nak bagi lagi. Satu lagi info nak dikongsi kepada kita orang semua, pada kepada semua di Media FM. Kita lanjut lagu apa tu? Lagu apa tu?
1: Dulu kami selalu pasang lagu tu. Apa? DJ Shaz.
0: DJ Shaz.
1: Rasa Cinta Ini. Bang Soda.
0: Bukan Bang Sado lah.
1: Kalau soda tu rasa nak minum je kan. Minuman soda.
0: Okey, hanya di Geng Pagi
1: Mira FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Balik disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.33 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.55 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.41 minit petang, solat Fardu Isyak tepat jam 7.54 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5.10 minit pagi pada Jumaat 31 Julai 2026. Demikian tadi disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama
0: Ya, masih lagi anda mendengarkan kami di Miri FM bertemankan Fasa dan juga
2: LY.
0: Ya, menemani anda untuk saran hari Khamis ini. Menemani anda dan juga kepada anda tengah memandu di Jalan Raya berhati-hati. Semoga selamat di sini juga kita orang pergi pada masa tu.
2: Betul.
0: Waktu tu ada dah fikir nak makan apa tengah hari tu.
2: Betul juga. Dah nak fikir dah. Nak makan apa tengah hari nak
0: macam
2: fikir.
0: Macam LY nak makan apa? Macam Fas dah terfikir nak makan nasi lemak, ayam goreng.
2: Wah, boleh lanja saya ya. Alhamdulillah.
0: Kami tahu LY mau makan mie kolok tak?
2: Macam mana kita tahu Fas?
0: Memanglah
2: Instinct
0: kami dapat agak dapat atas palak kita.
2: Dapat tak nangga paranormal betul lawan ya. Okey lah Fas, kalau kita tahu lah macam kita tadi, kami memang nak makan mie kolok benar, kita pada mie pok juga lah, puncak kan ni lepas tu lah siap pun lah. Kita orang ada tadi. Okey Fas, kalau kita tahu dah kan, kita dah pandai nangga kami pun apa
0: Instinct lah,
2: ada nyempun
0: ada nyempun ya dalam nyempun awal subtitle lah.
2: Okey, kalau kita ada nak mengadu ke apakah tentang aduan Fas.
0: Okey. Kita boleh mengadu di media sosial kah?
2: Boleh juga mengadu sebenarnya, tapi kena saluran yang betul.
0: Betul.
2: Kena tapi cerita yang betul lah. Betul, kena saluran yang betul, tapi kita nak bercerita ataupun nak berkongsi info tu Fas berkenaan nak menyalurkan info.
0: Jadi Datuk Bandar Miri gesa orang ramai guna saluran rasmi Majlis Bandar Raya Miri untuk aduan. Jangan mengadu dalam media sosial. Lepas ngerepak-ngerepak motor tok laju, motor tok nak ia nombor flat tok di snap orang apa dah kan jalan lubang apa dah di upload dekat tok apa dah kan
2: betul.
0: Datuk Bandar Miri Adam Yee menggesa orang ramai supaya berhenti menjadikan media sosial sebagai saluran utama untuk mengemukakan aduan berkaitan perkhidmatan perbandaran, sebaliknya menggunakan platform rasmi Majlis Bandar Raya Miri MBM bagi memudahkan pemantauan. Dan juga katanya aduan yang dihantar melalui saluran rasmi MBM akan diberi nombor rujukan yang membolehkan pihak berkuasa mendaftar terus
2: mendaftarkan kes.
0: Ni
2: nyata. Toknya.
0: Sambung baca tak? Hilang dia baca.
2: Okey, pergi dibah lagi lah kalau atas sikit. Pergi dibah lagi. Cuba ambil mega. Si, naik atas sikit.
0: Naik atas sikit.
2: Ya tak nak nyemadahkan. Setoknya.
0: Dan juga aduan yang dihantar melalui saluran rasmi MBM akan diberikan nombor rujukan yang membolehkan pihak berkuasa mendaftarkan kes, menjalankan siasatan dan juga memantau tindakan susulan secara sistematik. Dan juga aduan yang dimuat naik di Facebook ataupun platform media sosial lain mungkin diambil maklum oleh MBM, namun ia tidak semestinya melalui sistem pemprosesan rasmi kerana tiada nombor rujukan kes. Katanya di situ lah.
2: Jadi apa yang lebih penting dan menyenangkan kalau kita tu menyalurkan aduan tadi di saluran rasmi MBM, hanya ada nombor kan?
0: Ada nombor. Contoh jalan tempat rumah kita yang berlubang ke, bumper rumah kita yang tinggi gila kan, menjejaskan kereta kita orang dah bahagian ngingis skres-skres lah.
2: Betul, macam contohnya kan kita nak madah tentang orang parking si betul,
0: parking si betul
2: di kawasan perumahan kita nak tiba-tiba hanya ada apa parking dekat rumah kita. Kalau nak buat aduan, jangan buat aduan terus ke media sosial di medsos lah, medsos
0: lepasnya sini aja lah. Bas smart dia nyisi on time lah. Sepatutnya on time pukul 12 juga datang.
2: Jadi netizen tu tahu-tahu je kita yang ngentam jadi sana.
0: Inilah kita tahu jeraya bukan
2: betul,
0: kita
2: betul kan. Jadi kalau kita tu, kalau kita lah semua lah, kita semua tu kan mula aduan tu di saluran yang betul ataupun saluran rasmi tu yang ada nombor kan Fas.
0: Betul,
2: jadi
0: sebenarnya
2: boleh rujuk lagi. Lagi senang sejak merujuk. Bukanlah sidaknya si memantau sebenarnya, tapi memang sidaknya memantau, tetapi sidaknya macam ni nak buka kes ya, sedangkan kes ya dari media sosial lain.
0: Betul. Dan juga MBM menyediakan 5 saluran rasmi bagi memudahkan penduduk menyalurkan aduan sistem pengurusan aduan awam, iaitu SISPA Kerajaan Persekutuan, tali khidmat, aplikasi mudah alih dalam handphone kita orang siap, Miri Smart City Common Center, dan juga terus kepada ahli majlis serta sesi Meet the People Session MTPS yang diadakan. Itulah
2: Jadi itulah salurannya. Lima salurannya.
0: Jadi tadi hikmat ada sispa atau
2: yang mana diadakan pada Jumaat setiap bulan. Pertama setiap bulan. Jadi yang betul lah Fas, kalau kita orang mengadu
0: asuk ke kaung,
2: ke kaung pun sih guna juga kita membuat naik di apa media sosial kan. Sebab nya seada nya memang dipantau, tapi nya seada rujukannya tadi nah.
0: Betul,
2: jadi
0: betul, betul.
2: Bila kita dah mulah macam atuk te asuk bunyi tu tu tu. Jadi
0: setiap kali kita jogging lalu dia.
2: Awak nang si jadilah nak jogging macam Fas. Mun nak di kepong je.
0: Si sporting asuk tu. Saya nak jogging depan rumah pun kong kong kong kong.
2: Betul. Betul kong kong kong kong. Macam nyaman je kong kong kong kong kita Fas.
0: Okeylah Elway. Masa 30 saat.
2: Okey 30 saat lagi. Terima kasih untuk semua yang telah pun hadir bersama-sama kami. Yang sah tehnya telefon kita walaupun taliannya kong kong kong kong. Tapi ni sempat juga call kita. Alhamdulillah. Terima kasih Absah.
0: Ya, terima kasih Absah. Okey, dan juga 12:30 hari kita akan ikuti berita dari YFM. Dan juga untuk hari Khamis hari ini kita akan ke YFM Miri bersama dengan Brenda. Bersama dengan
2: kita keluarnya loh. Kelaknya ada di Siate.
0: Lepas tu seketika nanti
2: si cantik jadi, manis ya.
0: Fas dan LY kena cepat-cepatlah beralih dari kursi tu. Ini mau ambil alih lepas tu.
2: Okey, nampaknya macam solo jatnya hari tu kan.
0: Yalah, betul kan.
2: Betul. Okey lah Fas.
0: Lagu terakhir untuk anda semua. Terima kasih mendengarkan kami. Hari Sabtu nanti anda bertemankan Fas kembali.
2: Hari Ahad anda bertemankan LY.
0: Ya, dalam Geng Pagi di Media FM. Selamat hari kami semuanya. Terima kasih.
2: Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari. Bergulang dengan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 30 hari bulan 7 2026. Balan Sains Sarawak sudah ditagak ke nyadi hub kerjasama saintifik peringkat dunia. Tika ngempuruk ke Balas Saintis Raban Pemansiak ngau institution pengawal pemansiak di serata dunia. Premier Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perkara tu endang diselintiang kena berundiang ke Atul Inovatif diulih merik pengelantang ke menua Sarawak, Malaysia ngau komuniti antarabangsa ke Jemahila. Ia madah kepalan Sains Sarawak ditumbuh ke Ukai Semina kena nguntung ke Sarawak dengan Malaysia ajak tang megak dikena negap ke agi gempung kerjasama antara menua-menua bak bidang sains, teknologi engkau innovation. Nyalai yang ngansa bala saintis ngambil kebesawup engkau palan Sains Sarawak nyadi sebengkah makmal untuk berundiang ke atur engkau innovation dikena mutar ke Penanggul. Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu di Kuching kemari bak pengawak berjadi palan Sains Sarawak. Berbak ngonya lebuh tip Jakut bak pengawak ke Sebaka. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahui In madah kepalan Sains Sarawak dekatnya di kepelasar communication antara balan biak orang mayuh dengan dunia sains ianya ngena cara belajar ari penelebak. Perkara tiban satu megak mana hagi ari pengawak ke belajar dalam bilik kelas dengan book text. Kelimpah harinya palan Sains Sarawak megak boleh nyawab ngelati ke bala pengajar ngena pengawak tinya dia ke sumber ngau kerban pelajar interaktif ditau ngasuh bala nembia ngembuan pengerindu ngau ati ti ransiang dekat nemu sitik-sitik perkara. Palanya megak ngayan ke perintah endang keran dekat ngagak sains innovation ngau pengawak belajar sepemanjai umur jadi kebudaya rakyat. Duit 273.87 juta ringgit udah diagih kena berjalan ke 165 projek pemansang bak 13 genturun pendiau dalam zon sempadik Tanjung Datu. Kabahan Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka projeknya dekat lebih ngemeran ke pengawak ngadu ke air paip kuasa karan engau jalan alun dalam tempoh 5 tahun. Azizul Anwar Adnan mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi program randau pemansang bergulai dengan ketua zon sempadi bak kampung sempadi. Hari semua projek tu 46 projek sudah tembuk, 18 benung di perjalai ke, 9 lagi di perambu, lalu 92 kebukanya agi nganti pemendar. Berbak ngonya 5 projek strategik mega dekat diperjalai ke dalam Sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu ianya projek ngadu ke Jematan Besi bak Jalai Lunduk Sempadi, projek ngaga Jematan Rambungan, projek ngadu ke Jalai Kebun Sungai Limo ngga Kampung Kangka ngga pengawaknya dia ke Lampu Jalai bak Jalai Ngimbai Tebing Tasik Tanjung Datu. Kelimpah harinya duit RM740,000 mega sama bisik dia agih kena berjalan ke projek ngada ke kerban orang berikan dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Berita Tika Penudi. Perintah Sarawak keran dekat nentu ke pesaka budaya menua tu semampai dijaga serta dikelati setipak engkau singkang pemansang menua. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madahka tegalnya sekedar inisiatif di nyengkawang pengawang ada ke wang turuk ke Facilitation Fund Pesaka Seni Ngau Budaya Sarawak. Wang turuknya ditumbuh ke kena nulung ngatur program ngau pemansang kapasiti ti uliah meri asil ngagai ke pemansang ngagai pemansang sektor pesaka seni ngau budaya menua tu. Datuk Senodan masuk ke Jakutuk di Selangau buat pengawal dur berjadi kurs vokal cara nyebut engkau leka lagu Iban negap ke orang Indo. Teks Jaku yang dibaca Kaban Kaunsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana yang madah ke lagu Iban endang sebengkah hari pesaka budaya ti patut ditan serta dikelati ke ngambil ke tahu semampai relevan engkau rebak orang kemayar itu engkau jemahila. 50 ikut pemekuh industri muzik Iban bising ngau ngulukusnya kediatur
Serakup, Induk Dayak Sarawak, Pampang, Selangau, Bugulai ngau Pis, Menteri Dagang, Temuai, Industri Kreatif, ngau Seni Pemerindang, Kaban, Kaunsel Negeri Tamin, ngau YFM, RTM Kuching. Tunakan berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disawit disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan dan yang berkesempatan ini tiap hari 4 ya, kita dekat bulan 20 program YFM Miri.
3: Aku Jolene Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tip mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringa. Hanya di nambah berita kita sebuat. Jadi hari itu kena 30 hari bulan 7 2026. Bermulai aku pengelola program Nintiang hari 4 hari wife and miri hari itu. Jadi bermulai aku Brenda Yo atau ke DJB berawak ngela tengah hari. Jadi ngarap ke balap ringa kita kelebih lagi ngaki kita ke benar-benar yang kami di radio. Jadi ngarap ke kita sebuat semampai gerai ya. Lebih lagi ngagai kita di luar hari Malaysia tu. Tentu ya bisik balap peningkat kita ke hari Kalimantan. Nama berita orang Kalimantan. Pemuga sidak ya di jauh menua ke benung meniang kita berjam ke dia tu. Ngena arus atau ke aplikasi RTM Klik. Jadi dalam atau ke dalam kereta ke benung bagi ke anu pemakai. Tentu ya jam dia tu. Kita semua nanti lebih berjimat, lebih berdriba atau tadi kelebih lagi balap ringan kita di Selangau. Tentu ya kita nemu minggu tu inya program ti dekat di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 ke dekat dia tu di Selangau yangnya kena 1 hari bulan 8 tu ya. Jadi tu lagi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke kanga pengelola program kita YFM Miri yangnya BJ atau ke Ban Najimat tu lagi dekat pengusi ke program ke Benung di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 tu lagi kita dekat kanga ke Med Malaysia tu dulu pengusi ke report gaya hari kita berajam ke dia tu.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Jadi aku kita yang uji ngagau map Malaysia kita berjam itu. Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, Syami. Apa berita?
2: Sehat.
0: Sehat. Okey, Syami. Jadi teruskan dengan report hari kita pada hari ini, Syami.
2: Okey. Nasib DJ disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 12 tengah hari selama 24 jam. Pada petang ini, jangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam sehingga ke esok pagi, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 20 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada tengah hari ini.
0: Okey, terima kasih Syami. Jadinya berita atau ke report gaya hari kita berjam ke dia tu. Ya, jadi ngarap ke balap ringa kita, ngarap ke apa ke benung dia tu kita sebuat tu tadi mujur kelebih lagi kita ke ke dia tu ianya program SCSJ di Selangau tu ngarap ke gaya hari kita mana ne alaban tentu yang balap ringa kita nak sabar ada ke meniang ke tau ke dekat meda program SJJ kat dia tu di Selangau minggu tu lagi ya. Okey, jadi sebenarnya kita nguyang tau ke kangau pengu program kita di YFM Miri tu lagi kita dekat perinang setiap lagu pemega Siko semi finalis kita ber SJJ ke 9 tang sebenarnya kita dekat meniang ke Jaku tu dulu.
3: Johnny Lang terus mendiang ke kami bak 95.7 FM. Seminar bak Y.

0: Ya, Siti lagu dari Winnie Albert diberi nama BC Gantinu. Jadi kita ya gaya masuk jam kita terus nguji kangau pengelola program hari wife Emily nya bos kita nya BJ atau ke Abang Najimat. Okey, jadi kita nguji kangau ke dulu. Halo bos, selamat tengah hari. Nama berita orang di Selangau ya.
1: Jadi sekarang kita beri selamat hari bagi semua balas dengan penampilan ke balas dengan dari wife family ke hari itu. Jadi munyi kau dah di dengar kita promo lama tu. Jadi semifinal anugerah jasa papa juara tinggal beberapa hari dah agen dekat dia tu ya. Pak Dewan berguna di Selangau itu ya. Jadi kemarin program sudah berencana ya. Khusus kesebutan ngau lirik lagu Iban Mama Tabatan Wanita ke diatur SIDS Papa Panau begulai ngau pis menteri dagang muai industri kredit ngau seni pemerintah tetap mega adun in 59 tamil se ngau YFM Alkin Puci udah diatur berengkari ngali hari kemarin lalu di penyadi yang berhormat Tuan Anjana ada yang lemah hari-hari ke yang berhormat Dato Mau dan Lawan Safir Menteri dan semua yang lau indah kritik pemerintahan Sawah dari program khusus lau lir lalu ibadah komentar bahasan Tuan sehingga saja jadi saat itu mungkin
0: DJ mana nantu ningai ba ujuang tu nantu mana pelambat ku lain tu tadi au nantu ninga tu DJ mana baru bisik baru mana mimik lain okey tak terus ke terus ke jap
1: ya. Jadi kemarin ya, kemarin program ke bisnis di antara kau ADM ke kau resmi final atau kerajaan sampai juara tuinya Brutus Walker sebutan lirik lagu Iban Bangsa Balikan Wanita. Jadi program itu dapat kos itu di antara gerbong Indo Daya Kawal atau Kalian IDS Bambang Pada oleh Kepis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif kau seni pemerintahan tetap mereka ajuan di 59 tamin tetap mereka YFM Iban Uci lalu pengerami kos tu kemarin di penjadi pengunjung kos di penjadi Roma Tuan Nani Jana di Kaban Kauten Negeri tidak berhenti ngari ke yang Roma Dato Sto dan Lawan
2: Associate Veterinary Category Indonesia Creative Counseling Equine Trainer. Nah, udah ternyata gini nih, lebih kemarin ya. Jadi saat itu program gladiator kami buat ini Troy Run to the Rough Time Bukhtar in Solo. Gladiator dia udah tukar sebelah setiap pagi dari lalu baru tepuk gitu. Lalu kali hari itu lagi dua saja di tahun baru untuk semi finalist band ya, atau ke artis perabat. Lalu sama maka bisa itu ikut lagi artis solo ke Bukhtar oleh Troy Run pagi dari dekat masuk pukul 2:30 lama itu lagi. Lalu pergilah 31 hari bulan Juni hingga rantai kedua semi final untuk kelanjutan sampai juara ke dekat dia turun itu. Lalu program nanti di nanti malah pembina industri music di Mati Sarawak itu hingga semi final untuk kelanjutan sampai juara dekat dia turun 1 hari bulan 8 berada di pukul 5 lebih kalau Disney Trail Standard dalam keadaan sejam. Lalu bayarnya bisa interview about semua malah asmi finally untuk mengambilah hasil ke Disney Data itu lebih 1 hari bulan 8. Sebenarnya kita mendapat 24 ikut 24 itu lagi melambat peringkat semi final Disney ke 9. Lalu bagi para peringkat kita boleh mendapat ke Disney ke 9 program itu dekat di tabur ke terus disebut rasmi YFM. Lalu boleh mengganti peniaga kita Pak Aldi Empli. Dan lagi kita di Selangor dan di Selangor Dantai Pada Tubuh Ngagai Dewan Termakuna di Selangor. Itu di kawan pelan peringkat kita di Tau Kadang Endor ke Ngeligi Jalan. Jadi pernah awal temukan Kris, terima kasih lagi bahwa Montra untuk menggalakan strategi ke kami pakai Rosi Hotel Maklum, pilihan untuk berikan kuat persatuan dalam menarik dari seperti Melayar atau ke Bandung. Pang PPD, Pang Inter Kusum Kerkut, SIDS, Pang Pelanggau, DNT, Dennis Krab, Pengulu Surat, dan Pakin, Pengulu Brilliant Tawuyo, Ngaupis Menteri Dagang Semua Industri, Kreatif, Kalsuni, Pemklinger, atau maka yang berombat di SDGR, dan bagi rasaman Kabar Kalsen Negeri kita ini 59 Tabin ke Beri Sponsor berkenan menjual ke semi final atau ke jatuh sampai juara dekat ke 9 ya. Lalu punya kaku tadi 24 lagu melawan bareng dan semi final itu kita pilih 12 inti lagu ke dekat ikan lagi dekat final di Spawak betul dalam bulan bulan trailer. Jadi jangan kata report dari Dewan Sabah Guna di Manggau itu mulai baru bagian 2 di studio.
0: Iya, okey. Oh, terima kasih Abang Najibat. Baru dah natai ke report kita yang berkawal dengan program yangnya SCJ ke 9. Jadi ngarap ke benung capuas kita dia tahu neng. Jadi ngarap ke nanti penangguh lebih lagi gaya hari kita di Selangau tentu ya ngarap ke nak hujan alaban carito ngopilah dekatur yangnya raptai penuh lebih lagi kita dekatur pun waktu tentu ya berjalan ngau lancar ngai ke kita benung live tadi nyu nama tu bisik penanggung eh awalnya di ngarap ke ngai kita sebuat atau ke tim-tim di Kuching di Kuching di Selangau minta pun di Selangau dia ngarap ke pok kita atur program SCJ ke 9 di Dewan Serbaguna di Selangau. Jadi atau tadi bisik terima gaku personal-personal message dari Ari penyanyi kita Doni Lang ti benung di Rantau Jalai Pelabak aku kat tuju ngagai Selangau hanya di berjimat ngagai kita sebuat hanya di Arab ke nama tu tadi jalan itu tadi mana berenci yang panas ngarap ke kita nanda bisik penangguh kelebih ke program SCJ ke dekat dia tour berengkah hari 1 hari bulan 8 to ianya hari 6 to ilak neh. Okey, jadi kita sebedau nyingka ngagai pesan berat ke bisik dikirim kami di YPM Kuching ngagai YPM Miri kita terus berinang siti lagu hari Doni Lang ianya lagu diberi nama Hidup Sama Sekunci.

pesan berat atau ke Joko Kenah ke Bisik Diki Rum mari YFM Kuching ngagai YFM Miri berjam ke Diato. Dari pesan ke Cubah tu pesan hari Jacqueline anak asai udah nadai kena 29 hari bulan 7 jam 2 di Bintulu. Jadi pesan tu madah ke niang Jacqueline tu udah di baik pulai ngagai menua kampung Tinting Tuba Simunjan alu dekat Intu Babala Mayuh kena 31 hari bulan 7 alu dekat dikubur pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum belayan di Tidiau berkampung Temiang, Kampung Mungu Ai, Kampung Keniong, Kampung Batu Pengansah, Kepayang, Pihak Megat di Ketumbai, Sega, Kampung Munggu, Sabun, Kampung Gayau, Mawang, Kampung Beliau, Kampung Gayau, Paduk, Kampung Isu, Kampung Semelatung, Kampung Sibau, Rumbau, Kampung Marau, Pantuk, Pihak Megat, Kampung Sepak, Kampung Mentu, Kampung Muding, Kampung Ipoh, Kuching, Sri Aman, engau ke Bukai, kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti silia, kita tak terus ngagai Kampung Tinting Tuba, Simunjan, kena 31 hari bulan 7, ingat pinggilak, penerang ti silia berkawa ngau niang Jacqueline Lin Asai, udah nadai kena 29 ianya kemarik di Bintulu. Jadinya pesan ke Cuba. Pesan kedua atau pesan ngetas ulit. Datai Ari Anyau, anak Jacob. Nesau semua kamar belayan ke ngelala niang Indaya. Ianya gadu anak Setian. Ianya gadu anak Setian. Diminta datai ngagai rumah luan anak Setian. Di Nangabat. Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit kena 31 hari bulan 7 ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit serta muai antabalu kena 1 hari bulan 8 ianya pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan ianya babai anak abung tau ke apai matin di Bintangu Pemegat Bala Anak Seriah, Anak Mibang di Limbang. Pemegat di Semak Lubuk Tutung, Nanga Niruk, Nanga Ngungun, Nanga Woh, Rantau Dilang, Majau Kenawit, Pidai, Nanga Buan, Kapit, Suang Lubuk Antu, Sibu, Sarikai, Bintulu, Miri, Bakung, Marudik, Ngau Kebukai, Kenglala, Niang Gadu, Anak Setian. Nyenyak niang gadu anak Setian. Jadi penerang tit silia tau bertelipun ngagai Anyau anak Jacob berkusung 17-853-1952 tau ke Aing anak Abung berkusung 14-877-2502. Jadi pesan ketiga tu pesan ngetas ulit megak datai Ari Durius anak Libau tau ke Inai Ruby ngari ke silat sebilia madah ke ngetas ulit niang apaya ianya libau anak engkuyang ianya libau anak engkunya tau ke apai duris udah nadai ianya pengawak ngetas ulit dekat diatur malam 1 hari bulan 8 ianya hari

Nam tu di rumah geliang kampung Teban di Limbang. Jadi pesan tu dituju ngagai kapam layan di tuai rumah Sigang, kampung Kelati, pemegat tuai rumah Antebang, kampung Lubuk Pasu, tuai rumah Maxwell, Tubai, tiga buah rumah, tuai rumah Unyang, kampung Karangan Ma, tuai rumah Libau, kampung Sebangah, tuai rumah Jalin, kampung Rantau, Kura, tuai rumah Sundai, kampung Terima, tuai rumah Imau, kampung Batu Sembilan, tuai rumah Brian, kampung Meruyu, pemegat di Temburung, Ngau Sekayu, Ai Limbang, serta kamar layan kena alah dirintai ke dito. Yang di penerang ti silia, kita tahu bertelipun ngagai Duris berkusung 14-921-5489 atau ke Agnes berkusung 10-927-7868. Jadinya pesan ketiga, pesan ngetas ulit niang libau anak engkunya tau ke Apai Duris dekat Datur kena malam 1 hari bulan 8 di tuai rumah geliang kampung Teban di Limbang. Jadi sebenar dekat pesan dekat baca pesan ke Bukai, kita berperinang lagu ke sekali tau.

0: Ya, Nampung Baru, pesan ke PC. Dia cuma kami awak ngelah tengah hari, hari YFM Miri. Jadi pesan tu datang dari Michael anak Ando, tau ke apai janting, madah kengetas ulit. Niang Inja anak Manggan, kena pagi hari bulan, pagi hari Minggu, nya 2 hari bulan 8. Alunguan ulit kena malam hari 6, 1 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kamelayan di rumah Kambit Sangkung, pemegat di rumah Liba Nangga Buah, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Mit Lasi Besai, Indai Tunsi Bekiup Merurun, Nangga Sepituh rumah Anggit rumah Merayun, pemegat kampung Melayan di Serau, kampung Melayan berbatang air Julau, pemegat kampung Melayan berbatang air Merurun, pemegat kampung Melayan berbatang air Kenawit, kampung Melayan berbatang air Mujuk, kampung Melayan berbatu 13, Engau Indai Bari, sebilik berbatu 9, Engau semua kampung Melayan ke Ngelala. Niang Inja anak Manggan, ianya Inja anak Manggan. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngaga Inai Janting berkosong 19-878-6377 tau ke Inai Moses berkosong 19-867-4796. Jadinya pesan ngetas ulit. Niang Inja anak Manggan, ianya Inja anak Manggan, kena 2 hari bulan 8. Alunguan ulit kena malam hari 6, ianya 1 hari bulan 8. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Josephine Dujung, tau ke Indai Jelua dekat mada ke pesan pemati Niang Indaya, ianya Jeraba anak Sambang, ianya Niang Jeraba anak Sambang, tau ke Ini Jelua, tau ke Ini Jelua udah nadai kena 28 hari bulan 7 tau tadi. Jadi Niang tu dekat dia itu Bala Mayuh kena 29 hari bulan 7 ingat kemarin di rumah Simun Ulu Dijih Selangau. Lalu Niang dekat Dianjung kena pagi hari 4 nyanya sehari tu ya. Jadi penerang ti silia tau bertelepon dengan Josephine tau ke Indai Jeluampo berkosong 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi berkosong 11-1986-2611. Jadi pesan ke Siti tu ingat datai hari Bibi anak Unjang dekat madah ke pemati ni yang laki ya, yang Liao Sui Un, yang Liao Sui Un tau ke Alok tau ke Apai Supin udah nadai kena 28 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemampelayan ke Ngelala ni yang Liao Sui Un kelebagi ngagai sidak di Buyung, Remambung, Penurin, Bangat, Rembai, pemegat Lidung, Pedalai, Nangasan, Tisa, Tanjung Betung, Sungai Semilang, pemegat di Punggu, Sebaka, pemegat Sembangkui, Semujan, Tajur serta semua kemelayan ke Ngelala. Ini yang tu diminta datai ngagi rumah Asan, Temelan, Ulu di Sri Aman. Jadi ini yang tu dekat dia tu Bepala Mayuh kena malam hari 30 hari bulan 7 ianya Sarito di rumah anak Niang Bu di kampung Peruan Tanah Baru. Lalu Niang tu dekat dianjung ke Pendam kena pagi hari bulan 31 hari bulan 7 ianya Pergila di Pendam Kristian Penyau. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon gagai David berkosong 11-251-41806 tau ke Bibi berkosong 13-689-4226. Jadi pesan ke penudi tau, pesan getas ulit mega ianya Niang Joseph anak Dul. Jadi pesan getas ulit tu datang dari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita Madah ke pesan ngetas ulit niang Joseph anak dul dituju ngagai rumah saguh nyalau rumah Edmund kalai melipis pemaka indai tading di sulan rumah gerai rayah ili kemablayan di bilat bejawai sangkung nangadung ngujuk jikang ruyak bekikik lalu ngagai sidak di selaut ulu selaut ili batu mantup ngau kebukai kenalah di rintai ditu. Jadi pesan tu madah ke ulit ni yang Joseph anak dul tau ke apai nara tau ke apai katun dekat di kertas kena pagi satu hari bulan 8 ianya hari 6 tu di rumah Trisi Nanga Selawat di tengah. Jadi penerang ti silih tau bertelepon ngagai Sabah anak dul berlumbur 011-151-86-485. Jadi itu pesan ke pendudi ke bisik diterima kami berawak ngelah tengari di YFM Miri. Jadi sebedau kita ngagai temuai kita udah tu lagi batu muai minggu tu kita dekat gulai ngau siku temuai dekat pengungsi ke topik kita sarito inya topik HIV. Jadi tentu ya balap dengan kita nak sabar dekat menian ke topik dikunci ke sikup pegawai kita inya Elbinus Joel anak Ebert udah tu lagi. Jadi terus pula kami di YFM Biri jadi ngarap ke kita terus menindang lagu ke udah ditusun kami di jam ke dia tu lebih bagi tusun lagu kita ngagai lebih bagi ngagai sidak ke semi finalis SCJ ke-9. Jadi kita terus bergulai ngau kami berawak ngelah tengah hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Ya, bukulai baru program atau muai minggu tu bunyi koko tadi malam ringah berpun kita di YFM Miri bising ngemai siku temuai kita dekat berkongsi ke topik kita awak ke Yampu madah ke ngagai balap ringah kita nama topik ke dekat berkongsi ya ngagai balap ringah kita berawak ngelah tengah hari sehari itu. Okey, selamat tengah hari tuan.
1: Okey, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita
1: mana
0: hujan, hujan hari ni aruh yang aku pernah bisik sekedar tidak komen madah ke Miri bisik hujan. Kan nama laban nantu ninga genyak tadi deh laban dalam kunti tu sigi nantu ninga hujan hari luar balat hujan ni aruh asai kececelap mimiat ke dalam kunti tu tadi. Ok, jadi tuan minta nombor dah ke diri dulu siapa tuan pendatai hari ni hari klinik ni tentu balap peningat kat nemu hari ni pendatai nantu tadi.
1: Okey, selamat ngalari ngagai pendengar semua. Jadi nama aku Albinus Joel, anak Albert, seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran hari Opis Pengarai Miri lah.
0: Pegawai kesihatan persekitaran tu.
1: Penolong pegawai kesihatan persekitaran.
0: Okey, jadi tuan tu di ulin madah ke nama topik ke dekat dikongsi tuan ngagai semua balap ringan kita.
1: Jadi topik di ke keranau kita ke sarito ianya sakit dikumpai hepatitis lah.
0: Hepatitis.
1: Memandangkan 28 hari bulan saya kita nyambut hari hepatitis sedunia. Jadi aku lebihkan kita itu sarito ke berandau pasal hepatitis C lah.
0: Okey, jadi ngarap ke balap ringan kita tentunya kat nemu nama tu tadi hepatitis C. Tentunya orang kelebih gig sidak kebiak sidak ketuai ke nemu nama sebenar tu tadi ya tuan. Jadi kita ingat masuk jam kita terus ke ngau topik ke dikunci tuan kita sarito. Jadi tu tadi ulih nerang ke ngagai balap ringan kita itu nama sebenar ya virus hepatitis C itu lalu ulih nomadah ke tanda ke bepun penyakit itu tadi tuan.
1: Jadi penyakit hepatitis C itu dikumpai kita virus lah yang nyerang kita pun hati. Jadi ia dikumpai kita pembunuh di dalam senyap. Ya, nadai ayan tanda-tanda.
0: Nadai
1: ayan. Jadi orang kena tu nasi kena ada berasa lah. Jadi yang ambil masa dalam 10 tahun, 20 tahun baru tanda-tanda
0: baru temu.
1: Baru temu. Jadi tanda-tanda tadi suara lelak, mual, ada selera kemakai, pedih perut, namanya matanya jadi kuning kumai kita sakit kuningnya jaundisnya.
0: Sitik penyakit hepatitis tu
1: tadi ni. Nyerang hati kita ada. Jadi inti kita yang ada dikesan tumbuh oleh lekai ke terus jadi kanser hati lah ujungnya.
0: Jadi munyiko tuan tu tadi penyakit tu senyap. Senyap membunuh. Pembunuh senyap tadi ni. Jadi kini ko virus tu uliah ngerkai ke lalu bakal ni kita dekat nyaga diri kelebih lagi penyakit tu nada ditemu orang tu tadi tuan.
1: Okey, jadi sakit tu tadi ngerekai hari berkunci jarum lebih-lebih lagi hari kunci jarum lah. Lapan hepatitis tu tadi kan kita yang ngomong sakit dari darah. Jadi cara yang ngerekai tadi hari kunci jarum maka siap sedak kemen dadah sedak kenggak pantak tatu bisi namanya hubungan seks lah. Hubungan seks, pemindahan darah ya kekeliak lah. Hari tahun 1990 kebaruh kan sebab nadai saringan darah deh mayanya dia tu ada bisi jadi mungkin risiko untuk pemindahan darahnya kurang lah. Tapi siapa ke bisi pindah darah sebetulnya memang berisiko lah. Jadi Siti ke cara baka berkongsi perangka baka pisau cukur anti kukut selaban kan baik kita bercukur tu tadi darah deh.
0: Betul.
1: Terliah nama semua terliah. Jadi bila siku kena siku kena siku. Saya ngerekai kita nak nemu siapa bagi ke mayit deh.
0: Jadi yang lebih ngagai sidak ke kira ke penyakit tu lebih ngagai darah ne. Atau berkongsi darah tu semua.
1: Kita ngagak tatu ni ngagak pantai.
0: Betul. Nyak lai orang dia tu kengak pantang ya. Buai terus ne.
1: Kemarin tu kira macam sudah ke ngagak tatu tu tadi. Ya mesti kena jarum set jarum kebaru lah. Siti kicara tadi hari berbekam. Berbekam biasa sudah pusat-pusat refleksologi ko kita. Terbekam tu mulai darah dari belakang ke kaki ke ko kita nya deh. Hanya pun kita nak nemu perangka tadi kena sudah ya. Jadi bila tanya nak menarik tu bersih. Nak sterilize korang memang boleh jadi
0: penyakit
1: cara ngerekai lah. Cara-cara tadi kena ngeliah ke ngeliah ke diri hari kena tanya anak berkongsi jarum lah.
0: Betul.
1: Gagak saringan.
0: Iya.
1: Pihak kurang.
0: Betul. Laban nanti diperhati kata tadi tuan. Laban kadang kita nak nemu nama penyakit di baik siku-siku deh. Hanya di bila ya kita, laban darah tu nak lihat kita medak tu tadi. Oh, tu penyakit tu penyakit. Ana lihat dia pedak deh. Jadi kita bunyi kau tuan tadi kira ke berjaga-jaga menti lebih lagi pakai ngadu ngeraja berjarum tu. Tentu yang ada salah ke kita nanya tu jarum baru ke berkenin tuan.
1: Jadinya kita anak irau lah. Jadi bekal penyakit hepatitis tu bisi ubat lah korang. Kita anak lalu down korang. Keliling, oh aku kena hepatitis. Abislah habis tamat riwayat ku. Bisi rawatannya.
0: Oh bisi okey. Inti bekalnya uji tuan nerang ke bekal ni rawatan ke tak penyakit tu tadi okay. Tuan.
1: Untuk rawatan tu tadi ya boleh disebutkan rawatan selama 8 hingga 12 minggu lah. Kira kita nyebut nyama lagi nyebut 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Untuk komplitkan rawatan. Jadi kesembuhannya tadi 95% lah, 95% kesembuhan tu orang. Boleh dinyak lah virusnya.
0: Boleh dipupus lah reti ya tadi. Okey, kira ke berita mana tu tadi malam dengar. Jadi tu tadi nanti bakal 95% boleh kira gerai lah nyak tadi deh. Jadi dini yang lain dua boleh periksa atau ke ngecek darah tu tadi ngagai sidak ke di klinik ke bekeni atau ke hospital.
1: Okey, jadi kita ke ngagak ujian saringan tu kira bisi 8.0 lah. Bahagian miri tu jadi bakal ke hospital miri, hospital Marudi, klinik kesihatan Jalan Mubau di Kumbai kita poli klinik deh. Jadi klinik kesihatan Bandaraya Miri. Okey, Pak Tudan, klinik kesihatan Batunia, klinik kesihatan Long Lama, ngau klinik kesihatan Marudi lah.
0: Jadi tu kira ke bisik 8.2 ni boleh ngecek tu tadi.
1: Swasta pun bisa ngagak ya lah.
0: Oh swasta bisa ni.
1: Tapi ya lah. Namai ki lama kejampat Rizat pergi ke swasta lah.
0: Swasta ya betul. Nak ke kita mana nak ulih ulih ke nanti baka berumban semua kita ulih ke ngagak swasta tu tadi. Jadi nanti pas swasta tu bisa bayar gini.
1: Swasta pun swasta memang
0: bisa bayar ni. Dalam berapa penyampau tadi bayaran awak kebala peringat kita nemu kan tadi.
1: Budget, budget pun start beka, yang agak bekas saringan darah tu tadi kita sedia dalam bilo 100 lah.
0: Bilo 100.
1: Dahnya tengah scan hati ultrasound. Ultrasound pun ke standby dalam 200.5.
0: Oh.
1: Di swasta lah.
0: Di swasta yang okay, betul.
1: Rawatan yang sebulan mesti kata untuk sebulannya rawatan dalam kita bajet dalam 1000.
0: 1000. Paham penyampaunya peningah. Tangga bisik ke orang milih kat swasta tu tadi deh. Alaman swasta tu munyi kurang privacy. Nya orang kat milih swasta ke kadang deh. Iya, tapi nak berasai ke kita berandau tu randau tua tu tuan juga ngujung program muda. Iya, laban tuannya nanai benda skrip tu tadi deh randau-randau kenya. Oh, tangga diperhati ke tu tadi tuan bisik madah ke kini tu nanti nyemak ke nemu info oleh nuan nerang ke tau kemadah ke bala peringat kita dini ke ngulih ke info-info berkau ngau penyakit tu tadi.
1: Okey, untuk info yang seterusnya bakal kita ke bisik telefon bisik online lah kita buka website My Health serta info sehat lah. Google je My Health ataupun info sehat.
0: Oh, jadi dua itik tu bisik aplikasi info ni. Tak ke website aja.
1: Website, buka website.
0: Oh, boleh buka website ni. Okey.
1: Saja apa berkaitan dengan hepatitis memang kan bisik pansuat lah.
0: Okey. Oh, jadi kita yang sudah berujung program tu ngujung ke program kita itu tuan oleh madah ke atau ke merik jakuk lalau ngagai bala peningat kita kalau lebih lagi ngagai sidak ke bisik penyakit hepatitis itu. Tuan.
1: Okey, nanti boleh kita ialah hepatitis itu tadi ingatkan ke tadi kita sakit kena ada pembunuh senyap tadi deh. Nanti boleh pergilah agak saringan apa klinik kira mana lagi kenapa kita itu harus jaga hati kita yang pula bukan jaga hati orang jaga
0: betul.
1: Hati
0: betul
1: kapan tu tadi sakit sakit hati deh.
0: Betul sakit sakit hati ke orang betulnya
1: kepedek hati kira kita mana lagi kita jaga kita yang pula mau jaga diri sebilik lah
0: iya,
1: tadi bakal menyikaku tadi nanti boleh ialah te baka dadah tu tadi jarum dadah pun anang lah.
0: Ya betul.
1: Sama baka te ya ke biasa suah ngaga bekam tu tadi. Si katanya mamai jarum baru ke kena aku tu. Si kenemu sama sudah gagak tatu tadi. Kadang-kadang kita tatu baru apa panjang pun kita nak.
0: Kita nak mau betul.
1: Kita mentah siku-siku ke siku-siku
0: ya,
1: ke betul. Mantang lagi.
0: Oh. Betulnya tuan. Lebih lagi lah mungkin nama tu tadi balap binga kita ingai mai penyakit tu. Lebih lagi nanti berumah bisa nemit eh. Nanti penyakit tu uliah kena sida nemit kini tuan.
1: Uliah.
0: Uliah
1: kira baka yang rampet hari mak deh, hari nai.
0: Kandung. Oh, kandung. Hari kandung dah ngampir ni tadi. Jadi kira ke anang nak selia hari penyakit tu memang balap ringa. Kelebih lagi bakal kita ngerja berjarum ke bekuam munyiko bekam tadi. Jadi kita nanti ulen ada salah nanya ngekai sidak ya atau jarum baru ke nama ni. Jadi apa ujung kita nana jaku lalu bukai kini tuan. Kini atau ke tip-tip kita selia kari penyakit tu tadi tuan.
1: Kak nyelia ke penyakit tadi punya kekuat tadi mah amalkan seks selamat. Mengelakkan diri hari apa menyalahgunakan dadah jarum.
0: Iya betul.
1: Maintain kebersihan diri lah kata orang. Jadi anak irau punya kuku tadi sakit oleh dipunas ke oleh dirawat 95% bah oleh dirawat.
0: Ya 95%nya berita mana?
1: Anak-anak data appointment nanti okay, kita minta lah nanti buka orang yang tadi udah kena dah.
0: Iya.
1: Anak-anak data appointment. Sekian hari bulan datai, sekian hari bulan datai kami nanti nak boleh madah ke kami ni boleh ulang ngadu tarikh ke apa.
0: Iya betul.
1: Boleh tolong lah. Ya pun bekal-bekal kami tu selalu telefon. Anak enggak ngumbai kami tu scammer. Selalu confession.
0: Iya amat gak ne laban telefon hari kerajaan tu kadang yang kena 085 ne.
1: Ah 085.
0: Iya betul. Anak enggak ngumbai scammer. Kasih ya tu dah kan nanya cerita bala kita itu tadinya ngumbai scammer. Okey, jadi terima kasih tuan. Alabang udah ngetahin diri di Konti FM Miris hari itu. Info ti cukup mana berkongsi dengan balap dengar kita lebih lagi ke bisik penyakit hepatitis. Atau tadinya dikira ke berita mana ulih di gerai ke. Anang takut. Anang takut masa dengan hospital madah kena mah penyakit tu tu. Anang ada salah kita madah penyakit kita.
1: Saya ke diri bisik tanda-tanda yang
0: tadi. Ya.
1: Paling nyamai di kelala tadi kuningnya tadi lah.
0: Kuningnya tadi.
1: Kuningnya.
0: Bisa nanti kuning. Ukai kuning situ nya malah ringau. Okey, terima kasih tuan. Okay, hanya di iya, jadi kena kunjung ke program bertemu minggu tu. Udah tu lagi mayuh macam berita atau ke program dekat kunci aku di WFM Miris hari tu. Hanya di kita terus pemenang Siti Lagu Piala Mega Sikut semifinalis SCJ SCSJ kita ke-9 ayahnya Wazli diberi nama Lelengau.

0: peninga YFM, bisik berita mana. Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Iya, sigi amat kita uliah ninga ke kami di ngena aplikasi RTM Click. Tentu yang tibalap ninga kita bedau nemu kini nama tu tadi download. Kita uliah terus ngagai aplikasi store Android atau ke Apple Store. Kita uliah ngiga RTM Click. Badia kita uliah meniang ke kami 24 jam siaran YFM pemegang bisi siaran Jakob Kenyah Jakob Kayan pen bisik apa dalam aplikasi RTM Click tu tadinya di ya percuma nak berbayar RTM Click tu tadi ya. Okey jadi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke pesan atau ke Jakob hari Jakob pemesai kita hari Premier Sarawak tu lagi sekali dah meri selamat ngali hari ngagai semua balap ringa kita ti menung meniang ke kami di Wife Emily jam ke dia tu jadi seri tu 30 hari bulan 7 24 minit sudah limpas jam 1 ngali hari ya. Jadi nama berita orang Marudi anak berasai barang mereka tapan udah mujur di atur minggu nyen tadi anak berasai aku penagi lelengau kak begulai ngorang merudik ni tang anak berasai ke laban program kita hari pagi nyentuk ke malam nak ngetu-ngetu pengawak ke diatur bakal program bintang barang mereka ta dia menggap bisik program pekit perau kayu atau tadi udahnya bisik pekit ianya ratu baram dia kata ngau program kepenudi ianya malam kebudayaan ngau konsert perpaduan timujur diatur di dataran Marudi tu tadinya. Jadi terima kasih ngai orang Marudi anak ngetu-ngetu menuah ke ruang pentas utama dataran Marudi kelebih lagi ngai kita ke udah ngari ke Wife Emiri minggu yang tadi berprogram Cata Kenyalang kalau bagi kita ke ngari setiap stesen tu tadi hanya di Sapa Mejuara minggu tu minggu ni sama-sama kita terus mulai kami berprogram Cata Kenyalang hari 6 tu ya. Jadi tu balap ringa aku dekat berkongsi ke pemutus inya Ratu Baram Regata ke Mujur diatur kena hari 6 nyen tu tadi hari Minggu ya. Hanya di juara ianya pulai ngagai Eunice Enris Laing nanti nak salah koto penatai asal tu hari Long Atip udahnya kedua atau ke first runner up pulai ngagai Adeline Henry Lawai udahnya ketiga atau ke second runner up pulai ngagai Steffi Ana Apoy udahnya kategori best dress inya pulai ngagai Jessica Puyang Vincent ngau kategori best catwalk tu dari pulai ngagai juara kita inya Eunice Enris Laing jadi BC 12 ikut finalis ke dekat rebut ke udah di nama tu tadi udah rebut Ratu Baram Regata 2026 kemujur diatur di dataran Marudi tu tadi ni ditaniah ngagai Yunis Enris Laing penatai asar ari Long Atip tentunya boleh tahan orang ulun ni kira ketiga-tiga tu tadi enti nak salah ko segi berbangsa orang ulu tu tadi jadi siti tu pemutus ianya pemutus pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2006. Jadi ada kepunsi ke pemutus tu tadi jadi maya tu ianya acara kayuh nadai terhad unlimited. Jadi kelima pulai ngagai hari sidak Tamiang Sari N76 ianya Santrin Sakti. Udahnya keempat pulai ngagai Terawan Mulu hari Ula Kenyalang 6. Udahnya ketiga pulai ngagai Lakin Belaga 3. Udahnya kedua pulai ngagai Singgah Tagal 2. Engau juara Piala Raja Batang Baram Regata 2006. Dinya pulai ngagai Terawan Mulu Benerang 4. Hanya di maya to balap dinga aku laban ke bisik bugulai ngau orang berpekit kayuh Piala Raja Batang Baram Regata tu tadi. Tentu ya amat capuah kita laban kita meri nyukung ngagai sidak sebuat ati dekat berebut ke piala tu tadi. Okay, nyamai kayuhnya balap ringa tentunya mesti kemari nama tu tadi tenaga habis-habis dekat nguliah ke juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Jadi tahniah sekali dagi ngagai sidak tim Terawan Mulu Benerang 4. Hanya di nak berasai Baram Regata pun mujur datuh lebih lagi Siti dah balap dengar ianya. Sebenar aku nak ingat tu tadi, you nak ingat tak ko ne? Ianya peket Bintang Baram Regata. Jadi dekat pengungsi ke pemutus Bintang Baram Regata ke mujur diatur megah di dataran Marudi minggu nyen tadi. Jadi pemutus tu nanti diperhati ke program kita Bintang Baram Regata ke mujur diatur tu tadi. Jadi persembahan terbaik 7 ngagai Rafael Gaujon hari tinjar mai pulai mata duit RM500 trofi ngau mokcek. Udahnya tempat ketiga pulai ngagai Willius Celudai hari Kenawit mai pulai prize mata duit RM1,000 trofi ngau mokcek. Udahnya kedua tau kenaip juara pulai ngagai Rafael Gaujon hari tinjar mai pulai prize RM1,005 mok cek ngau trofi ngau juara Bintang Baram Regata 2006 pulai ngagai Spencer Marcus pendatai hari Ulu Linai mai pulai prize RM2,000 trofi ngau mok cek. Hanya dia pemegak ke Bulia Sagu Hati ianya Dennis Setu hari Long Entasan Marudi, pemegak Muhammad Sani hari Miri, engau Nelly binti Kimi hari Dalat, engau Renault Steven hari Tabunan Sabah, pemegak amai pulai mata duit RM500. Jadi tahniah ngagai 7 ikut finalis di sama belak besi mai pulai mata duit trofi tu tadi. Engau tahniah sekali dah agi ngagai Spencer Marcus penatai hari Ulu Linai ti udah mai juara Bintang Baram Regata 2026. Jadi tentu ya nanti diperhati ke program kita mainnya Abal Beringa di Marudi tentu ya penuh kelebagi malam kebudayaan atau ke konsert perpaduan malamnya. Terima kasih ya ngagai kita semua orang Marudi yang sangat-sangat sporty yang korang laban kita sama belak ngeratai ke diri ngericah ke penguat Baram Regata ke mujur diatur di dataran Marudi tu minggu nyen tadi ne. Jadi kita sebedau kita nguem program bukai tau ke di Miri dekat pengungsi ke berita-berita ke dekat diatur tau ke benun diatur kita terus berenang sitik lagu tu tujuh ngagai sida di Marudi dia ne. Lagu diberi nama Linda Kemayang Pengrindu.

0: kang jauh ngerembai mansang Sarawak dia tuban tikas dunya hari aku termasan rauman hari jalai kejadi batu 10 julau
1: nyingkang jauh ngerembai mansang Sarawak dia tuban tikas dunya hari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan nyapa expression bumi kenyalang aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang semina bak YFM Miri.
2: Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini ke arah 2030 negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari itu kita ada waterfront baru, kacak juga waterfront tu. Datuk Muang malam dah saya polah waterfront, dah polah dah. Saya fikir habis, ketok lagi, tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Sia. Dan dari Sia, kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung, kita mula waterfront. Bermakna Bandar Merudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah. Dengan fort, kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nak desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang. Lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Merudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat, ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada penempatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap aja, janji sini, janji sana. Hari itu sudah ada. Janji saya telah saya tepati.
3: Aku Tomo Slobo, banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia mengutuk aku beri dekat aku mereka. Aku terlambai itu ukai itu yang sengapak, terlambai itu mereka lambai kita daya. Ia kena ini pelindung kita, mengingat kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat memerlukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Mereka semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan. Lebih lapan ada kepala kita, persatuan ada yang menjelaki diri. Ngalai sama meh bala kita yang merangsa diri empu, tak merangsa pangan diri, ngambil kesemutai keberat, udah jadi empu. Semua jakuk selalu kita nyebut, untuk kita sepagi, untuk buka dia tau, kemai lagi.
4: YFM Miri. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu, dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
1: YFM Miri, berengkai hari jam 12, nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama, berita gaya hari, Jakob Pemesai.
6: Punya megak jalai hari Miri kemerudik.
1: Jakob Pesan, program temuai minggu tu. laban ia boleh merusak serta merik penangguh motivasi

Ya, setiap lagu hari Baby Shima diberi nama Bujang Sarawak. Awalnya dia terima kasih ngagai malam ringan terus bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari sarito. Dia tu udah limpas 51 minit udah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi tu lagi laban program ruai kita aku nadai kira ke nadai ngemai temuai sarito. Jadi nangacau kira ke pukul 2 tu lagi dekat apapun ke program interaktif Y tu lagi. Jadi aku meri awak kira ke 2 ikut peningat lagi ngagai sapa ke dekat ngatai ke pesan rindu hati kita. Kita tahu terus bertelepon ngagai YFM Miri atau ke baru telepon kami ber 085 423 6344 tu lagi ya. Hanya di kunanuk baru 085 423 6344 jam 2 tu lagi. Jadi sebenarnya dekat pengusi ke Siti program berkaul ngau Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat diatur kena 31 hari bulan 7 ianya pergilah ngagai 1 hari bulan 8 2026 di SJKC Tongha Tongah Selangau. Okey, jadi itu program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat dipunyadi ke yang berhormat Edwin Banta kena 31 hari bulan 7 dannya 1 hari bulan 8 perasmian majlis penutup perasmian inya dekat dipunyadi ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Tayai jadinya asiti program ke dekat diatur minggu tu mega di SJKC Tongah Selangau. Jadi program-program ke bisik diatur mayanya ialah ianya bisik pameran Expo Pendidikan pemegang bisik taklimat penajaan Yayasan Sarawak udahnya ditangkan ke ngau program kesedaran pendidikan ianya Free Tertiary Education Sarawak ianya PTES. Ujanya bisi program ke Bukai Mega. Ianya bisi program Pavilion Expo Pendidikan. Udahnya bisi mega program Pavilion Rakan Strategi Strategik Pendidikan. Jadinya sekedar info ke bisi diterima kami atau tadi berkau dengan program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak dekat diatur di Selangau SJKC Tongah Selangau kena 31 hari bulan 7 ngagai 1 hari bulan 8 2026. Jadi udah tu lagi kita dekat berpun ke program interaktif Y kalai kami dekat baca sekedar pesan di Facebook rasmi BFM ngena tak pesan rindu ati apa yang megah bisik sekedar balap dengan di titik tu tadi udah nama tu udah pesan minta lagu tu tadi dan sebenarnya tadi bisik ke aku main sekedar lagu ke udah dipinta balap dengan kita berpun program tu tadi. Jadi terima kasih ya, terus rindu pukulai kami di YFM Miri jam ke dia tahu jadi udah tu lagi sebelah kita terus ngagai program tau ke interaktif Y udah tu lagi pukul 2 kita berperinang siti lagu peminta maga atau lagu peminta hari titi tu tadi siku peninga. Siku peninga hari sibu nanti nak salah ku ada ke minta lagu tujuh yang ke orang sibu ku ya lagu hari Joseph Drisa diberi nama Y Seberai.

0: Tiap hari kira 50 itik kes aksiden nyadi di Menua Sarawak. Tiap hari megak pemaduk kurang sikuk orang mati ke Tegal penusah bebadi bajalai alun. Sekedar ulah tau ke perangai ke ndak manah degagak sekedar kitai ke nengah jalai alun, ndak ngenak tali keledar, ndak ngenak helmet, ber-SMS, WhatsApp, tau ke telefon lepuh deriba kereta tau ke motosikal, ngambil gambar orang ke aksidennya juang ke jalai bandurnya dedat tau ke jam laban kereta, laban api tau ke traffic light, ngelih kereta bak jalai ke bingkuk tau ke bebukit, tamak tau ke pansut ngenyit ari simpang ngau menadai merik signal. Bisik sekedat nembiak ke bancang, teriba motosikal ngau caran nak betul tau ke bahaya. Amat kendak? Ha. Nanti amat, perengkah hari sari tu, baduk ngulangnya lagi. Pesan siruk tu, hari aku, Vina Agnes Henteli, Gawai FM Miri.
1: Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: Sampai mati hari Wadrok dekat merindang kita jam interaktif Y jam ke diatur. Jadi berpun program tadi balap peningah munyuk aku beri awak dua ikut peningah kita dekat natai ke pesan rindu hati YFM Miri Sarito hanya di kita beri awak nguji kangau ke cuba tu dulu. Halo, selamat tengah hari.
1: Halo, mengelari.
0: Ya, siapa baru telefon?
1: Ian.
0: Ian hari ni tau?
1: Kau.
0: Hari ni?
1: Dari Pukau.
0: Dari Pukau?
1: Au.
0: Okey, nama berita kita sebilik cerita.
1: Ani, ni Jiji nama berita.
0: Oh, sebab ai mana tau?
1: Oh, dah makan ada Jiji.
0: Oh, pagi tadi udah tu lagi. Dah tebu kunti lagi. Alu merarau betul ya, lagi.
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan
0: ni. Ni, kene ka?
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan.
0: Iya,
1: dekat
0: kat atas ya. Okey, terima kasih. Okey, terus ke pesan Wan.
1: Okey, pesan tu buat balaku kat lebuan dia kat ibu, nak lupa juga ke sini ya, kak kabeh dia, semoga sehat dan selalu ke ya. Boleh ku nambah lagu?
0: Oh, nambah lagu pinta tu kan?
1: Lagu dari Mawat dah. Dari Mawat. Dari Mawat. Bayang pindang. Buat DJ lah. Sebab DJ tu tengah tugas kan. Jadi aku buat buat DJ aja nih.
0: Okay, kira ke kami sebuat meh
1: nih. Okay. Ya, jadi DJ. Okay. Bye. Okay.
0: Okay. Terima kasih. Sikap ni kita ke cuba ngelatai ke pesan rindu hati ngagai orang sibuk ya. Yang minta lagu Mawat Dayang Bintang tu tadi. Jadi kira ke sikap lagi kemudian awak ngagai kita balap dengar dekat ngelatai ke pesan rindu hati pesan lengau kita tahu terus ngagai arus ribuan kami di WiFi Miri berkusung 85-423-634. Jadi aku maca pesan di Facebook rasmi kami di Miri FM tu. Hari Mary Jalu Ujo madah keselamat tengah hari. Selamat tengah hari menggak ngagin wan. Tu hari Dublin K Baja madah ke selamat tengah hari. Ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih orang Serian dah ningal ke kami berawak ngelah tengah hari sarai tau. Tau hari Gremung Anil Grinang madah ke hari Julau. Hujan kami jam ke diatok ke minta mutar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati tuju yang semua ngagai Kaban Belayan ke Ngelala. Jadi lagu Kaban sampai mati tadi udah ditebah tu tadi berpun program kita interaktif Y. Okey, jadi nguji kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari. Dengar cau atau nguji baru berkusung 85-423-634. Jadi kira kemeri awak siku agi peninga ngetai ke pesan rindu hati buat jam dia tu kira keuntung meh doa iku kangau di dekat terima kami di YFM Miri. Okey, jadi kita nguji baru kangau kedua. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat ngare hari.
0: Iya, siapa to?
2: To Inai Boy.
0: Inai Boy, Inai Boy. Asyik ku ngalah nyawa Inai Boy tu.
2: Kenapa malu nyebut nama dia rekor?
0: Oh, pihak ya. Oh, nak tak malu kita ya. Kita laban tu awak ya kita yang ngelatih kepesan ngegi bala kaban ku mana nama Inai Boy. Ya,
2: kenapa lama nak dan nak ngau tanya ngau orang betul lepas kami tu sebab ramai tidak kak Sofia sebab tidak
0: ingat. Amai lamanya dah Inai Boy. Awak dari ni pernah tanya Inai Boy?
2: Oh, aku hari taman tunggu ni tau. Hari taman tunggu ni tau. Dah pulang kawak. Hari Miri ni tau. Hari Miri. Hari Raya Miri.
0: Lawa orang Miri ni. Ya. Okey, awak ini boy terus ke pesan Wan Ba tengah hari tau.
2: Aku tanya ada pesan bukai. Seminta minta lagu. Minta pesan ke Wan lagu. Hari... aku hari siapa nama penyanyinya ni? Lagu kata ku nama lagunya lelengau kata ku nama
0: oh lelengau Ari Fadli nya udah ditebah ku tadi ini boy
2: udah tadi
0: udah pun tadi
2: oh
0: aman isi lagu bukanya gini
2: oh lagu bukanya main wasang awak lah awak ke dulu
0: oh mesti milih sti lagu ya laban kira ku untung lu iku ke sawat kangau cerita nah
2: iyalah
0: antep
2: ya lagu lulung
0: lah lagu lulung lulung oke hari benar-benar lagu ini apa empat yang ditebah tadi
2: ya mah hari ini Albert ngarap ke sidak ya pelopak kaku sidak udah pasti ya ngau tanyanya pasti apa
0: SJ iya betul siapa di kerindu nuantau ini boy
2: aput
0: mesti kemilih
2: siapa nyanyi dekrino sikit dekrino bagaimana banyak
0: iya betul mesti kemilih sih kau lah dinmu bala bala nama tu bala artis kita yang benar benar kita yang sebuat cerita tu deh lebih lagi sida semi final finalis buat SCNJ tu nyaman aneh aneh
2: nyemilih sih kau lah semua apa sikit dekrino
0: oke
2: dekrino bagaimana nanti coba rajin aku ngawur nggak
0: iya bisa nurun
2: aku coba atau dah ada tangan ke SSC ke berapa tu benar ada betul tempat aku ngau
0: tahun lepas tahun lepasnya
2: okey ke super asal ke kedua ke
0: oh kedua
2: betul ada orang agak ba Edward tadi tu pun nya sempat ke
0: iya sempat bermiri tu apa lah kok
2: sikit nak ulih lah sikit nak ngau lah kali tu
0: iya nang acau kita kira ke ulih ulih benda secara langsung ber Facebook rasmi ya, YFM Iban tu lah
2: ya meh
0: okey nai boy
2: terima kasih
0: okey
2: masa lagu
0: okey
2: okey
0: terima kasih nai boy kedua kangau kedua tu tadi hari Miri Taman Tungku anak ke orang Miri sarito mana-mana berita mana kelebih lagi sidak ke Benung Reja Pengawak berjam ke dia tu okey jadi kita terus merinang lagu peminta tu Siti lagu Mawat Daya Bintang ditangkan ke lagu peminta mega hari sawat kangau kedua diberi nama ianya Aku Okai Lolong. Jadi terus pula kami di YFM Miri.

Ya, Siti lagu. Dua itu lagu. Hari Mawat diberi nama Dayang Bintang Ngau Winnie Albert. Inya aku ukai lulung. Jadi, tu tadi aku ukai lulung tu tadi balap ninga atau tujuh. Nyagi semua balap ninga kerinduk ninga lagu ukai, aku ukai lulung tu tadi. Jadi, lagu tu yang cerita ke siku induk ti madah kediri ia ukai induk ti sempurna. Jadi yang aku diri bisik pengurang lalu ukai induk ti bakal kumang. Okey, jadi meses tu tadi meses tu tadi tuju ngagai sida ke lelaki keran ke induknya atau ke saya ke induknya mesti nerima ya seadanya. Laban ya aku ukai lulung gitu. Okey, jadinya Siti penemu atau ke lagu di kerinduk kita malam ringan laban lagu tu maga dicalon ke dalam semi finalist ber-SCJ ke 9 lagu aku ukai lulung. Jadi dengarnya malam ringan aku lebih ingin sedar ke lelaki mesti nerima atau ke saya kerinduknya seadanya. Okey, jadi jakup petunik pengagai jam kedua tu dah berasai 24 minit sudah limpas jam 2. Jadi terus nampung baru pesan ke BC diterima kami di Facebook rasmi Miri FM. Jadi tu hari Boniface EP ya, madah ke tengah hari tu minta mutar ke lagu Alex Wan Midang Belalai Kena Merinang Ringa Sengah James Anyau Chai Linang Tuai Rumah Igang Pemegang Apaimo Franius Richard Unup Solomon Pagang Dennis Langi Pemegang Bulan Pegari Lina Bugis Ajun Tuju Pemegang Nuju Ngagai Rumah Dangan Ulu Anap Tatau Pemegang Nuju Kami Serumah Harap ke Terperinang megak buat tengah hari itu. Okey, jadinya pesan dari Boniface EP ya. Ke Siti itu dari Venus Jones. Selamat tengah hari megak nginuan Venus madah ke teman setia anda. Komen ku yang bisi menak live tengah hari itu dari Sungai Bakuang Baram. Terima kasih. Terima kasih Venus Jonas. Tu hari Juni Ben, selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggunan Juni Ben. Hari Desa Pujut Miri pelabak ko ne. Bakal tengah hari tu. Selamat tengah hari ko ya. Okey, terima kasih Juni Ben. Tu hari Flora Ladum. Madah ke selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Flora Ladum laban udah setia ninga ke kami hari jam 12 nyentuk ke jam dia tu. Jadi tu hari Kennedy Ama selamat tengah hari hujan menua lambil. Ne menua kira ke menua miri sarito hujan banget. Jadi ia minta lagu hari Jeffrey Nyaloi kau tua keliak dituju ngagai semua orang kenglala. Kebagi ngagai pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngagai kazan aku cego Raymond merayang di Long Lama ngau Albert Ayun koya ngau Nelson Empati di Muka Runian di Bintulu serta ngagai kami serumah Arab ke Temerinang bakal ke tengah hari tu serta rinduk-rinduk meh selalu. Jadinya pesan dari Kennedy Ama. Ke Siti tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratu hari rumah Minggu hari Seratu selamat tengah hari DJ out selamat tengah hari mengat ngainuan Zek Ming hari Seratu minta salam ngagai bala peringa ke Meniang Radio bakal ke tengah hari tu out. Terima kasih ngagai Zek Ming. Ke Siti tu sikup peringa ti cukup setia bergulai dengan kami di YFM Miri dengan YFM Biban tu Jessica Itan madah ke selamat tengah hari DJ B DJ Santai kami. Terima kasih Jessica Itan. Aku ya hujan memberis di bawah di tu pagi tadi minta tebah ke lagu Sekut Dalam Hati dari penyanyi Ruby J di Kena Merindang Hati dirimpu engau peringat peminat setia YFM Miriau. Jadi sebenar nampung baru pesan ke Bukai kita terus merindang lagu peminta tu hari Alex Wan diberi nama Midang Belalai.

0: Kelut ngau parai ketega ditinggal ke bejam-jam dalam kerita nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apai indai tau ke pengibun anak mietnya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba, laban penduduknya lindung, tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung bak endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya bak kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik mai beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, Mekuin Menti ngau YFM TV.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
3: Ya, ACSJ ke-9 ke dekat diatur. Minggu tu ialah ya, balap ingah nak berasai lah.

serbaguna Selangau. Jadi siapa meh artis-artis kita ke layak dipasuk ke dalam final renggat final SSJ ke 9 tahun tu. Jadi minta semua balap liga kita lebih lagi orang Selangau sama-sama menata diri program SSJ ke 9. Ada kreatur kena 31 hari bulan 8 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi bisik 24 itik lagu berenggat semifinal dekat rebut ke masuk dalam final SSJ ke 9. Oh, jadi kira ke Nampung Baru, pesan ke bisik dikirum ngagai ngatai ke pesan rindu hati hari balap dengan kita. Tok Ari James Pengiran madah keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak, minta mutar ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Oh, jadi lagu tu dari tebah kaku James Pengiran. Oh, jadi kedua tu bulan pegari madah keselamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Hujan menua semarahan jam ke dia tu. Aw nyadi di mirip sama belak bisik hujan jam ke dia tu ne. Aw nyadi tu hari Uka Batch madah ke minta sebarang lagu hari DJ meh. Hujan kami di kemunyang DJ jam ke dia tu. Ngau kena kongirum ke salam lelengau. Suah dua anak apai ngau mak Jopta Jabun Bernegeri 9 Benung training jam ke Dato Ngau Felixson Megah Megun Enyak Jang ke Benung belajar Berterengganu Arab Kestuai Ngeraja Ngau Meruan. Ingat pesan apa ngau mak berdisiplin meh Maya Ngeraja Pengawak. Hau jadinya pesan hari apa apa indah itu siapa tu tadi tujuh yang ngagai job Jopta Jabun Ngau Felixson Bengun Ari Uga Pech. Au kira ke pesan nuju ngagai anak ya minyak ni. Au nyadi ke Siti tu Ari Iba Vincent selamat tengah hari. Au selamat tengah hari megah Iba Vincent Ari Sibu Jaya tu baru ngetu hujan kami di Sibu Jaya. Au ne ngarap ke pengawal Iba Vincent ngerja pengawalan mujur cerita laban udah ngetu hujan di Sibu Jaya. Jadi tu hari lampas Arte Lampas selamat tengah hari DJ hari biasa hujan dito minta mutar ke lagu Penghidup Driba Lori. Oh, Penghidup Driba Lori ni. Aku kena merindang kami ke Driba Lori. Aku ngadai ngagai kita ke Driba, ke Benun Driba Lori jam ke dia tu berjimat di rantau jalan anang kelalu laju, anang kelalu lubah laban di nama tu tadi dituju kita tu tadi anang nak palik kibak kanan laban kelebih lagi sidak ke berkena ke motor tu tadi kadang-kadang kita penat terpedak ke sidak ya nama tu tadi limpas atau ke berkibak berkanan tu jadi anang nak berjimat au kita ke Benung Mike Luri tu tadi jadi salam ngagi kita Driba Luri tu ya. Au jadi tu hari Monica Giban selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak Mambam menua kami di Kakup entah bai pakan itu minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua aku ya. Lebih lagi bala Sida Dominic Dasi David Salisha Gayun ngau Arurnga Kasing Inai Tasha Inai Geremi ngau ini tia ngau aki tia nyak jak DJ jadi tu Ari Monica Giman lagu Kaban Sampai Mati tadi udah ditebah aku bisi dua ikut peninggal kita sikit rindu dengan lagu Kaban Sampai Mati. Oh, jadi tu hari Johnny Naman selamat bertugas DJ hari Singapura. Selamat tengah hari nama berita orang Singapura baru dah ngetu jan menua singa tu minta nebah ke lagu Celak Jari Tua hari Maxwell lagu dikenak ku merindang dirimpu ke Benung Rehat tu madah ke serta balah peringa ya ke bisik ke bisik di ngah radio pelabak ku harap ke pemegak lalu ngagai DJ mega terima kasih Johnny Naman ke Benung meniang ke kami di YFM Miri di Singapura. Jadi dia tu 41 minit limpas pukul 2 ngali hari jadi kira ke agak sempat ku dekat pesan

Macam pesan ke bukai, hanya di terus berinang sitik lagu peminta tu tadi ni. Lagu peminta hari nanti tak salah aku, lagu hari peningat kita atau tadi hari Singapura, dia minta lagu Maxwell Celak Jari Tua. Jadi terus mulai kami di jam kerja tu. Terima kasih kepada semua balap dengar ke terus mulai kami pengeluar program hari YFM Miri. Jadi kira ke beri nasi lagu dulu baru kita terus nampung pesan ke bukai udah tu lagi ya.

Ya, celak jari tua Ari Maxwell jadi ngarap ke sikup peninggal kita itu tadi Ari Singapura terperinang lagu peminta tadi nanti nak salah ku. Oh tu ya Ari Johnny Naman tu tadi Arab terperinang lagu baru ditebah tu tadi nujung ngai sidak di Singapura dia ne. Oh jadi tu kira ke ujung ke program kita aku dah baca tiga itik pesan. Oh jadi tu Ari Alice Spencer madah keselamat berjalan ke pengawak jadi bermesik hujan bersepau di tu minta tebah ke lagu Ari Anthony ianya meligai pengrinduk kena merindang apai kibin ber IPD Miri Lily Lalaka ber Tudan PMG Inti Ros berdindang ber Bintulu balas staff ber SK Nangas Genu Ulu Ibau Kapit serta semua ke ngalak Arab kota perindang rinduk-rinduk meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama tu Ari Alice Spencer. Jadi sitik pesan tu Ari titik tu aku ya tatau hujan ke dia tu minta DJ nebah ke lagu Nuan Nyukat Aku Ngau Pemanji kena merindang semua bala peninga ya tujuh ngai siapa nak lagunya ni aku main itu anang meh kita nyukat pemanji bala indu munyiku pun lagu aku ke lulung tadi tidak kelik laki mesti terima sidak ke indu seadanya okey hau jadi Siti pesan ke penudi tu. Okey tu Ari Siti tu Ari Bujang Lemau Ari muka tu pun bisik meniang ke kami sebuat di WiFi Miri ni. Jadi tu ke penudi tu Andrew Ibi pesan uju kami sebilik serumah berumah awin dan merit sangan tatau Arab ke gerai pelama hujan di tatau jadinya Ari Andrew EB jadi bisi 10 minit lagi balap ringan dekat ngunjukkan program Wife Emily ke Sarito jadi jam pukul 3 lagi dekat bergulai ngau pengulungan program Ari Miri inya jako kenyah ngau kayan udahnya bergulai ngau kaban kita di YFM Kucing siapa meh akaban kita itu lagi sama-sama mulai kami sebuat dari jam pukul 24 jam mulai ngok kami setiap pengeluar program tu lagi ya jadi minta ampun malam ringan ti nak sempat nebah ke segera lagu peminta tu tadi minta ampun kira ke hutang dulu jadi tu ngotong meri besar terima kasih ya semua malam ringan udah mulai kami pukul 12 di nyentuk ke pukul 3 ngalih hari ya jadi kita bertemu baru berawak minggu baru jadi kita kira ke ngujung ke program berawak ngelah tengah hari hari WiFi Miri jadi ku ninggal ke kita dua itik lagu peminta tu dari lagu Ari Igo Anthony meligai pengrindu ngau lagu kedua ianya Nuan Nyukan Pemaji Ari Alin Sike jadi kita bertemu baru berawak minggu baru jadi harap ke pengawak sebuah di SCJ di Kesembilan di Selangau harap ke pengawak kita sebuah mujur meh jadi sama belah bersampi harap ke SJJ tahun tu mujur di pejalan ke jadi mumpuk aku bertemu baru berawak minggu baru bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

siapa pun dengan mana tak boleh mana ini saya nak mana di jalan langgeri taman apakah lalu berdua berdua tangga apakah lalu telok lebih ani deh dalam segmen dengan arah ngeluan dihin hapan

matah mana pukau lah telok lebih atang pukau lah enam lebih aku usun kong negeri tama talam kerah tama darah telok jam lebih do patani telok puluh do bulan tusu jam nak talam do lengah kedua ampayan jima bulan tusu ni sang halum nore pasang loong an telok pelebo do mana ni

selebih menita melang tetap lama dalam hatu buat telang usana dahin belaga hajan hadung menita mana ketama kaya nak kurang ulung lang murid patah lama dalam petata pura terengyo hadui uri palangan telok na saya pahabung ngapan telok lima 6 minit lalu buka lah telok lebih ngahab dia lagu mitos sepuluh program telok lebih aneh.

lagu kedua Ampai Tama Peji dalam kesudahan program Tam. Ngeri lagu lah kena Diana ini lagu mak dup dup dalam so kuati Tama Tama Pejauh dalam program Tam. Peji dah nak kami radio kayaan Mira FM atau ngapukan 6 lebih.

Ialah kedua alangan rumah dup depan tak lama so kalangan kenana dan ini alangan gerita temu tak lama ke suta anu program tam lebih ini pukul telok jenang ina mapiji tak lama dahuna surat dengah wana ni tam pejoh piji tak lama doni halam sejarah pukul pat lebih tam piji tak lama dahuna alang mayak ada hina pukul pat lebih tam temu pejoh tak lama kelarah telok piji dahina kami tak lama program kelihatan asal tam lebih ini dengah meredau kayanan pemuat terpukul pada 30 minit lebih. Empat yang tamat peji dalam berdengah suntana terpukul pada 45 minit lebih. Ya, pukul 5 lebih tak mengelarah jaki menjam tokalang layu nak keriang dengah alang anak pemuat menepun dengah radio man Kuala Lumpur. Empat yang tamat pejauh peji dina kamek nguak dalam pukul 50 minit lebih pejauh atang pukul 6 lebih. Ya, minta melim tunai tamat peji dalam kesut anak program tam. Lebih dua patah ni. Ia agak tak telah puluh dua bulan tusu dalam maduman 2020 tusu. Saya kena menekluk lang nepiah pejirina kami asan hado. Ya, pejirina kami ngalong-ngalong pakatang dengar adalah abang tau tek mana kami alang tek hapa radio telok kayan.

Iya, macam tu kan Korean lagu. Alang kenal awak neji, alang ku mak nepio. Ya, so kena menai kalau alang nepio. Kena tak nak tak lama dah hona telok telok muri perkerani. Ya, pedong kita pelama nak pakai hok pio ni janta petam pakai nak. Pio nak harga nak kita mah barai, kita mah tepeji, teh dah huku, dah hendah huku tam, berapa dah tame hene tam. Teh pio, teh tudu deh nak dah. Ya, mental ni lima telah mengklarah tesan jaki ya. Kenarin telah lang WhatsApp ya tesan dan jaki. Macam tu kita itu ke tugu tak ada guna. Lekat nan taman tak nak duit dah hati san haluma. Nelepak ni tak terpioh hati dihin dah pioh dihin uku. Ke uku dah tak. Ya nanti kalau Evelyn uring ngajang. Alang tak pergi dihin telok. Tak lama karah tak amal lebih aneh. Ya so kenapa bin tak lama kelarah pergi dihin Radio Kayan Mary FM. Kenarin telah Evelyn uring ajang ya selebih DJ baru usan ke hak long ngetran ini kan dah rin telah lang teh hak long ngetran ya so kena bantok lang teh hak long ngetran ya kena nadui lang anak telah na kerani ha umaru hak kampung ngan telah. Dan apa kata ngabara dengar mendalih awan telah. Okay, minta beli, minta lo mengklarah puji dina kami. Minta menyenang untuk jauh kiok layan do lebih aneh. Nang ya usan bahi belare ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin dah hina malam ya usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin dah hina gahan ke sudo. Ya nama na 24 datang ya 34 darjah Celsius. Jima ada 5 telok peluci dah bulan tusu dah alam bayak loh batal lama bulan na tusu ni henok hayang telok teh jima anangio usan ha kuri-kuri awan lebih anangio bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin dahi na malam anangio usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin dahi nagahan ke suk do ihak na mana 24 atang telok 24 derajat Celsius. Okey, anak hendak do lima jima, hendak yang keluar teh ujung minggu ni loh, kita menyenang kita jauh kiok layan do, duk nama dah hendak do minggu. Jima nak anangnya usan, ha kuri-kuri awan, lebih anangnya bahi belarik, ha kuri-kuri awan, langtik talam madalah lirin. Dahin malam anangnya usan, ha kuri-kuri awan, langtik talam madalah lirin, dahin nagahan ke sudo, yang nama na 24 datang, telok 24 derajat Celsius. Demi go jima anangnya usan, ha kuri-kuri awan, langtik talam madalah lirin. Lebih anangnya bahi belarik, ha kuri-kuri awan, langtik talam madalah lirin. Dahin malam anangnya usan, ha kuri-kuri awan, langtik talam madalah lirin. Ada yang negahan ke sudo yang nama na 24 atau ngah 34 derajat Celsius. Jadi kena hati joh kiok layan do ni deh. Dan ngah barang menitam lim alang ngah tih retih maya hadui alang ana telok na putung do. Saya kena mana kalau langi pun lain demi tahu online radio peji dahin na kami radio kayan Miri FM. Selebih mana ridan lah nunan pelahu mana palas jok. Selebih DJ dahin bakai-bakai kui kena nun dengah lim usan hak long lama. Ngeram mak do lebih aneh kan daharin telok alang teh hak long lama. Amat tanpa ji dinari na telok radian lah. Shalom adahin selebih DJ Usun kena dengar. Dalih serato ke jaka ani baru usan ke ani DJ. Kena ngelamat-ngelamat ke ok lah ani DJ. Kena aku yang kena pakai lagu alang kumak layang lah nasi Tuhan. Barang so kena manika DJ kan daharin telok alang teh hak serato. Mandaharin telok lang teh long ngeteran no nyemo. Mandaharin telok lang teh hasrato ko nyemo. Long lama o nyemo. Mandaharin telok lang teh asap pake WhatsApp o nyemo. Dengah man telok lang teh talam belua dalam Sarawak. Kena kui itama talam enju alang sayu paan ngejelo hadir lang ana telok na. Dengah kusik dengah. Ia peci dah ia kata dalam mengklarah tam atau ngapukal enam lebih.

0: Alam ini lagu lagi nak insyak ngau saya nak main untuk orang kata aki lagu anak nedhin mentok lima itu lah murib tam langgaran taman hinan wina hinan itam langgaran anak mina betam umuku itam bayat janak dihina paan hitok dihina paan ikam hinan tam paan ada hina telo ada hina jam kata lo itam bayat jadi nyemok lokah talam kenap dah hinan tam okay mentok lima itu lah dahuna surat dengar hal lebih ani. Apa yang tema pejauh apa jadi nak kami dalam kerah tam lebih ni pusat sains Sarawak nangyo jadi hub hadu peji scientific alang ana bara dalam hadui alang aya ngio ju hadui bertaraf global alang mepang saintis dah alang nah hadui pilo nunan pelahu dah alang nah hadui pilo dalam institusi penyelidikan alang men usun tanah ni Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono pengetek bara kelangat tangan anan tak lama tuju alak dang mihat lahu hadui pilo alak dang petmei dahina pahlum laan tok alang ana pelamanak menurip dobaya dalam Sarawak Malaysia dahin masyarakat antara bangsa. Dahin hiat bara pusat sains Sarawak an pelong jana tua na ngapuan sang mai gunah men kelunan Sarawak nerepa Malaysia bi itu ngajadi jelasan aya alang dang mejat hari puji pelawatan nahang daleh tak lem bidang sains teknologi dahin inovasi binanan ya ake ala dah para saintis nyadi puji na lasanana na jadi ji makmal aban nyelong tok tok alang perlu an pat mai ngih alan inovasi pakai teknologi alang te. Ya, donanan teguh apa jadi pusat sains Sarawak Kak Kuching dah halam deh. Aduan tejo hadi apa jadi pusat sains Sarawak anak Kak Kuching. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagahwi in Tek Bara. Dahin ayak kinahna ala lasananan pertemuh dengan mihat hadi pekali. Miad pengjamu gak dah nyam sekolah. Wina tak lama main derjah nunan pelahu tak lama buku teks. Ya hoka hadu atu tu 73 poin saya juta ringgit ana pakai abad na jatuh 65 projek pembangunan melalui 63 kampung zon sempadi Tanjung Datu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan atak bara hadu yang majuanan. Mihat ayak nak teh nabah sayu nguyok atak maang nguyok elektrik dahin ala naya atak lama jaka lima duman. Ya, donunan teguh hak menjadi program randau pembangunan peji dahin pemimpin zon sempadi hak kampung sempadi. Muat dalam badengah berita Sarawak katangat alak dang tekna warisan budaya temu an puboh din an pahara dahin dang an jauh dahin dang an ngetualan ngiyoh dahin hadir pembangunan alang tubu dalam negeri ini. Menteri Pembangunan Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sendadan Lawan Tek Bara Awan Tek Pelong tujuanan leban antang ayat hadui atna Tek Hang nak Tek Sediak Gerana Dana mudah cara warisan kesenian dahin kebudayaan Sarawak. Gerana ni alat danga pemo alan alat danga tolong hadui dahna program dahin pembangunan alang dang gerit tok kalang sayo menbeh hadui ngemaju sektor warisan kesenian dan kebudayaan negeri. Ya, donunan teguh hak menjadi kursus vokal sebutan dan lirik lagu Iban dan mempertabatkan wanita hak Selangau. Alang bahasa adahun nak, ya nah, alang teman beha adun ngemah, anyi jana. Okey, minta melim donunan tama peji tak lama adahun surat dengar lebih aneh. Dahun surat dengar hadang ana pamong ruak tek jaka alang piah nguak jima. Saya kena menekluk lima dahin sayu ngelarah lebih. Temuh peji dina kami radio kayan Miri FM dina sen hado. Dahun kayan dang antama keria nguak pakai channel Astro. Saya tu suji menepukul telok lebih. Atang pukul lima lebih menjam tok alang layo nak. Dahin my preview tu suji kosong menepukul telok atang pukul lima lebih putung-putung do.
1: Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
0: Tema pejidih nak kami dalam mengelarah tam lebih ni ngap nupang ake dah hari ni telo alang ate ake lagu alang ake nan juri jangan alang aku ma selamat do hawa ya selamat do hawa mana telo alang na do hawa tak lama ujung minggu ni deh ya nunan pelahu ujung minggu alang sangat tangan ni kena lim rame-rame alang ana telo na dan ana telo peluong dahin sayo. Temu penjidin dan kami hari dua kayaan Miri FM.
1: Lenghinah radio kayaan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayaan. Radio kayaan nyepji itap.

0: ya dua lagu lang ada ka polo raman telo aban ngam benda pengake telo lem peci dah ya ka lebani kinah lagu lang ngak ne man pengake dah rin telo lebani dang na telo hani lahu ngajelok lara din hadui alangan telo hipun ya jika tua bua kenap kui lagu lang kena dilamira ngak do pengake dah rin telo lang teh hasap ya sa kena man telo lang teh ngareng radio tak lem kedai telo lang teh dalam dan hasap. Okey, mana terlalu lima nguat dalam kelarah hitam peji dalam doa ni halam sejarah. Hitam peji jaki dalam doa ni halam sejarah. Agak tak terlalu puluh, dua bulan tusu dalam duman, puluh pitan sayap puluh lima. Loong ji hadui peji, petanggaran tak jauh hadui. Pasoh pakai kelau halangit tehang Malaysia dan Britain, tidak ada Kuala Lumpur. Tengaran ini anna pekiyoh menbeh terbuka dahok nerpa perjanjian alang anna tepitan 2 bulan tusu dalam duman pelepitan sayak 25. Tindak British Airway BA umekoh sistem penerbangan Malaysia MAS na hadui nak te madang alang kelima hangun nak menari te bulan tusu dalam duman pelepitan sayak 26. Tengaran ini anna hak wisma permas Kementerian Pengangkutan tino tek perlu terlalu pegawai Malaysia dan 6 orang kelunan pegawai Britain peji dalam tengaran ini. Ya, nunai tama peji dalam doa ini dalam sejarah. Doa ini dalam sejarah anak pemong ruak tek jaka alangan pihak ngak jima. So, kena mana tak boleh malang peji di hina kami. Dalam maklarah lebih dopat ini. Mana tolong lang tak dalam medan pasar saya kena mana tolong lang olah radio pakai channel Astro saya tu suci saya kena na pelahu mana kalau alang online radio.
1: Oh Rin, usan lan jarun ni, janta tu juk doa ni aw. I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung daw ngina hitam pak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
0: Iya, ngap di tam ya pia ngari yang lagu solo, lagu jelongan ni hendak lagu duet. Ayu komang oria dihin Alexander Ongki langkuma. Kenapka kenap kui?

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk do ane ang.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale menjehurip tam putung dau nginai tampak en hirik tejoh keselamatan.
2: Hituk tedahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ini saya guna mana terlalu lima lagu alang pertengaran halang aku mak nyadisu teman hang terlalu nyadisu mana dah pada karinda telok mana dah kerana alang telok nyalam ya saya guna mana telok apa yang dapat jadi kami di nasan hado perkataan dengan mandalah awan telok teh ha, Facebook Radio Kaya nak Miri FM dahi nak dang lemkah pakai WhatsApp PT 0GG telok G saya 0GG patusu anak mau nombor WhatsApp Radio Kaya awan telok perkataan dengah alangian dan telok nujak win telok deng melok nomboranan dalam handphone telok nomboranan dan kelok deng telefon nak sumak dah kapan nak kelok ngatok WhatsApp tua ngatok dah hok tua WhatsApp nun deh on dan on kan DJ Sun mentelok lebihan ya. Okey menarin telok kita nuban ah tak pantu nalang ni menarin telok kita nuban ni. Ya sepui sepui bui nangla lipah kena jam kelok nyam tak ben bani nunak tu gaya nangla lipah lengkurin kita nubana ni sepui bui nangla lipah ngerakang nganang alan jelurah kena asan kelok ngaje ngaje kelok so bihi ya sepui kelok nangla asan kelok murah tak dalam amin na. Ya mang telok pahabung mang telok penong awan ni ja paan na panah kena aja dalok dijeta mangeloan apa apaan dahin deng bara dengah kena lan ni hana mi hama e cepu masa ni pantun temu anda di Facebook Radio Kayan Mer FM. Okey aku nyuai nak pelalo kita nuban sepui bui nang lalipah nang la aneng alan jelura saya kenap kita nuban matung dengah mandipah. Nunan ke lan nak hupa haji nun kalau hipa kami tak lalu mengklarah peji di Ridho Kayan Putong Do kalau nalang naranak deh tayar ngantam dalam radio utama Kayan ne. Teman peji di Ridho Kayan kami 50 saya amin dan lalu berkala telok lebih.

0: Ya liba na dal kaya na kana jori jangan na talam lagu na lang kritama tama pejing rang don dah alang ayak labi ane.
1: Narajaki Radio Kayan Miri FM.
2: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
0: Ia nunai tama pihak HPJ yang ngeri yang ada huna permia tama Sarawak ke Tejo. Hal alang melalui sekolah melalui dah hak tanam ada yang matrikulasi dalam majalah ada yang dalam minggu alang ini dia pelahu Menteri Atas Malaysia Bara muta dah hak kementerian hati pendidikan tingkatan enam ni abad lo tiada kementerian pendidikan Malaysia ya saya lebih mantra li malang peji dah hak ngua lebih ni asen hado dalam program malang anak miri ini hari mana 20 saya atang dua ni 30 dah bulan. Ya nak kejohanan olahraga pendidikan khas MSSS peringkat Sarawak kalang ke perutlah hangun nak anak dalam madu mana ni. Adain telah puluji dua bulan tusu. Ya nak na majlis penangguhan hadiah ni stadium bertutup miri. Jadi ini hanaji program Malang Anah kerani Pasir Raya Miri ini. Ya, nunan program Malang Anah adalah awana telah tak pejidina kami. Asan hadu pakatan ngedengah pejirina kami ha Facebook Radio Kayan Miri FM. Alang luhe dang ana kelok nuja ke pelalu bara dengah mena daleh aban na telote. Ya selebih men Michael ding tua selebih men kawa men kuat kena ya sa kena menika Michael ding tua ya selebih men kelok lahu. Ya selebih mai dah kata selebih men aku de DJ Livan alang gerita mengelarah lebih ane. Ya mantuk lima tak lama mengelarah pejirina kami Radio Kayan Miri FM. Ya, palah bata tak jauh hadui alangan tamna pakai media sosial kerani lebat to kalang hama na te peso kita. Rehen hata lo jan tok noran nenek jan lan kenapa telo hat ja terawak kenapa telo sang klik kat alangan dak kato mana telo pakai WhatsApp sau telo jan nujak na jan menyak na awin pedong itu kan anak deng na ita mapatronga adahina tusah jenaya scam matalam cyber.
3: Nuno tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua lega hui mulai menulega hak pesan. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nusidang terima barang alam enbayan legah na dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitungan ni Naiman Redo Kayan Miri FM.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Ya telah berkara apa jadi nerdo kaya na Miria FM doa ni anak doa lah ngebak loh apa nak dah nak uji bakat elo pengacara alang kenan section TV RTM Kuching. Jadi kena tak menahan dah kronan tam anak orang ulu alang yang ia dah nak uji bakat dalam kurik doa ni dan hari man 21 de bulan 20 tahun de bulan dia dalam baik loh deh doa ni 30 de bulan. Jadi anak-anak itu ngaji pekes nampak tok mariang lang anak ala tek nang-nang mariang nyemo dalam siaran RTM Sarawak Queen dalam section TV. Ya, mantra lima dalam kerana apa jadi anak kami. Macam tu kata buka dah otam dah itam peji dalam program kelah dah dasar tam kita mengeriang dah sampai urau kau alang kenal pendalan rujas jemuna wanan itam mengeriang tak nak jubali yang alang kenal meriang jok.

0: Ia macam lemah. Nunan tama peji talama program Kelia Adat Azhar tama. Tapi kalau lepas 30 minit lebih hab talama dengar lebih.
1: Keren mari ke jam di ke kan kita jam di manta kena nak ji pengalaman dalam ke om hado tegu ka namo nak de
2: saya ke di si gua wan

0: ate, hudungan kita. Teko na, kasi na ko itong takita na, hindi ko rin baka ako te lagkap. Kalan na saluan ko ni birak, saluan ko nandi. Sayo, bakang ga ko dako yung hausik eh. Ay, pitasang, kapatang hinanta ko. Ika kayo ba, ano, no, to, ika ka? Yan, nyamu na rin eh. Hayo, ika dia, telpon.
1: Okay, aku nak dia aku nyamuk dia. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu nyamuk dia. Itu sayulan ke
1: sayang? Sayang aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin. Aman aku boleh.

0: IBM Singapura. Nunana dengah lewi alangan Muhammad Al-Hardi Samsawi Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ia sekadar menunjang ngerung alangnya salinina basak dengah. Adang antama kira ngwak tak jaga alangnya piah ngwak jima.

Mama pergi dia nak kami tanam kelarah tam lebih aneh deh nam eh saya kena mana kalau lang maju su jawanya mai pusu halam sesedia lulau lahu saya kena abin tam mai pusu halam mana kami alang teh pun radio tama kaya nak doa ni. Dan kalau mana kalau maju su Richard Lingan palus jok kita nuban maguia make joy sebrino ring ajang. Dehin najan hadol hom ai sok nak mana kelo alang pencidin na kame de pencidin de jeliban ngak do de tak lama dak ta mak do ni ya nah petat ha te pat kata dak alang ande jeliban nak na mana telo do ni itu gak te jo dak petat mantok lem hari do kayan Miria FM.

0: amore Saiu.
1: Ini ada pukul 5 lebih habis tamat pihak pejing hari yang dengar alang anak pemu menepun dengar radio men Kuala Lumpur.
2: Baik, Kak Pani penyut. Hinak kat tainan.
3: Aku ikan hebat net. Itu lim ke pahabong tini ni. Hinak pekat tes kah?
2: Bah, urok non ini melek nan.
3: Jankah urok nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, lahin kulat ok nunan?
2: Nyat. Ini nerim. Ini im baik kena mengmelak baik kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
3: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti. Milikah bi lawat ke lahut tek kelunan jiak.
3: Sayukah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lepak tini. Tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar aku ini.
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai awin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngapan.
4: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa. Nurepa tegu itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem kat lam sayu lam antam na. Dahin aku yake ya putong loong tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
5: Nak kini jam lemah ketai taup.
6: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat ke Taub, toh ini topat 30 toh bulan 7, 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyami RFM, pemungan ake Pauline Lenik. Umak sakit bio Sri Aman lepek pasat capuyan sambutan Hari Warga Emas Geriatric Day 2026 ke lobi utama Umak Sakit Bio Sri Aman. Timbalan Pengarah 2 Umak Sakit Bio Sri Aman Dr. Naqib Akmal Kasim Kuma, puyan ini capuyan yang sukat menguat la penisen kuma kulunan kadok pasan tu kumbin ketai jaga agat ngan nganan dulu ya warga emas. Dalam binapa, puyan ini peun mempromosikan ca amalan yang tiga dalam ketai jaga ketai ukun ca-ca usah dalam komuniti. Puyan ini penyedia perkhidmatan kuat baana cek agat, penisen pasan pengagat ngan cek ida ya warga emas ya un nai teguk ke dalam puyan ina. Un kuda-kuda puyan atau pe aktiviti ya ida pasat kuat baan, periksa pengagat usa ngan otot, periksa risiko kelemahan ngan kesusutan otot ngan binapa, periksa keseimbangan usa dalau un risiko tai labo. Cin ketai puyan periksa pengagat ina, kelunan kado atau pe warga emas ya un faktor atau pe simptom-simptom penyakit, ida kena rawatan intervensi awal, pengenjam ngan pekatuk pasan pengagat, ngan binapa ida penjo ti rujukan lanjut pala umak sakit. Dalam suek cin lemah pulau usah lepak tengah bayak uji bakat pembaca berita dan pengacara televisyen RTM Sarawak yang lepakkan pasat ke auditorium P. Ramli, RTM Kuching, nyap day. Puyan yang ada pasat dalam pengajuk telu tawina pakai pita ngan ngemusit bakat-bakat mading dalam bidang penyiaran televisyen jadi pembaca berita ngan pengacara TV RTM Sarawak. Kuah bandau penerbit puyan ina, Iskandar Joni kuma, inisiatif ini pepenjo buka awang kuma anak muda apantayala bidang penyiaran ngan dalam binapa penjo ngebiok laah kumpulan bakat penyiaran ke RTM Sarawak. Dalam binapa, puyan pita penyampai yak berkualiti, puyan ini najadi ca platform pakai pita bakat-bakat mading yak un potensi dalam baca dengar atau pe berita ngan pasat program televisyen ngan tiga. Sektor swasta penjoti ca inovasi yak tiga bagi pejadi transformasi yak tiga kuma ekonomi ka Dalai Sarawak. Sektor inapa nak peniga ngan awang yang mading bagi mepo ketai pembangunan-pembangunan infrastruktur ngan gayang pekuak kak Dale ini. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma, kelunan kadok dalam komuniti dageng patut alak suntuh cin ketai puyan ngan pembangunan yak cin Wisma Elika kak Kuching. Wisma ini ading dai inana jadi ca umak hotel, nakini ya jadi ukok Voco Malaysia. Inana ini jadi ca pusat ketai pasat puyan warga emas ya paling biok kak Dalai Sarawak ngan binapa kak Dalai Sabah. Ida ya cin sektor swasta apa kan petawai apan lebih kreatif dalam proses perancangan apan sukat mepo dalam teknologi pengenjam atau pe AI. Ya ti isu ini teguk pejadik umak mading Wisma Elika kak Kuching nyap day. Semangat patriotisme pepeng cakimet ngan un adat yak tiga patutkan petangan kumamung anak generasi mading cin teguk ida kak dalam sekolah. Ini bagi ngemusit kado kelunan kado yak sukat pasat ngan ngemaju Dalai Sarawak ngan binapa kak Dalai Malaysia pakai bayak tau. Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu Kuma, puyan kuabaan Penta Rama Homecoming pekua ngan puyan sembet sempena sambutan Hari Sarawak ngan binapa program jiwa Hari Kebangsaan ngan Hari Malaysia peringkat Dale Betong ini na jadi ca platform ya kananlan dalam menyemai nilai-nilai ya tiga dalam udip anak sekolah. Kejayaan caca usaha dalam pengudip abeknya cin ketai pengenjam ida tua, tapi inapa cin kenai semangat kelok ca kimet, pepepeng kaang ida serpe, nganti gayang pekuak dalam mepo kaang caca usaha. Ya ti isu ini teguk tai pejadik program ina ka Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abdul Abang Abdul Kadir ka betongnya abdai. Dalam pengaduk 6 atau ayat 47 bot laju kawalan jauh lepek alat bagi dalam ca pasek ka Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pasek ina kan ada pejadik ka tebingan pulau Lihua, Sibu Nading Cintau ini pabek 2 atau bulan ayah ini nak. Setiap usaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu DTTG Maria Naja Jimmy Kuma kelunan kadok ya nai ngebayak pasek lewe ini peging cin dulu nai cin ya nai cin Awang Dale kuabaan ida ya nai cin Brunei Darussalam Thailand Indonesia ngan binapa cin Emiriah Arab Bersatu UAE. Kenai peserta yak cin Awang Dale ini ngebadak capuyan ini sukat alat pengiktirafan jadi ca acara RC Powerboat yak kananlan ke rantau Asia Tenggara. Ya ti isu ini kuma kelunan yak alat dengar ini ke pejabat residen bahagian Sibu. Un pian kategori akan kanida pasat teguk puyan ini nak ngan enggin ligit prize dalam telu ibu ligit kuma caca kategori. Uman yang lapadai, puyan pasir ini lepak tica rekod dalam Malaysia Book of Record MBOR cin kenai pengadok dalam 7 atau 50 pian bot kawalan jauh dalam caca acara. Ina tengah ina tua dengar to ini dengar lepak sedia kuun Muhammad Al Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching penjo pemong kejai ka usia tali dio kenyamiru FM selama sembak ngan penok kuun dengar selamat kata taup salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. MyKlik dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Nak selamat kata taup, selamat pemung kejai ya ke usia tali dia kenyah kata taup ini. Tahun ini telur puluk tu bulan 7 2026, tahun ini taupat. Nyalamai kem ya biok dah ngelinga tali dia kenyah kata taup ini. Bina pekumai kem yang ngelinga kecin na pukun telur jam yang tadi lana day pabek na jam yang ketelu ini na pukun lemai lupa jai ke usia tali dia kenyah. Kau pengalai lu kejai ke usia tali dia kenyah pabek pukun 6 ketai taup ini. Ngani kem sukat ngelingai lu cin na siaran radio pengalai ke pian puluk lemah kat luyak pian puluk lemah puan 7 FM ngan bina pe kat luyak pian puluk ayah puan 0 FM. Dalam binapai kamu suka ngelingai lu ke aplikasi RTM Klik, kamu suka download kidi ke telefon kem, dan kamu suka ngelingai lu ke pakai telefon tu akan bikin bipi kamu on cin pukul lemah pabek pukul 6 katai taup. Dalam binapa dengan tiga aku mamu ngasah naksa din tuyang-tuyang we amai ya on Astro ke Amin, kini lu suka ngelinga tali dia kenyah cin pukul lemah pabek pukul 6 katai taup ke channel Ayah 7 Ca ya, ini ke channel Astro Ayah 7 Ca. Nak kini lu suka ngelinga kidi ke channel ke siaran Astro. Ini ca dengar tiga kumai lumung ya peminat tali dio kenya. Dalam bina apa kamu suka ngelinga lu ke Facebook Live Miri FM tali dia kenya cin pukun telu pabek pukun 6 kata taup ya singgat-singgat tau pemungan di Ake DJ Lene dan binapa dengan DJ Eni Bungan ya ambil dua pesalu ikam cin pukun telu pabek pukun 6 kata taup pekeliwa singgat-singgat tau. Dalam mina pakai ke kusi dengan awang kumai lumong tading lan ini kat jam ya ketelu ini akik ke baca dengan awang kat dalam miri kumai lu ya ni dengan awang kat dalam miri ketetap ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ilu tena dengan awang kat dalam marudi. Dengan awang kat dalam marudi kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini sedengar awangnya kat dalam marudi. Ilu tena dengan awang kat dalam telang usan. Dengan awang kat dalam telang usan kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini isek dengan awang kat dalam telang usan. Ilu tena dengan awang kat dalam belaga. Dengan awang ke dalam belaga, kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko, ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini sedengar awang yang ingin kumailu cin dalam miri, marudi, telang usan ngan binapa kat dalam belaga. Ya dengar awang ini lepak ingin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya ini sedengar awang ya kado uko ya on hujan kata taup ini kok bana kat miri, marudi, telang usan binapa kat belaga. Taup ini on hujan kat kuda-kuda ukok kat dale ya kat lepak kat kusi kumailu nah ini ada dalam binapa menawai kem apa ini suka mapoi kem dalam ikam mengatud puyan-puyan atau perancangan-rancangan ikam taup ini ya apa ni kem suka nah ketiasat ngam ya dalam kado-kado ukok ya on hujan ini. Ya aku akik kusi cina jam ya tading lana day ya kak jam kak pukun lemah puluk lemah minit ini ya akik ke gina ilu ngelinga cina segmen pengenjam ya akik gina kumailu segmen pengenjam atau tips pengenjam ya pakai kumailu mau ngelinga ya ngelinga dau tali dia kenyah ke tetap ini nanti kembi-kembi sengan akik ilu ke pemung kejai pabe pukun 6 ke tetap. Tiga pas nganak tu yang kemong petegola dalam segmen pengenjam to ini. To ini ilu kepisiu pasan inspirasi pendidikan. Kekakusi pasan tuk tips kumbin jadi ca anak sekolah. Ya cemerlang. Selamat kata taup ngan selamat pemong kejai ka usia tali dia kenya ku mai lumong yang ngelinga dau ake to ini. Dalam segmen to ini ake kelok kusi pasan tuk tips jadi anak sekolah ya enjam ngan binapa cemerlang. Kadok dulu badak jadi ca anak sekolah ini mesti kanan sukat ala E mung dalam sekolah ida. Dalam ilunar isi ini, kecemerlangan abeknya kan ilunyukat cin ketai markah E ina tua. Tapi, ini pekerilu menukan cin ketai gaya ngan adat, usaha ngan binapa, disiplin caca usaha ina. Tips si ading lan ini inana netap matlamat ia jelas. Boleh mutu usai lulu, uban inu ilu kelok belajen. Unkai na uban ikut kelok ti dia tua ilu atau pa we amai ilu bangan atau pa uban tua kelok capai cita-cita ngan un masa depan ya tiga. Dalau un netap matlamat atau pa hala tuju ya kuat ini, tua apa tambah lebih semangat te palak tujuan ya tua kelok ti. Tips yang lubun dua, inana enjam ngatun masa ngan awang ngan tiga. Abek perlu belajen pabek berjam-jam. Ia penting, ia penting aina tua un konsisten dalam inu-inu ya tua ti. Ala awang pakai ti ulang kaji, ti latihan ngeliwet, ngan baca ngeliwet nota-nota ya lepakkan tua ti. Ngan cara ini pa sukat mepo mengerti ngan pekeno sukat nawai inu-inu ya lepakkan belajen. Tips selubun telunya, inana ayen saya mutu. Dalau un ya abek ken faham atau pa abek isen pasen caca pelajaran ina, ayen saya te mutu guru, we amai atau pa tuyang-tuyang ya sukat mepo dalam tica mata pelajaran ina. Dalau tua ni te mutu, ina abek maksud tua lemah atau pemabi, tapi inana ngabadak ya tua ini lan-lan kelok belajen ngan kelok isen. Nana ayah nampak tusah saya. Dalam bina apa, atakanan lan terjaga agat fizikal dan agat mental. Lurok ya cukup, uman penguman ya tiga, dan seimbang dan rehat dalau lama teka. Usah ya magat atak tiga, dan sukat mepo minda dan otak ilu apan sukat fokus teguk belajen. Dalam bina apa, ya paling penting lan, ayen lau yut tawai atau pe putus asa. Singkat ilu kelunan ini un kemampuan ya abek kuat. Dalau tua ini abek sukat alak keputusan ya tiga abek inu ayen penjo yut tawai. Tina ini jadi ca motivasi pakai uyan inu ya perlulah. Nawaina gagal abek maksud ketepu oasat ini, tapi ini neca proses. Pakai tua penjo maju tak kena tai bayak dulu. Ia bayak lah nanti nake. Kejayaan caca usaha ini kumamung ya sangat. Berdisiplin dengan binapa ida ya percaya dengan diri ida sendiri. Taina penjo nepakalai. Ayan buka pekena. Ayan pekena tai belajar muban ilmu ni neca pelaburan ya atak tiga lan pakai masa depan. Kumai lumung yang ngelingat tau ini. Ilmu ini abek nepala ilu sendiri, tapi ilu lo teyak ngayet te petenang asa te mita ngantai pekali. Ini tua kongsi jenak keto ini, tiga tawai.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Yang nyala mai kami lah pemong kejaya ke usia tali dia kenyang ngaki ni ya kami kami biar dengan metit dau tali dia kenyang kata tahap ini selamat pemong kejaya selamat petegok selamat pejita ke usia tali dia kenyang. Ya ke di jalan ni kaya pasal ikan macin pukun telu pabek ke jam ya ke telu ini nana nak ini 26 minit lah pacin pukun lemah kata taup. Ya dalam bina pakai ke kusi, ke keluk kusi cah dengar pasal tu ke ini cah minum. Cak dengar pasal na sindiket atau sindiket web atau apa ya kuam jako ya un terlu sindiket web lepak sukat kan polis nyakep dalam nilai rampasan dalam kiok-kiok suek cin 45 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Datuk Husin Omar Khan Kuma dalam pengaduk puluh empat usaha penggingan pian usaha warga asing lepekan nyakep dalam ca operasi ya ida pasat ina. Dalam binapa kadonaan dadah sintetik pil-pil psikotrofik ngena un kadonaan atau pebuan vape ya un isi dadah pelepek sukat kena nyakep ngena rampas dalam operasi ya ida pasat ini.

Ya, yeah, saya dengar ya, okay, lepas kursi pasal tu ke kes vape atau pedako dako elektronik dan dadah dalam vape dako ya ada alat ini. Ya, dalam bina pakai ke kursi lah, saya dengar aku mamung ilu ya ke dalam mirik ini. Ya, ini program vaksinasi anti-rabies. Microchip dengan perlesenan anjing atau pak asu. Ya, ada ketika ayah pabek pian tebulan ayah 2026 pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata taup. Ini ada tika tamu taman tungku mirik. Ya, menawai mung keluaran kado ya vaksinasi anti rabies dengan perlesenan ini nama wajib ku mamung ya ong kulung asu atau anak ong ha. Ngena dalam menapa menawai kami onasu ini mestinya telu bulan te kembau ngan ambeknya mamin atau pelemale ngan abeknya itek weknya ya ngan dalam binapa sediakan ikam ya onasu ina ikam gin icing gam ngan binapa asu ni abeknya tai takau tegok dulu ti pasat program ini. On telu deh isek program ini deti program vaksinasi ini deti kak dale mirik ini nana kak tamu taman tungku mirik ngan ka enam liong senadin cin polok lema pabek polok enam tebulan ayah ngan ngebayak lana ka taman awam miri cin 22 pabek 23 tebulan ayah kuak lepas jama cin pian tading bam pabek pukul 4 katai tau ya kumaikam ya on anak asu atau on asu atau pe kulung asu ya kem suka tenua isek puyan nek dati ini ya ini cap puyan nek tiga uban ini percuma vaksinasi ini kuma kulung asu lu ya ala pika maon yang ngelinga doni tala awang te vaksin kulung asu ngam.

Coba bayangkan, satu hari nanti semua suara tiba-tiba hilang. Tiada lagu, tiada berita, tiada siapa yang bercakap dengan kita. Agak-agak, apa yang akan anda rasa? Sebab itu, tanpa kita sedar, ada satu suara yang tidak pernah tinggalkan kita. Sejak dulu sampai sekarang. Dulu, mungkin kita tak pernah pun terfikir tentang suara yang bermain di dapur waktu pagi atau yang menemani ayah kita memandu waktu jauh malam. Ia cuma ada

retro, semuanya menjadi kenangan kita. Ada orang semestinya membesar dengan RTM. Dengar lagu pertama mereka di RTM. Dengar berita pertama mereka di RTM. Malah jatuh cinta dengan suara penyampai yang tak pernah pun mereka jumpa juga di RTM. Tergila-gila kan suara penyampai pun ada. Lucu kan? Suara, tapi boleh jadi dekat macam keluarga kadang-kadang. Bila dengar, kita rasa tenang. Bila sedih, kita kembali gembira.

dar didengari dalam diam. RTM temankan hari-hari anda. Walaupun ada kalanya kita tak perasan pun, RTM tu tetap ada. Betul kan? Bila keadaan jadi tak menentu, kita cari suara yang boleh dipercayai. Bila sunyi, kita cari sesuatu yang boleh kita buat untuk mengisi ruang hidup kita yang kosong. Dan entah macam mana, kita selalu kembali pada suara yang sama. Apa? RTM lah jawapannya. Sekarang, semuanya laju. Pejam celik, scroll, swipe, skip. Scroll, swipe, skip. Tapi RTM masih ada. Cuma caranya sampai kepada kita dah berubah. Dulu analog, lepas tu kita ada RTM mobile, kemudian beralih ke era digital. Sekarang dah ada RTM klik. Tengok, sangat banyak perubahannya. Apa alasan untuk tidak jatuh cinta kepada RTM? Kalau RTM boleh bercerita, ia tak akan cerita tentang dirinya. Ia akan bercerita tentang kita, anda, saya, kita semua pendengarnya. Jadi, tak ada alasan untuk kita lupakan RTM. Dalam usia yang ke-80 tahun, RTM tetap di sini menemani anda. Selamat Hari RTM yang ke-80 tahun 2026 yang sahih di RTM. RTM, teman setia anda.

Ya tiga tawai uban lo pamong kejai ka usia tali dia kenya kata tawap ini ya tiga tawai uban pagat mile ilu jadi bake jadi tuyang jadi ukok pakai pasalo ketai ketai pasat tau ketai tawap ini. Ya tau ya kelemah atau kelemah pukun lemah ya ni macam tau atau apa cak kata tau biar santai ya relax ya kumaikam yang ngelinga mungkin kumaikam yang ngelinga ke dalam gam pegayang ya kumaikam payak dalam gam gin kereta teh kambi dalam gam teh ulek ke dalam gam matahi tau asat gam klok teh pegayang pa kumaikam ya ti dagang dagang atau apa kumaikam ya berehat ke amin ya harap ini

Dan bina pakai ke kusil cadangan sukan atau cadangan sukan Kumailu kau set tali dia Kenyah. Ini pasal nak dengan sukan Commonwealth ada pasat ke Glasgow ke 2026. Ya, kontingen Cin Malaysia sukat ala lemah pingat emas dalam ca sukan ke Commonwealth Glasgow 2026. Ini kan pejade cinca usa jagoh olahraga para Dato Abdul Latif Romli dalam acara lompat jauh T20 laki tahun 2 ini dai. Kemenangan ini ya T ini ne pejade sasaran lemah pingat emas lepak sukat Kanada dalam sukan ini.

Ya, ini saya dengar tiga cinamong anak-anak atau atlet-atlet ya taika atlet-atlet Malaysia ya taika Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Ya, ada kado isi pingat-pingat ya dan genulek kuma negara Malaysia ya ilu sebayang atau pertama mai ilu nak sokongan kuma ida apa lepas ini ada kado lah. Pingat-pingat atau apa dengar-dengar tiga ya naik cina sukan Commonwealth ya ada pasat kuda-kuda tahu ini.

sin pihak penganjur. Ngan lepai na penjokan ida pasat kadonaan persembahan yaitu 3 bagi ngeramai isi puyan ya ida pasat ina. Ini pepegingan pertandingan berlagu ya ala sambutan ya 3 cin mung kelunan kado ya nai tegok ina. Dalam tegok ina apa?

Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Ia nak ini 44 minit lepas cimpukun lemah kata tahu pialo pemuka jaya kurang cimpuluk lemah minit lalu ke jaya ke usai tali dia kenyah kata tahu ini ni tahu pat ya. Dalam bina paket ke kursi lacah dengar pasan tu ke tanak peko. Tanak peko ngana penusa letup ya jadi ke dale Jepun ya. Ini dalam pengaduk 20 pabek telu puluk usah kelunan yang pegayang ke ukuk penusa letup ke Aeon Mall. Kumamoto Jepun ya unik ukok ini letup ku un ketai tanak peko ya muat ya jadi kak dale ina una kuda-kuda usala usah lo kalen ke dalam amin bio ina atau pemol ina ngana pihak berkuasa lo dalam usaha dalam gaya ngida klo tepita usah-usah ya lo kalen kak dalam kina penusa letup ini tika dok jumlah kelunan ya lepa teduun ya dalam penusa ini ya ini saya dengar pas untuk kata nak peko ngana penusa letup ya jadi ke dale Jepun ya dengah kumai lumung ya luar apa usah-usah atau peklunan ya lokalan ke dalam amin ina amin bio ina atau pemol ina sukat kenida taan atau pasukat kenida ngin ule ngan tiga ataupun kumin pa panda sukat taan kidi ngana sukat ngan tiga lah ngan selamat atau pengen dipermudahkan semua inu pe puyan-puyan atau pe inu tugasan kuma pihak berkuasa ya tai pitai daya tai lokalan ke dalam amin ni nak.

dalam binapan ni cadangalah Cina Sibu pas untuk puyan atau pe, pertandingan bot laju kawalan jauh inana dalam pengaduk 6 atau ayat 17 bot laju kawalan jauh lepak alat bagi dalam macam pasir kat Sibu International RC Power Boat Race River Challenge 2026. Pasir ini kan ada terjadi ke tebingan Pulau Lihua kat Sibu. Ida nading ini cinta ini pabe 2 tebulan ayah ini. Nah, ini saya dengar pas entuh ke pasir bot kawalan jauh yang ada pasat kat Dale Sibu. Ini cah puyannya cin gayang pekuat atau peserta-peserta cin awang Dale penai kuabaan peserta cin Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngan bina payat naik cin Emiriah Arab Bersatu UAE. Ini ini puyan ini suka kan alat pengiktirafan jadi cah acara RC Powerboat ya kanan dan ke rantau Asia Tenggara. Ya tiga si puyan ini uban ini buka awang kuma kelunan cina awang Dale ya naik pemong kejai atau naik pemong pemong bertanding kak Dale iluk ini ni buka awang ekonomi ngan buka kado awang-awang lah uban ini gayang pekuat ku cina Dale iluk kuma Dale biok ke awang kina. Dalam bina apa ke umat ni lapar dai ya puyan pasir ni lepak ticar rekod dalam Malaysia Book of Record MBOR cin kenai pengaduk dalam 7 atau 50 pian bot kawalan jauh ya main atau pepasir dalam macam-macam acara ya ini seca anugerah atau pencapaian kuma puyan ini puyan RC Powerboat Race River Challenge ini ada ti mencadai uban lepakti ca pencapaian masuk dalam Malaysia Book of Record MBOR uman ya lapa deh.

tu ke ma pabek ke hujung masa atau klub ma petat ilu ca usai tali dia kenyah kata tahap ini ya kurang 50 minit lah ilu pejaya ke usai tali dia kenyah kena ilu petat kejaya dalam kata tahap ini. Dalam bina pakai lawang ini pakai na tiga tawai kumai kemung ya lepak pemung kejaya ngak cin pukun telu pabek pukun 6 kata tahap ini ya kumai kem yang ngelinga ke ka use Facebook Miru FM telida kenya tiga tawai ya dalam bina paun cai meses mading ya nai cina Clement Cheng selamat kata tahap tau ngana selamat bertugas kumai ko di jelenik harap DJ pagat magat ngana pagat bangan tawai tiga tawai bicam-bicam Tuhan memberkati tiga tawai kumai ko Clement Cheng ya ben lepak na meses kumai ke ka use telida kenya kata tahu pilih. Ya ini mesti saya bayar lana ka use Facebook live Miri FM tali do kenya atau ini. Ya dalam bina pakai kala awang ini na ambil tiga tawai kumaika melepek na like na love. Ya ina na cina Andrew Utong, Palaisen, Edward Seling, Dublin K. Baja, Surya Havid, Ika Fika, Karen Tening, Roger Bilong, Irwin Eni Bungan, ya David Balan Kule, Liana J. Anyi, ya binapa kumaika melepak na meses kumake, Asfian Mahius, Kate Marcus, Dublin K. Baja, Alvin Tino ngana Edot Seling, binapa ngana Clement Cheng, tika tawa ya banika ma pagat nyukung ngan pagat pemung kejaya ka usia tali do kenya singgat-singgat tau.

Ya, kena nading sana ke ya ko empan pengalai paine na daung kejai ka usia tele de kenyangan nai kemong ya tiga tawai ban lepak mile lepak kejai mile ilu nyukung ilu ka tali de kenya singgat-singgat tau ya ko pengalai kembi-kembi pekem on ya jaga agat jaga kimat jaga udip ka angilu serpe harap ilu mong on na pagat manya dalam minum bon ilu minum ino pemuyan lu singgat-singgat tau ya tiga tawai mong sana ke ya ma kumai kempe ya lepak mapua ke dalam minum ino pake uyan ge ka gayang ge to ini ya tiga tawai kumai kemong peteguk lula kat tau dia ca ya peteguk lah ke lembam ake ake lok ta ya pasalo ikam kat tau ke lembam atau lemah cin pukun telu pa bek pukun nam kata tau ka frekuensi ya kuat ya ka pem ka pukun nam na ilu ke ngelinga cin YFM imban Kuching ya sana ke kena lu petat cin use tali dia kenyah kata tau ini ya ke mametit belian aku mailu pakai apa salah lu kau saya tali dia kenyah.

Ini cik belian denak, belian salam, belian bimbin, belian belian malak ya, belian malak cina cah belian nanun imban ya, kena lu ngelinga cina YFM imban kucing yang ke pasal ikam dengan belian ya. Lepas ini ya nak sanak babai pa kita tahap ini petegok lailu kelembam akik lenik jah.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia itu kita mulai yang kami di Sadari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Dina meh sadari limbang nyentangan ring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Dame unger
2: unke
1: unger
2: unke unke
1: unger
2: unke
1: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi megah program randau pengerai enggau sahup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningat semua. Hari itu sadari Limbang, hari 4.30, hari bulan 7.2026. Bagi selama, aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Hanya itu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi, hari itu hari kedua penudi kita buat bulan ti ke 7.2026. Sebelum kita nyingkang, kaki bulan ti ke 8. 2026. Sebenarnya berita bukai peningat semua, aku merindang kita ngau lagu dikena muka lawak kita di sada hari Limbang.

Lagu Ketrobat dikenamung kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai itu. Lalu menua kami di Limbang Lemai itu atau ke Puan Lemai itu tadi banget hujan ya. Ngarap ke kita ke sama hujan baka menua kami ngarap ke penyimat di rantau Jalai. Laban kita sama nemo nemu dia tu engkanya kita menung buat Jalai Alun. Menung mulai kediri ke rumah ya ngarap ke penyimat punya kaku tentu ya Jalai Licin ya ngagak kita ke di bandar-bandar besar tentu ya bersekut Jalai Alun. Ngarap ke bersabar, berjimat, sambil-sambil merindang hati diri bergulai ngoh aku di Sadari Limbang nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Baka selama uruh pukul 6.15 tu lagi kita ABC Hello Y Bintulu bergulai ngau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisi mendiang ke berita lemai ke di tabat terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang Kelimparu Kelimpah hari aku ngelansak sekedar berita ke bisi nyadi atau ke pengerami ke bisi nyadi di menua kami di utara menua Sarawak. Lalu maca sekedar pesan berat ke bisi dianjung kita di YFM. Kita ketusun program kita di Sada hari Limbang.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program Randau Pengarai Ngau Saup Ari Upis Pengarai Lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Mai sekali lagi pulang waktu DJ Ruth toka DJ Perancang berkongsi berita dari Bintulu bawak Hello Y Bintulu. Hello Y dari Bintulu ke sekali itu dipun kegau penawak ke bisi diatur sehari itu 30 hari bulan. Jadi pagi itu tadi bisi diatur siti pengawak ianya pengawak nanam tukun tiru toka batu karang tiru bak kandang tasik polanya lau nyentuk ngakai semelaju. Jadi pengawak tu diatur Sarawak Forestry Corporation lalu digulu yang berhormat Datuk Majang Renggi, Sapit Menteri Infrastructure ngau pemansang penyangkai kapal kemekaknya di Kaban Kunsil Negeri Semelaju. Berita tik kedua ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi Bintulu Maraton 2026 dekat diatur kena hari Minggu tu 2008 lalu nitiah ke penerang tidik kunci kesidak hari komiti pengatur pelanak tu dianggar kelebih hari 10,000 ikurang ngau tau ke ngambil bagi pak pelanak tu ilok. Tu nyangkawam 461 ikut pelanak antarabangsa ianya pelanak di Menua Bukai, ianya hari Menua Jepun, Kenya, Ethiopia, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, ngau Mekak, Thailand. Nyalai berserimai ngau Bintulu Maraton 2026 hari Minggu tu dia sekedak jalan alun dekat ditutup ngau berengat-engat. Jadi sekedak jalan ti dekat ditutup sementara nyerumbak Bintulu Maraton tu ianya nyangkaum jalan Tun Ahmad Zaidi berengkah dari Padang Bilun Lama Bintulu. Jalan tu dekat ditutup berengkah 1/2008 hari pukul 8 malam nyentuk angkai 10 pagi 2/2008. Sama dekat ditutup sementara ianya jalan Tun Ahmad Zaidi dekat ditutup kena 2/2008 berengkah di pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Lalu sama mekak ditutup 2/2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ianya laluan lampu isyarat jalan Tun Ahmad Zaidi nuju ngakai jematan Tun Taib Mahmud. Jadi kelimpah minyak mekak ke sama dekat ditutup sementara ianya bulatan Jalai Kuala Tatau nuju ngakai Jalai Tun Ahmad Zaidi 2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ngau meka Jalai Tun Razak dekat ditutup sementara kena 2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Nyalai mesan bala kita di Bintulu, kita tahu merambu atau ke ngatur pemindah atau ke pejalai atau ke ni jalai di dekat di tengah maya Bintulu Maraton tu diatur kena hari Minggu 2008 ya. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau Siti Pengerami, Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 Renggat Pelilih Menua Bintulu. Jadi itu dekat diatur kena 2008 maka hari Minggu diatur bersebengkah hotel kata Bilang di Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Jadi Pengerami itu diatur Upis Pelilih Menua Bintulu bergulai ngau Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta Sarawak Women in Digital Economy. Jadi atur pengawak yang kaum bisik sesi berkongsi berbagi penemu bergulai ngau sida ari agensi Inti Dadah Kebangsaan. Udahnya pukul 10.30 pagi dekat diatur live streaming dekat medak program Hari Orang Induk Renggat Menua Sarawak. Ti diatur buat Kuching kadigulu yang amat berhormat Premier Sarawak. Nyati itu dekat diatur dekat dipedak mengenai cara online. Nyalai ngau berita berkawal ngau Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 Renggat Pelilih Menua Bintulu ngujung kawak Hello White Bintulu. Jadi kita peningah terus ke mendiang program Sada Hari Limbang.
3: Okey, terima kasih Ruth di Bintulu. Ti udah ba Hello Y Bintulu lansas kena berita ke bisinya di Bintulu. Dia tu kita mulai ngau aku baru di Sada Hari Limbang.

Jadi aku macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah. Pesan pemati datari terumah Anjar Ana Idi mada ke Madang Ana Imban udah nadai kena 30/7/2026 yang sari itu hari 4 lalu dekat di Sengai Balai Mayuah kena 1/8/2026 malam hari 6 serta dianjung ke Pendam kena 2/8/2026 hari 1 ubah Pendam Lama Nangasan. Jadi pesan menuju Kabar Melayan di rumah Sambau Nangan Tulang Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kedang, Nangas Kerang, Tisak, Kawang Sekerang, Lidung, Rembai, Kejamut, Tambung, Tabut, Pian Mega, Ensurai, Tabarong, Pedalai, Lepuang Simpai, Guntung, Tuba, Melugu, semua Kabar Melayan ke Naule di sebuah itu. Jadi Pian Mega pesan ke Siti tu pesan pemati ngari ke Sida Sebilia dekat Madaka menjadi Sida ya Jacqueline anak asal anak asai Jacqueline Lin asai ke udah nadai kena 29/7/2026 pukul 2 lemai ba bintulu. Jadi pesan tu Madaka niang jadi niang tu dekat di baik pulai ngagai menua kampung Tintin Tuba Simunjan ke dekat di atur tau ke di Sengai malam 31/7/2026 lalu dekat dia dikubur pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju Kabar Melayan ke diau ba kampung Temiang, kampung Munggu Aik, kampung Keniung, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Kedumpai, Segak, kampung Munggu Sabun, kampung Gayau Bawang, Pian Mega Kampung Isu, Kampung Semelatuang, Kampung Sibau Rumbau, Kampung Marau Pantuk, Kampung Sapak, Kampung Mentu, Kampung Mudiang, Kampung Ipuah, Kuching, Suriaman, Ngau Bala kena boleh disebut. Itu ngarap ke Kabar Melayan boleh datang sah penusah tu. Jadi ke Siti tu peningainya pesan ngetah sulit. Datai hari Anyau, anak Jacob, Nesau, Kabar Melayan, Kenglalan Yang Inaya, Gadu, anak Setian minta kita datang ke rumah Luan anak Setian Nangabat Sungai Ngemah ke Nawit kena 31/7/2026 Nguan Ulit lalu Ngetas Ulit serta Muin Terbalu pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju Kabar Melayan maka babai anak Abung tauka pai matin di Bintangur bala anak Seriah anak Mibung di Limbang anak Mibang di Limbang sesama lubuk tutung dengan niru dengan ngungun dengan wuh rantau dilang majau kenawit didai apidai dengan buan kapit suang lubantu sibu serikai bintulu miri bakung merudi beram serta Kabar Melayan kena boleh dirintai di to. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon ngagai lumur 017-853-1952 anyau anak Jacob tau kai yang anak Abuang 014-877-2502. Jadi nak kat tu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ya, lagu baru megah Hari Rozi Yusof Lenyau dibalut sebun siku penyanyi kita ke berasari Limbang. Apa mame ngari kurang Limbang nah. Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke AGBC di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati datang dari anak-anak bada madak ke Akik Sidaya bada anak mumin udah nadai kena 30/7/2026 hari 4 pukul 10 pagi bertapah Serian. Jadi pesan tu mada kenia Akik Sidaya dekat Desa Ngaik ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucian Serian ke dekat Desa Ngaik malam 31/7/2026 pergilah lalu kak dikubur pagi 1/8/2026 hari 6. Jadi pesan nuju ngagai kaban belayan ke diau ba kampung Panggang Lubantu Kucing Seriaman Patik Rubah Panjai Kalimantan Barat Kepuas Hulu Bala Ringin Miri ngau Kapit. Jadi ngau bala tinglala kena oleh disebut itu. Jadi ngarap ke kaban belayan oleh datai ngesah apa nusa tu. Jadi ke Siti tu pesan netas ulit datai dari Doris Analibau atau ke Indai Robi ngari ke Sidak Sebiliap ada ke Maya netas ulit ni apa ya ianya ni yang libau anak engkunya atau ke apa Doris ianya malam 1/8/2026 ianya hari 6 ba rumah atau rumah geli yang kampung Teban Limbang. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ba terumah Sigan kampung Kelati terumah Entebang kampung Lubuk Paso terumah Maxwell Tubai tiga buah rumah terumah Unyan kampung Karangan Mak terumah Libau kampung Sebangah terumah Jalin kampung Rantakura terumah Sundai kampung Terima terumah Imau kampung Batu Sembilan terumah Brian kampung Meruyuk Temurun Sekayu Air Limbang serta kawan belayan kena boleh dirintai ke ditau nyadi penerang ke Silia atau ke seorang tanya kita tahu telefon ngagai Lumur ngagai Doris 014-921-5489 atau ke Agnes 010-927-8868. Jadi pihak mega pesan ke Siti tu pesan datai dari Michael anak endo atau ke apai jantang apai jantian kebenarnya madah ke ngetas uliat ni yang inja anak manggan kena pagi hari Minggu 2/8/2026 lalu nguan ulit kena malam hari 6 1/8/2026. Jadi pesan nuju ke ngagai semua kabar melayan di rumah Kampit Sangkong, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Jantiang Sangkong Berjawai Lasi Mit, Lasi Besai Indai Tunsi Bekiwak Merurun Nanga Sepituah rumah Agit, rumah Berayun, kabar melayan di Serau kabam layan ba batang aik culau kabam layan ba batang aik merurun kabam layan ba batang aik kenawit kabam layan ba batang aik aik mujuak kabam layan ba batu 13 indai bari sebiliak ba batu 9 ngau semua kabam layan kena boleh dirintai ke ditunya dipesan tu minta kita datai ke rumah tungku Tanjung Udul Culau. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai indai jantiang ba lumur 019-8786-377 atau ke Indai Moses 019-8674-796 atau ke Pai Jawan 019-8383-6866. Nah, kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang Ngau Siti lagu megah di YFM Limbang.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Jadi PM ke berita ke terubah di Lanzaku kelebih lagi berita di menua kami di Limbang gianya berkawal engkau agenda nasional Malaysia sehat peringkat menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6 Dewan Suara Limbang pukul 6 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari. Jadi program ke dekat diatur mainnya ianya gugur run 15 km ianya pengawal Belanda lalu pemega sesayas berbalam mayu atau ke senam robek community pekit aerobikton pengawal berpesar pengerai atau ke saringan kecergasan in body konsultasi wellness on wheels aktiviti my champion KKM kesukarelawan ya pemega saringan kesihatan bisi pengawal pameran ngelik ngau bas gigi bergerak jadi ngagi kita ke mayanya ke dekat berpesar ngelik tau datai kelebih gigi ukai seminar berpesar ngelik engkanya kan ucing ngelik kini berkawal ngau nya pengerai kita tau datai 1/8/2026 Dewan Suara dia jadi pemega bisi diatur derma darah jualan ramah pameran rakan strategik pameran interaktif kau mayu lagi program ke buka ya jadi sampal kita datai ambil ke kita hidup berpengerai 1/8/2026 hari 6 hari 6 tau ya jadi ya tadi sekedar program ke bisi diadu ke ianya berkawal ngau upis diadu ke upis pengerai benua Limbang ya. Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi pukul 7 lemai kita bergulai dalam program Jaku Sembama kita terus berperindang ngau lagu hari Unan Merjun Temegah.

Ya, begini minta di lagu hari Unana Morjun termegah ngujung kejam. Kita pukul 6.56 minit lemain jadi bisik sekedar bala tinyapa buat Facebook Limbang FM ke lemai itu. Terima kasih yang kita ke ninggal ke komen. Jadi pesan cerita itu tadi aku dekat baca sebentar aku terus dengan program Jaku Sempama. Ianya Emilia Amy Richard kia hari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu hari Guintoni. Udah ditebak tadi lagu dikena merindang Ndun di 100 Stamos Stevie Stelo Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Suer Jos Emma Rino Emilia Sam Sasa Manda Roy Kuang Catherine Robin Sindun Idi Michael Almi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Rubina lebih lagi ngagai sebilas dan ini tersayang Mary Ubun Martin jaga pesan ku lelengau ke kita sebilas di Sarawak. Lalu Wellington Imai selamat lemai DJ Don selamat lemai Wellington PMGA Mekrik Kelasi selamat malam DJ selamat malam ini tinggi selamat lemai DJ Don kia selamat berjalan ke pengawal selap gaya kami di Betung siang tadi. Okey, jadi nyat tadi sekedar pesan. Lalu piam megak Buri Nyalu. Sama lemai DJ Dom kita selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri. Ngarap ke terus ke begulai engkau. Aku nyentuh ngagai pengujung program tu lagi. Piam megak kita ke Benung Kiroh ngerjau tadi dapur. Ngarap ke berjimat ya. Lalu piam megak baru dah nganyung komen di Facebook Limbang FM. Ianya selamat lemai DJ Don selamat berjalan ke pengawak Gainuan Richa Unuk. Boleh didengar program kami boleh didengar kelimpah hari ninga ke radio boleh didengar bartim klik ba Astro pun boleh ba selama tentu ke program kita nyata terang didengar di Indo. Lalu pian mega visit Facebook kami aku benung live Facebook Limbang FM. Facebook past Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey. Jadi kita terus dengar ke program udah tu lagi. Ianya program Jaku Sempamau.

0: aku sempama tu ni. Ni ni mana lagi atau berapa kau? Ah, mana aku sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia?
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, yeah, berteman baru kita ke sekali toba program Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita buat tusun tiga terubah. Ianya baka janga bar. Baka janga bar. Reti Sempama tu baka nyema orang ba orang lelaki ke besai tubuh serta keriang enti gawak berat tan adai pengeriang dan itiah kegaya pemesai tubuh daripada kita. Ha. Ana perasaan ni. Dek kita meda orang lelaki besai tubuh tinggi. Besai tubuh ganggam ge. Tang ada pengeriang ni nanti so kita tahu ke minta tolong ya tadi ngerja pengawak. Ada tak kula uli ya. Nanti nunda kia tan ada utai na uli di kerja ya. Na ni teh mesai rangka tubuh. Au cara kita ngena tak ke contoh ayat dikena ngena jaku sepama tu nadai na pengereng lakinya ngau kita berangkut kepada nang ipak kegamalnya baka jangan bar pengereng ya lebu ngapa mai berangkut tang anal ke ngapa kita itu tadi au nya me tadi contoh jaku sepama kita keterubah baka jangan bar.

0: kok sempama tu ni. Ni ni mana ke tu pula pak kau? Ah, mana nyakok sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Jam gulai baru kita ke sekali tu buat program Jaku Zembama Batu Suanti kedua. Jaku Zembama kita Batu Suanti kedua ianya empelas mua diri. Arti sempama tu ianya lebuh ngerja utai ke salah nada kita sedar ulah ke bekenya tau ngamak ke nama diri mpu. Jadi udah kelanjo baru dekang mana ke diri bamu orang. Bekenya kurti ya kita empelas mua diri mpu. Ngambil ke nyabar ke penyalah ti udah perasa dikerja. Udah perasa ngerja utai. Nyalai ngena jaku sempama tu pandai nar yang pelas mau diri bermua ayak tuai rumah. Nadai ayaknya nemu ya udah galik ngayak ba anak yang lama tu. Enti tuai rumah demu ianya kedukum orang laban setua yang mali ngau pangan diri. Tanah ibu ya anak tuai rumah ke bernama sulamnya. Nya tadi contoh ayat kita ke lemai tu bererti jaku sempama empelas semua diri. Jadi nak tu kita bergulai ba program jaku sempama betul baru minggu baru jadi ngagai bala peninga ke bisik jaku sempama kini ke jarang didinga kita tahu ngemeda tahu mega nganyong ge aku kita tahu ngagai kita ke bisik berkabar dengan aku ber Facebook tau inbox tau ke bisi WhatsApp aku tau WhatsApp aku ne engkau boleh dikunci ke program Jakun Sempama minggu ke bukai. Kita terus berperindang dengan semua Siti lagu ke bisi dipinta bala peninggal kita lagu baru hari Elizabeth Sawai pengrindu ditujah semina di YFM Limbang.

Lalu pengerami ke dekat diatur berlabuh hari Pegilak Peningah di Kampung Nauran di Limbang, ianya 31/7/2026 untuk 28/2026 ianya pesta makan tahun Kedayan Limbang. Jadi malam Pegilak, malam Baweh ke dekat diatur bunyi kakutan 31/7/2026 Pekit Alai Kapur, Pekit Alai Bangis, persembahan jemputan ke pengawat mandang ke main asal atau ke tanah asal. Pekit Alai Kapur tu ianya Pekit Kumang, lalu Alai Bangis tu Pekit Keliang Sida Kedayan ya. Jadi pihak mega malam 1 rebulan 8 2026, malam menang ke main asal atau ke malam kebudayaan. Lalu malam perasmian pesta makai tahun Kedayan Limbang ke dekat diatur 2 rebulan 8 2026. Yang tadi sekedar pengerami atau ke sitip pengerami ke diatur dinding tahun di menua Limbang, pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026 berlabuh 31 Pegilak 31/7/2026 menyentuh 2/8/2026 Kampung Nauran di Limbang. Jadi kita ke bisi hari datai ngagai Limbang kemedak pengerami ke dekat diatur berlabuh hari Pegilak ya.

Tuan Lemai Peningat, dia tukang menabur ke Berita Lemai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem pelajar patut macam mansang ni teka singkang teknologi ngau ubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke hasidat Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pelajar patut majak mansang ni tiada kesingkang teknologi dengan ubah ekonomi global di kenangan ada kemudahan mensiati oleh nangkup utai kediguna jemaah ilak. Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tun Openg pada kepenemu bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, patut dikelati ke ngambil kebalan nembiak rebak baru tau ngembuan pengelandik keberguna di kena ngiring ekonomi tiba pasar ke teknologi engkau innovation. Sistem pelajaran megak udah dipintak nempak raban nembiak ti ukai seminak landik ngenak teknologi tak megak merti ke cara teknologi berjalai kelimpah hari ti merti ke cara nguna teknologi. Ya Mansur Kerja Kutu, lebuah yang kebjadi awam pengurusan kepala pengajar sekolah sekenderi Sarawak ke-61 di Sibu. Nyalai bala pengajar udah diasuh berjalai ke tanggup pengawal sidak ke nyadi penyungkat raban nembiak ke berpenemu, landik serta ngembuan gaya runding ke terbuka. Awam Bala Menteri sudah bersetuju dekat ngelepas ke hak perintah besar bak Palan Rajang Area Security Command tau ke RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak. Penderang Ari Upis Menteri Pengajar Asal dengan Pemeruan Rampak Menua NRES hari itu tadi pada kepala nanti diserah tu mungkur empat kandang menua di Sibu yang nyak nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun dan nangat skuau ke buliah 3,655.6 hektar pemesai. Penderangnya madakah memutus untuk ngayan ke perintah besai endang udah berbenar dekat negap ke Kausidak ngau perintah Sarawak, setipat ngau semangat federalisme, ngau basa kedebrik ngagai sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Ngenang perkara tu ngau silik agi upis Menteri Pengajar Asal ngau rampak menua NRES, madakah pengawak tinggal lepas ke haknya dekat merik peluang, nur perintah Sarawak merambu, serta berjalan ke pengawak pemansan terlebih strategik bak kandang menuanya. Tuk dekat nentu ke tanah nak dibasau serta ulih mansut ke penatih misik, kelimpah hari tingangkat ke mana penginduk rakyat di menua tu. Kenyau hari tahun 2023 subak, Perintah Besai sudah mendar ke pengawak ti dekat nyerah ke baru 64 lot tanah Perintah Besai di Sarawak. Benderanya megak ngang madah ke Perintah Madani, endang semampai keran dekat nentu ke aset ngau tanah Perintah Besai dekat diatur ngau manah, rurus serta berpelasar ke pengerapit kaul antara Perintah Besai engkau Perintah Sarawak. Pemutus Bala Menteri terdekat lepas ke hak sidak Bak Rajang Area Security Command RASCOM di Sibu ngagai Perintah Sarawak dekat nyukung pengawak tip jalan ke pemutus Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963. Seberau tu sekedar lot tanah Perintah Besai dilalu nak dikemansang ke sudah diserah ke baru ngagai Perintah Sarawak. Nitya kependerang Ari Menteri Bak Upis Menteri Besai ke bagi perkara Sabah ngau Sarawak, Datuk Mustafa Samud, merah ketuk dekat nentu kendurnya ulih diatur serta dikemansang nitya ke bagi mansang kediguna menua tu. Ia merah ke diri nyukung pemutus penemunya, tinya di sebengkah Ari Jalai dikenak ngamat ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Atur tip jalai ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat mujur ke sempekat MA63 ngujung kami macam isu ke udah lama dilanjarkah ulih diputar ke berenggar-renggar ngenak cara tindak ngerukat kaul antara Perintah Besai enggau Perintah Menua. Kita dah tu menung mendiangkar berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawalnya dia ke infrastruktur di mana bak menuap sisirnya majaknya di perkara tik dikemeran ke perintah di kena nyukung pemansam bak sektor bertanam tupik serta ngangkat ke pemenah penghidup rakyat. Dalam post Facebook ya Sapit Premier, Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke orang tip kebun sawit di nangal lup debak dia tu udah disedia ke ngejalai tik lebih likun serta nyamayagi di tengah lebuh ke kebun pengudah projek ngadu ke jalai kebun bak endurnya ke tembok. Projeknya dipercayai kena agih belanja kedebri agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Ia marah ke jalai kebun tik manahnya dekat ngemudah ke orang ngangkut sawit, ngurang ke ungkus ngangkut asil serta nambah ke penatih misi orang ke berkebun. Dato' Ahmad Douglas ugah kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban marah ke projek bakatu ngayan ke pengawal perintah tik nyedia ke infrastruktur bakanya. Ahmad udah meri utai kediguna rakyat di menua sisir serta nyukung pengap natif misik bak kandang menuanya.
duit RM885,500 sudah diagih dengan sektor pelajar, infrastruktur ngeperengka guna Malaysia Mayuh dalam sitak Parlimen Batang Sadong. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi, mereka agih belanjanya dekat nentu ke pengap masang ulih dipercayai ke ngamanah, nitiah ke utai ke diguna rakyat. Ia mansut ke jaku tu bak program jerah ke cek ngau penembuk projek, bak sekedak palan di Semunjan ngau Sadong Caya kemari. Sekedak riutai ke bisi diserah ke bak pengawak tu, ianya empat projek infrastruktur bungkus RM420,000 keudah tembuk gagal. Kelimpah hari pemasang fizikal, 8 cek agih belanja ke boleh RM180,500 megak, bisi disediakan agai balap ngari hari masjid, surau ngegerija, kena nulung sidak berjalai ke projek MIT. 37 gerumpung apindai nembiak ngebala pengajar PIBG megak sama bisi nerima agih belanja ke boleh RM285,000 di kena nulung sidak ngatur pengawak nembiak, lumbak ngemain serta nyaga penglantang nembiak. Penemu Bala Tua Irwan Bansa Pasal Adat, nyak perkara kecukup berguna, dikena nentu ke sidak oleh mutar ke kes ke bisik kaul ngau adat ngau mana hagi, bak peringkat genturuan pendiau. Nyak lai seminar ngelatih ke adat berdaya ke diatur di Kuching yang berdah lama tu kudah, udah muncul nambah ke penemu tip berguna, dikena Bala Tua Irwan Bansa mutar ke perkara ke berkaul ngau adat. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad mereka seminarnya diatur kena nambah ke penemu pasal struktur, isi ngau terminologi dalam adat bidaya 1994 serta bagi penyalah ngau penti pemali tip patut dititihka. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak tu endang sebengkah hari jalai ke dikenak sidak ngelatih ke institusi Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK Bidaya. 60 ikut Tuan Irwan Bansa hari bagi melakuci yang ngeserian tip baru udah dipadu ke bisik ngau nguluk seminar tu. Polis pilih menua sibu dekat cakah agi matau serta berkongsi kepenerang ngau agensi penerit adat kebukai di kenak nagam bansa dadah baru ti dipadah ke bisik kaul ngau web hari ditamak ke sibu. Kepala Polis Pilih Menua Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad marah ke polis endang semampai ngulih ke penerang pasal tren baru orang nyual dadah serta cakah gig matau sekedak endur ti dipelabak ke tauk bendar di tengah orang maik dadah belalai. Tajak pihak polis agi ngantik penerang resmi hari upis Menteri Pengerai bekal ngebansa dadahnya ke bendar laban dadahnya bisik mayuh nama Kangau. Ia mansuk ke jakut untuk mengangkai pengarah berita udah ke nguluk gempuruk nintiang bulan induk upis polis pilih menua sibuk. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.

Sistem pelajar Petumajak Mansang ni tika singkang teknologi enggau ubah ekonomi global. Perintah besar yang lepas ke Hasidat Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jari kebun nangan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Nyalakan kami Mike Tam Dieng ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Selamat malam, Ayah Peningan. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Terima kasih lagi Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak. Dengar meh program main asal Ari Limbang tiang rempat
3: gelai nai tino tabakau kena malu diam pedu kandang dado
2: di YFM Limbang.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta pagi.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Tuh baru kita ke malam tuh peningkat semua dalam program Menasar dari Limbang. Jadi ke malam tuh aku dekat mai kita mendiang ke pantun puji menua. Jadi orang ke berpantun kitai ianya nyong ke monyetau.

niyang katuwaran piyang. Aku kanaran diyang kasuliang marudiang timagaw nebah kena sangah hadilah suara angku dah buang. Nyawa awak kalka panduan aku lege badas betamra bakal ka palaga nyala tu suak manyayau.

kena tawan kadulo. Mayan maja ko lano sa bana madah kema panusah manwa sida. Yatu suara datana hamiah ngarbah karumah wae manyade nganyuat kekar satu mang dat yang nyawur bigiao tajau managa jangan mansia jana daya layas saminam yah dartau.

sapuluh nyian kamare wae manya de manua kita e baliah mengelek kecuah menua kabarita kabar dunia sanami asi bisa nyadi ngaliah minua kita e baliah nyawa maripiah ngusai ke sungai melatai nu suara katana sirada mana

kerwa hanyendwa kananga kula patmaya nyebujang siga mangat balat panepat kayo nyapupu benza mangat nyamarae kemangian naninga niramang dan ikan tangana begaor

Maiwa betamra Banggaya jelu maya nyusuba labari u bisa matemu begulai ngabanggaya baya banggaya rusak bisa nipda begulai ngabanggaya kita mansia to mipatama ya manua kita dabalia harina kena bangga

Ngao kita enam buruk katlo piriang tiga babiawak selingao jagao manua abana bagayang serendi nyalumang orang laki babi minua tiga kale spasadina.

ada banyak orang haino nyebuat salka doani ini baru ge atim bareja mae matau di sile.

araya. Anang segala kita merewa lama merebuang jawang sa sida yang ada ka kita pidara lima telo segala sida yo denana ka kita tua amengal ya tajau managap nuah dadua.

Bali manzuga ngame sida e barita.

Tan wa naga nyempuat ka kita urang laki teriang beluat nyalipan napi tan wa sampada ngayat ka kita urang laki iya wa kuliat kita wa si jariat nyadi reta ngaduk skru siku sumbiang dada. Ya nenggal ke kita kebal batanggan lelepan barintai tiga mre kita kelamewe baju stra rajuat kita udah cukup batu guna udah sedia ya kebisa-bisa. Saku

dek, sidah ya wah emangnya dek, udah mewah serba guna udah jenggau kau orang apa ngau batu brau bak bagi awo guci segala ngasuh ya kena kita nariat doyat nyela mata pengaraja semua ubat udah genap 1100 bangsa. Andai kena kita bumae ku ya manja dewae nak berasae buliah padi belama-lama andai kena anak kita berajar atau ngasuh sidak ya pindar pas parsa dalam sekolah orang kaminta pengawal nak asa buliah kerja.

Jam kita di studio YFM Limbang pukul 8.24 minit malam. Lagi mengkang mulai ngaku di sadari Limbangnya tu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi berita ke city tu ianya Red Red Bob Kudus 2026 ungkap diosis Miri. Jadi sekedar aktiviti berkawal engkau Bob Kudus atau ke Red Red Bob Kudus udah diperamu ke Saidman Paris Limbang. Jadi kena hari 6 tu ialah 1 hari bulan 8 2026 ba gereja Saint Michael Namit diatur pengawal Red Red Bob Kudus pukul 8 pagi nyata 5:30 lemai. Lalu 15/8/2026 ba gereja Saint Martin di Lawas ba jam ti sama. Jadi Raban Ketlik dipinta engkau Red Red tu kena ngenalam ke penemu berkawal engkau Jaku Allah Ta'ala lalu megang ngenalam ke pengharap kita. Ya, jadi lagi kita ke dekat engkau kita dipinta merik bantu RM25 siko dikena nampung kos pemakai engkau airok maya tu ilah. Jadi PM mega berita ke Siti tu hari gereja Raban Ketlik penemuai apai Bishop Pastoral Bishop Richard kena 8 ngau 9 dari bulan 8 ngagai Paris Edmund Limbang lalu megap serimbai ngau pengerami ngintu genap 50 tahun dia sesemiri gereja udah netap ke program ke bakato ke dekat di atas 9 dari bulan 8 2026 bisa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi ngau nya nadai misa jaku iban maka selama diatur 9 bulan 8 jadi pengudah misa pagi semua Raban Katolik sama bergelumuk bergulai engkau Bishop ngagai Dewan Sedman gempuruk makai pagi tak ke makai tengah hari. Jadi Raban Ketlik dipinta mai pemakai engkau Irup dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9 hari 8 2026. Nah, tadi sekedar berita berkawal engkau notis gereja kita di gereja Raban Ketlik di Limbang engkau Lawas.

Ialah gori Melissa Thomas Encung Ki aja dek. Nah, haha, kejam kita ya. Pukul 8:30 malam. Jadi berita ke situ tu nya berkawal ngau info ke diberi coach Tony atau ke jurulatih Tony anak tuang. Madah ke Klub Tinju Utara Limbang bisi nganjung petinju pekit ngau pekit ba kejohanan tinju bakat ngau remaja Sibu renggat kebangsaan edisi kedua ngau jemputan antara bangsa tahun 2026 ke berengkat dia tu 27 hari bulan 7 atau tadi nyentuh lagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi petinju orang ke nguluk ngau hari Limbang ke Sibu nya 9 ikut inya Alexson anak ayang Gabriel anak Jacob Muhammad Rizwan Riwan Zikri bin Zazali Hakimi Hal Arisa bin Afizam Taino Joseph anak Tony Tichel Josephine anak Tony Putri Maisarah binti Zaidi Brandon Brandon Amir ngau Abihud Alan Basi ya tadi 9 ikut petinju boxing ngari ke Menua Limbang ke Sibu ngau tu megak kia yang ada petinju Marcus Robert wakil Sarawak hari Limbang benung training ba Kuching untuk persiapan Sukma 2026 ba Selangor. Maya peket wila di Sibu bisi deka ngaga live ba Tito. Ya tadi berita mana ngagai peninju-peninju takut boxing-boxing bala nembiak kita ini. Jadi apa yang megak munyi ke disebut kita yang lama tu ngagai kita bisi anak ke lebih di Limbang bisi anak ke rindu ngau boxing. Kita tahu nganyu anak kita ngagai Coach Tony ya. Coach Tony nanti supaya ada bayar ngagai kita ke dekat nganyu anak kita berlatih tinju nanti hari Saiko malam kita tahu bertemu ngau Coach Tony ya. Laban nanti sida bala anak kita itu tadi ngau pengawak tinju berlatih tinju ngau sida itu tadi uleh Limpang bermain ke telefon. Berita mana? Gagai bala anak kita kerinduk main tinju boxing. Limbang itu. Nak dah bayar, kita tahu. Badah gai Tony tahu ke bertemu dengan Coach Tony. Gelanggar tinju kita Dewan Suara dia. Okey, kita terus berpindang ke Siti Tepelinga semua.

Lagori Nicholas Fredericks. Biar me aku pergi ya. Tang beda pergi aku. Beda cukup jam. Pukul 9 lagi aku pergi ne. Ni buah asal pergi, pergi me aku pukul 9 lagi ne. Terima kasih kakak kita ke bulan aku berlabar pukul 6 lemai nyentuh ke pengujung program tu lagi. Jadi ngarap ke kita peningat terperindang bergulai ngaku ngau sekedar info berita kita bagi berita di Limbang ke bisi ditusi aku ngau sekedar pesan berat ke bisi dibaca aku ngau berita-berita bukai ngau lagu-lagu ke udah ditebah aku ya. Ngarap ke maya bukai kita ibu gulai baru tang tajap ya peningat lagi bisi 15 minit lagi kita mengkang bergulai ngaku di sada hari Limbang lalu pia bega. Lagu ke sekali tu dikena merindang kapan aku di Nino nah di Sibu saya ko. Ha, lagu Ari Clement Joyce dikena merindang Cigu Thomas Tutung. Ke bisi benda ke sada Ari Limbang.

Lalu PM Megah Peningah, berita ke penudi dikena ngujung ke Sadari Limbang. Ianya pengawak berjadi ke gerai atau ke pengawak berjual ke disebut gerai warisan kraft etnik Limbang ke dekat diatur pergilah hari 5/31/7/2026 bangunan tamu Limbang tingkat atas pukul 8.15 pagi. Jadi Batuk tadi beri puji tau ke pengagati ngagai Raban kita Iban ti udah diberi majlis daerah tu tadi berjual atau ke bertamu dia inya hari sedia siti ngau persatuan Iban Limbang bisi ngambil bagi ba siti lot ungkup berjual maya tok ya. Jadi PM Megah pengawat tu ila dekat di berjadi ke yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismailnya Sapit Menteri Pengawal Industri Pemakai Ngau Komuniti serta pemansang kandang menua ti lalunya di adun atau kekaban kaunsel negeri N79 Bukit Kuta. Nya tadi berita manah ngagai semua orang ke bisik ngambil bagi ba pengawak tu ila. Jadi terima main lagu ke Siti tu peningan semua.

Lalu terima mail lagu ke penudi kita di Sadari Limbang. Pukul 9 pagi selama kita dekat mendengar berita Hari Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan ditangkan ke program Permina Malam di YFM di Kuching.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kepenggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat SeaSats dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke
5: industri, musik ibad.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ihtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukan dia. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, bertemu baru kita Pemerindang Malam 3 jam gaun DJMA TUD Conti ya. Okey, di Bandara Kuching Manah Gari engkau ya malam tu engkau lagu keterubah ya hari What Rock Kaban sampai mati tambah pentas semi final Anugerah Carta Sapa juara ke-9 Badewan Serbaguna Selangau ya dekat mai lagu terabai sama berpekit engkau 23 lagi lagu bukai ke sama dekat nguliah ke penduduk engkau ya pentas final 12 siti lagu wilayah. Okey, hanya program ke dekat diatur 1.8 tilak di Selangau sama datang berbala manyu 3 jam di konti agar ke program terang di dingau ke ya malam tu bila kita ke sampai ninga kami. Terima kasih memanyu agar ke terus menik kami di tengah gai penghujung program kita yang 12 tengah malam tu lagi merindah kita engkau lagu rancak nangkan ke tu lagu hari Linda engkau lagu ya Ngapa udahnya menikah lagu hari semifinalis kita ACSJ ke-9 engkau lagu kedisada Ika Saiful Nadai Agi

Iya, penyanyi ke di Kering Lubang bala kita ke di Sukung bala kita maya semifinal Anugerah Carta Sapa juara ke-9 akan dekat nyingkang ngagai pentas final sama-sama kita nganti pemutus ya malamnya bega atau daripada kita live di FB kami malamnya ya 1 hari bulan 8 nanti ke best lagi ke kita nyemeta lagi datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau sama berarti ke pentas semifinal. Okey, berarti ke dulu gaya hari kita malam tu enggak tumbuh pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Peliliah Menua Kapit Bintulu Miring Galimbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibung Gamukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyutuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya enggak penglaju ya 10 nyutuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyutuk ke 34 degree Celsius. Okey, Anggi berperindang kembali kita ke benung kebut-kebut ngeri jauh time berumah atau ke berbilik sewa kini wai malam tu agi dengar kami. Terima kasih pemerintah malam kita lagu rancang lagu hari Meza Boss lagu Bidayuh lagu sidaya Dayak Rock terus dengar kami tentu ya pemerintah malam YFM.

Iya, lagu rock kita ini 9.44 minit malam. Di Jepun, kalai agensi meteorologi Jepun JMA bisa masuk ke Jakarta akan berkaul ngau gaya ritik ke lalu hangat deka menuntung kandang menua Jepun sekedar wilayah ya, ianya wilayah Kumamoto kebaru dah dituntut desah tanah berenyang dalam minggu tu tadi megah ya nitih ke penerang kalai bak kandang menua di wilayah Tohoku bak timur laut untuk ke wilayah Kyushu di Okinawa megah tunggak ke barat daya dia tawas hari kesel banget dekat mangga nyentuh harga 38 degree Celsius tebal lagi bak bandar Miyazaki kalai araban berkuasa ada maksud ke risiko strok haba tau nuntung rakyat ke dia bak 19 hari 47 bengkah wilayah di Jepun tu nyengkaum kandang menua ke dikumbai wilayah Kanto ngau Okinawa kalai dak di wilayah Kumamoto ke dituntut nusah tanah renyang berdau lama tu tadi kalai tawasari di pelabak ke tikas pengangat dia tau manggai ngagai 35 degree Celsius di kandang bandar Hitoyoshi 34 degree Celsius di bandar Kumamoto ngau Amakusa ya kalai jaku tangkan megak udah dikeluarkan ngagai rakyat manyuh ngambil ke kurang lagi ngatur pengawal bak luar ya. Tajap ya, upis meteorologi Jepun si masuk ke jaku tangkan dia hujan banget di pelabak ke dekat nuntung kandang Kepulauan Izu Selatan kalai jaku tangkan kedua tertinggi dalam sistem amaran upis meteorologi sidaya JMA udah dikeluarkan ngambil ke rakyat manyuh semampai berjaga-jaga nyautai kenyadi di men nua Jepun. Balik kita ke gini dengan kami tau ke baru buka radio bakal selama pukul 10 kita mending ke berita malam hari kami di YFM. Ya ke benung akan jam ke dia tu gini dengan kami tau ke benung dalam peringkat pengangkut ya. Okey, berjumat bang jalan alun kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di sada Anderson ngalai ngau lagu yang nadai berita. Kedua lagi nginjau lagu Salem Mimpi Yang Tak Sudah pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Kupang Kebata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Zoom 99.8 FM. Segulai sejalan.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut, laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 0.3 FM.

Jom kita tiba pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 30 hari bulan 7 tahun 2026. Ketua IT berani bisik-bisik serta ulih mengubah, ngatur ubah. Jadi orang ke berguna benar dikena nampak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekih bak rengkat global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh yatang di sukuang ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntuh ke Cape Verde tim mujur mengangkat keprestasi tim main bul hasil ketua ingau pengurusan ti efektif. Ia madah pengurusan sing ke sama patut diri dengan sistem pelajar tinggi merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ingau matematik tau ke STEM dengan ngada kerbak ti berpenemu bisi pengelandi serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia masuk ke jakutu ba'awum pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Orang dari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak sehari itu tadi. Panguat nyerah ke 417 lot timungkur pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai gau Jubli Mas Upi Salkra. Panguatnya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah gau Rampak Menua Sarawak Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya 34 lot tanah dikeluarkan hari baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak lalu 383 lot dikeluarkan hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu lagi rinyat Datuk Haji Len madah ke pengunjurah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen Salkra tim majan negap ke pengamari aku ngagai orang ke nempu tanah NCR. Tumegah dekan entu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang ekonomi rakyat di menua pesisir. Lapan itik tukun tau ke Reef Ball udah diingkah bak kandang Tasik Kuala Nyalau Bintulu sehari itu tadi. Dikenang itu serta mulai ke baru ekosistem Tasik ti dikerugak ketegal pengawak pukat irit dinadai pembenar. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majah Ranggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia kepalan baru ngagai utai hidup dalam Tasik nambah ke hasil berikan serta nyaga kandang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merik penguntung kebesai ngagai orang berikan di Kuala Nyalau yang masa ke jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengurami ngelabuh ke Reef Ball Pasar 2 Bintulu sehari itu tadi. Program tanggung pengawal ramah kooperatu kerjasama antara pembinaan tukun berbola Sarawak Sendirian Berhad PT BSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau sukung Bintulu Port Holding Berhad PPHB. Kenyari tahun 2022 PT BSB udah merimpa 167 itik Reef Ball bak sekedar endur di Tasik Sarawak tunjing kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Upis Menteri Sains, Teknologi dan Innovation mesti majak negap ke pengawal ngembaran Sains, Teknologi dan Innovation dengan pengawal ngatur Minggu Sains Nasional MSN 2026. Sapit Kepala Sekretari Perancangan dan Pembudayaan Sains, mesti Datuk Ruzia Safi'i madah ke programnya dermerik penerang pasal pemintar tiru AI, teknologi digital ngau innovation. Program tembengau dah dikerembai ke ngagai menua pesisir baka belagang ngau kapit dengan outreach inclusion program. Ia madah
Pengawatnya ngembang tuju dekat nempat raban bangsa di Ukai semina ngena teknologi aja tang boleh ngagak teknologi jemahila. Seronya di zon ketiga lengatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penjerita bak tiga zon yang nakak kedetu ngelui 20,000 ikut. Yang maksud ke jakutu bak pengurami ngelancar ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Carnival Zon Sarawak di Kuching. Maju ujung ke berita malam kita ke malam tu 30 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 4 berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching.

0: Finale hari. Sada lemay. Pemerindang malam.
1: Segulai sejalan.
2: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Kita jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ngau kami di YFM pada jam kedua kita. Terima kasih kita kagi ninga kami. Terima kasih juga kita keudah datang ngagai RTM ba pengawal uji bakat ya. Pengacara TV tau ke host program television ngau penyampai berita RTM ke tembuk diatur setelah itu 30/7 manyuh kaban kita ke handsome-handsome baji-baji datang ngagai uji bakatnya ya. Sekedar hari tiba gambar ngau video tahu mega di bidak kita abang section TV RTM Kuching Facebook kami tahu ke berita RTM nilmu bisi ayan sekedar video tak ke gambar bala kita ba dia ya tentu ya bala kita ke mujur dekat di Kangau Baru udah tu ya. Terima kasih laban ke udah berani ngencuba ke nasib dirimpun eh nilmu nyangkut gawak ba RTM ke kita tuah manu oleh pedak kita ba kaki ke orang tuah kita mensia siapa kenemu tanya berpanggai ba atur petara lebih kita sigi ya uliah merambu uliah berniat uliah ngagak hasrat tang semuanya berpanggai ba pemujur tau ke dikemendar ke orang ti berkuasa petara neh. Dekrunga pilih sengau lagu yang sempekat pengurindu kedua lagi nginjau lagu di data Nesal.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus bala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Datang lagu ya Nesal. Okey, tentu bila kita ni namanya tadi MA Gawak. Malam MA baru. Okey. Manya mega DJ kebukanya Gawak dua kali sehari. Okey, nama laban tubuh tu tak cukup. Right? Keduanya laban bala nyaudah bak Selangau Dedin. Benuang capu ha? Badewan serbaguna Selangau. Program kita tentu ya soundcheck. Berbulan gabala semifinalis kita ya kedua. Labannya bising mulu kos tau ke kursus 2 hari tu tadi ne kurang tubuh ngai ke radio kita nyak nak bermunyi ne tajap ya terima kasih kita ke semampai ninga kami ninti hari ninti yang jam nyapa dulu peninga kita di fanpage kami peminat YFM Iban terima kasih ngagai admin Jessica Itan okey nyapa dulu peninga kita itu ianya Richard Unuk MA selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan ningan wan bisi sempat lagi tebah ke lagu Josephine Jalin penyayau endak midang kena berindang semua kaban-kaban FB oi bisi lagunya udah tu lagi neh Catherine Robin selamat bertugas MA Eva Binson megap bisi nyapa Margaret Unjing MA di Sibu minta lagu Jonas McKean terlebak ke diri kena berindang semua kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh ngagain wan megap selamat bertugas kokian Jonathan Royang MA mana Gary di Pakan malam tu Benung Ningan Wan terima kasih Lengunai Nai ninga kita secara online terima kasih Jessica Itan admin gau kaban-kaban kebukaan mega terima kasih sudah tu nyapa bala kita di fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita aku nak dai update di FB rasmi kami laban baru dah update mega rentak ngali hari tadi neh okey tajap ya terima kasih kita ke agi ninga kami di Selampur menua kita ungkup ya malam tu ngarap ke program terang di Dinga di Kapit 94.3 kita ke Diau di Lawas 101.1 ngau di Bintulu Hai 97.5 ngau di Seri Aman 89.5 di Serian Kebaru Mansa Kandang Menua Serian Dribang ke kita di Jumat Bang Jalai Alun Dinga kami 106.9 FM Lagu ke dipinta dengan kita Josephine Jalin Penyayau Endak Midang Kedua lagi nginjau Jackson Jabut Atau habis ingau kita rami di Dewan Serbaguna Selangau ya Nyak ya lagu yang Bedau Tembu Bedau Badu

Ya mesti ke puh ngerja pengawak kita ni. Bedau tembu, bedau badu, anang alang-alang, anang bertangguh-tangguh ni. Okey, lagu Rip Jackson jabut mai jam kita ni. 10.45 minit malam. Menua Indonesia dah bersedia yang napi musim kemarau dalam bulan 8 ngau bulan 9 tu ialah diumbak ngau fenomena El Nino ya. Kalai fenomena El Nino tu dekat mai gayari ke rangkai kelalu angat di menuanya ngujung ke risiko Kampung Angus tahun nyadi kelimpah beri penanggul bak sumber penatai air ngau energi di menuanya nitiah ke penerang hari sapit ianya agensi klimatologi meteorologi geofizik BMKG ianya Arda Sena Supahiwalukan ia madah ke kalai dalam bulan 8 tu ialah ya, ianya menua Indonesia dekat betapi ngau gayari ti kelalu hangat dalam kandang 25% dekat nuntung dalam bulan 9 tu nakak kemari dia BMKG dah tertemu ke 5019 tumpu angat di serata menua Indonesia. Ia tebal lagi di menua tungak ke Kalimantan Barat, Papua Selatan ngau Riau tinggal ikut ke penyampau tumpu angat di kelalu manyuh ya. Kalai risiko Kampung Angus tahun nyadi jakutangkan udah dikeluar ke ngagai pelilih menua buka itu nyengkaum di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah ngau di menua bukai hanya tengujuang ke sekedar di sebuah nasab mestinya di menua kita ya Meraka garis antara menua PB Kloi Amat Sigat kurangi Jonas Makin terlebak ke diri.

0: Kediri.
1: Balik kita ke Kediri, Kediri malam tuan. Berasa itu ini hendak lantang hati anak tu saat kami beri nak kita ninting hari, ninting jam ya. Di Sibu Kelai, kumpulan Seri Minyak Mike Minsamanyo sama nyukung kempen Meri Darah ke diatur hari 6 tu. Ke diatur ngau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dekat diatur bak Stadium Tertutup Sibu bak Jalan Teng Chin Hua. Program tu beringkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari tentu ya. Kempen Meri Darah tu dikena nentu ke stok darah cukup bak pengawak berubat ya. Okey, tebal lagi ungkup Hospital Sibu. Kalau ya penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai lumur tu inya 011-1856-5886. Okey, nya kempen beri darah kedekat diatur di Sibu ujung minggu tu. Bakal selama malam hari 4 jam ketiga kita mendengarkan lagu-lagu jiwang ke kita ya. Romantika Wai jam ketiga lagi tang sedangnya kita nginjau Valerie Rem engkau lagu ya insur ke dulu ya. Okey, berjam ketiga lagi aku nyapa baru balik kita bak fanpage kami ya. Terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

Ya, selamat malam. Kita dah nyinggang ke jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu yang malam hari empat, jam ketiga Romantika Y. Okey, singgah dulu di fanpage Nyapa Peringkat kita, fanpage kami ya, YFM Station Pemerintahan kita. Ketua Batu Nyapa Stephanie Sanguang MA sampai ninga kita ya. Terima kasih James Pengiran MA, selamat bertugas di Konti Seri Enti Mega. Benar-benar ke program kita di Seloi Sibuti MA Kokia Jerami K, selamat bertugas Pemega Agnes Sindai Robin di Miri ke malam tu mana Gayari yang minta lagu Sandai Udah Sangkai Baati. Okey, kena berindang di rimpung kau kabar-kabar kenglalam eh. Pejimat pulai lagi MA, jangan lupa untuk bahagia ke kiat sigi amai. James Nguyen kabar kita ke suah berkunci ke jakut eh. Okey, ke malam tu sama tugas MA, aku bakal bawang di penyuati di Kemeli. Tajak penaku peneka disirap dibelah tang anang saru salah sangka kekia. Terima kasih jam senu yang sebening ke program kita ke malam tu ya. Rose Liao MA sama tugas ngarak ke semua apa kita nyak mujur magang di kerja meh ungke biasa itu benung dengan wan kucah-kucah baklu baribu. Terima kasih ya CMS friend. Bisinya apa kita sama bertugas Lina Bugis juga dengan kita secara online. Terima kasih ya ngagai admin kita malam tu ya. Kaban kita Stamos TV Still Love ngau bala-bala admin kebukai ke suah update bala penyampai-penyampai radio ke bertugas ninting hari di Y. Okay, lagi berkongsi ke senentang projek ngagak terowong di menua lawas dedin ungkup rantaian jalan Sabah Sarawak Link Road. Okay, lagi aku berkongsi ke penerangnya. Kita terus berperindang lagu keterbahaya Romantika Y nginjau Sylvia Banyi gau lagu ya Diau ke Tegal Sayau. Kedua nginjau lagu berpadu nyawa Dayang Nurfaizah gau Dino Rindu Bayangan.

0: Hashtag nenni aktif dia tu. Boleh dengar kita Intel hari luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang dah ingat dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya berkedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji

0: kai.
1: Tak ke bajet lah, tang mana dicetak kai.
0: Hashtag #numpia aktif.
2: But YFM.

Rindu bayangan lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faiza, penyanyi asal luar benua kita Serau Bumi Kenyalanggau, Dino, okay? Di benua kita Serawak, kita sudah berjumpa jematan ke Pemadu Panjai di Malaysia, lebih dari 4 km, jematan Batang Lupar 1. Aku dah buka dalam bulan 5 tu tadi sepeda hari gawai, nyambung kandang menua Sebuyau Ngau Maludam yang manyu. Kaban-kaban kita ikut dah ngelawak ngagai jematan tu ngambil gambar tau ke video. Menua kita Sarawak dekat Bempu Siti Terowong ke Terubahya di Sarawak terpanjang di Sarawak Megak. Pemanjangnya boleh 2.24 km dekat digagak di Bukit Pagon Lawas bersambung ke Negeri Sabah Ngau Sarawak, kira ke ngelengkap ke rantaian pejalan SSLR Sabah Sarawak Link Road ya. Kalau projek digagak ngau ungkus 6 bilion ringgit, okey. Harga huliah ngemandak ke timpuh pejalan hari ke ngelamat tu 22.4 km, okey, di pandak ke ngagai 7 km tentu ya, oleh ngelimat kos semasa, kos minyak ngau kos logistik. Kalai terowong telak, kita kena jalan Bukit Panggon Lawas nak ibu lagi mansa menua Brunei Darussalam. Uha, nanti tebu ilak ni nemu atau megak kita nguji dereba ba terowong ke Terubahya di Sarawak ni. Ngelama tu medak ba menua sepiak dedin, medak ba filem ni nemu niat hati terjapai dereba ba dia nyak ya boleh ke kita. Lawan sampai ya romantika wai hingga lagu penyayau tua.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, gini dengan program kita Romantika Wayo Gopia. Malam tu malam hari 4:30 hari bulan. Pagilah hari kedua ya dalam bulan 7 anda berasa ya hari 6 dah 1 hari bulan 8. Okey. Pagilah mega tentunya kita ke dia di pilihan menua kota Semarahan dengan ngasai ke engkap si jam atau ke manyu peringkat pengangkut kebedadat pagilah. Dalam kandang ya 3 hari bak sebengkah program ke dikumbai jom heboh Sarawak ya segulai sejalai 2026 kreatur bak laman upi Council Perbandaran Kota Semarahan ke diatur pagilah untuk ke 2008 nyedia ke menyebengkah program nyengkawam pengurami berjual ke pemakai panggau pemerindang engkau bisa bengkak diatur fun run, okay. Bila kita kedeka ngemasuk pelanda fun run tu disediakan ianya penyauh yang 5 hingga 8 kilometer kena ke 2008 pukul 6 pagi ya, okay. Tentu kepala kita kebaik ke peringkat pengangkut berjalai-jalai tungak ke kota Semarahan ke benua ngau projek ngagak jalai ART sama-sama kita ingat berjimat lebih kita ke derba ya kadang-kadang jalainya nemu berubah nak tentu neh anang kalau laju anang mega kelalu lubah ke kita terus sending ke lagu-lagu dalam program kita Romantika Y Def Leppard When Love and Head Collide. Kelingin jalan lagu Fazel, semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Ngau lagu ya, lelengau.

0: Nak memahami dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya di Kuching, temu pagi tadi si Kuinduk di Tan sudah bekau iaitu tadi ditemu, okey, berbaik ke peringkat pengangkut mabuk, okey, bak siti operasi ops mabuk. Kedibialai bala pemusari unit pemansi engkau penerada trafik IPD Padawan di Jalai Tan Sri Dato' Amar Wee Bong Ping. Tumu pagi tadi nitih ke benerang hari kepala polis pelilih menua Padawan Superintendent Barry William yang pada hidup itu berumur 29 tahun lebihnya diperiksa ditemu bisi kira ke bisi alkohol lah, okey, laban ke mabuk iaitu dekat di dawa mengena section 454 berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1947 Pindaan 2019. Kali operasi nyat di berjalan bergerak pukul 10.30 minit malam nyentuk ke tumu pagi pukul 4 pagi. 49 buah peringkat pengangkut bisi diperiksa nyengkau 48 ikut sidak ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Polis bagai bisi keluar ke saman 44 bengkas saman tu nyengkau penyalah laban ke nukar tukuh eksos guna lampu ti silau, lampu ti cukup terang dan itiah ke sudah ditetapkan nombor register dan itiah ke spesifikasi dan itiah ke size, okey, nada lisian riba cukai jalan itu ke Rotex ke sudah hampir setimpuh engkau nadai insurans. Kadang-kadang kita mansak roblox hati kita berengkah kat dudap-dudap neh nama kebuah kesal medak polis. Lisian bisiga, Rotek bisiga neh. Bala polis kita pun berjalan ke pengawak ke malam tu ya. Selamat berjalan ke pengawak di Sampur Melayu kita Sarawak Bumi Kenyalang. Angin Marito tak segampang itu. Dah lagi lobo, how can I tell her?

6 pagi-pagi lah. Sudah awak kita pengarah pagi. Okey, pagi lah 6 pagi. Ah, ya, ya. Bila kita ke gawak jam ke dia tu, samalah selamat bertugas ke kita. Hira ke gawak gawati ke juga ke lantang. Anang kelalu manyuh pikir ke kita ini. Okey. Ya ke baru luka belalak malam tu megah ngara ke malam tu ungkep ya 30 hari bulan kita belalak ngawati ke cukup ya lantang. Okey, tinduk malam tu lagi boleh mimpi ke mana mimpi tinduk ngasu kita jenak neh anak mimpi rawan. Okey, panggilan hari 5 kita bertemu baru panggilan neh asai ke pemerintah malam panggilan wai nyana ingat jadual laban ke berubah-berubah neh. Okey, terima kasih kita ke semua pendengar kami secara online on RTM Klik tau ke channel MyTV tau ke Astro kita 871. 3 gig lagu dirintai kaku ungkap ya romantika wai kita lagu-lagu jiwangau lagu disada Nine Dynamic lagu lelengau lagu ke dipinta pendengar kita malam tadi ke bentar ya mayar utang dulu. Kedua lagi lagu Slam kembali terjalin kepada dia Jeffrey Molly Anang ngelebu aku. Terima kasih semua. Kita sudah berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut ungkep ya malam tu kenyar pukul 9 malam tu tadi neh. Ya kengitu hari pengada. Selamat hari pengada panjang umur murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang katiti tusah, uling angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru, nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, saja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kitanya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngagi orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: na pamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Hey, nama tu kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang di tuan?
0: Bah, ketika kena hack dia berada. Ya, kena ngasuh telah lengah. Nanda lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tuh, ngoyah lagi ngedik nak lockout. Ya, sama. Sudah kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak tuna.
9: Ungkap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Malah kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Raya.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Unde stare până? Rănei climentele.
1: Da, da, eu rămă de asta n-am mai.
0: Climentul, când e câtele ta?
1: Ia?
0: Când e câtele?
1: Ia, e mai tare, n-am ea cu geamă cu rănea.
0: Eu nimic nu a.
1: Da, da, mă dacă nu a câtele ta. Mai am de a mea. Ok, o bine n-a, o fai mai n-ai că rău de tu ai, n-a de n-a întâi când rău. Hát én olyan a fej, de akkor a gyerekkor dolog. Az volt ez egy kap, hogy én olyan.
0: Vagy ez a tapolni anya?
1: Aha, ez a tapolni anya. Na, de akkor tudom, hogy ennek, hogy ennek. Valamban van ennek, ennek, ennek, plankan-plankan. Nem tudom, hogy van, tudom, hogy tudja, hogy van, hogy plankan van.
0: Klimen.
1: Klimen. Mami, malam ayam, ayam, sapa ayam. Yang ini tak merti, kayaan.
0: Nama Indo, ya?
1: Nama Indo nya kaya, apa kaya untuk orang merti orang sika, apa yang lain aja. Ayah aku di Klimen, ani Indo nya lu malu, aku patah punya pulu patah hanya itu lain. Nyapa ya? Apa na apa na palu Indo ya? Nyapa mau nyapa pulu sedap, apa yang berantau lagi lelap. Napa orang nyapa Klimen, orang itu. Aku udah palu sana, ya.
0: Kalau kayaan tadi?
1: Kalau kayaan tadi, ngai kial. Yang tadi nyari meni ya, nyari rutuyo. Pulai deh kayaan. Iya, kelemen. Nih, cuma kata, kamu kemana ya? Nama, kata mau kumai, mulai pengerendau tanah kepala itu. Makanya aku ngambilnya, nah, emang lagi, yang mau berada, piring di tujuh, jani tujuh, manu tujuh. Tangkap, ntar, ngai baru anggap piring, amai ya. Amai.
0: Oh, yang nu sih ke inai
1: apa? Yang nu sih inai apa ya kan? Udah ada palo entah. Ya jauh lah, udah banyak. Biang pade kena tadi ya kan?
0: Oh, kempiang pade.
1: Oh, no, kena tadi yang sama adanya. Tadi yang lu tu kata inu wak ya, awak tanah palai. Tak tahu ya, ya nyata. Nah, apa ada nak mono janai, mono mano nak nak ejar piring. Nanai ni, nanai ni tak ngomong, no. Dan tupang tadi, ambai bulu, ambai tanah kempuah. Nanti dan asal asalnya pulai ni tadi. Beruntung banyak kita sebeli ya, apa yang naik ni biar.
0: Oh.
1: Asal banyak. Antai ini woknya ya datai. Nanti klimen, nanti kalau nanti klimen.
0: Kok kaya nanti?
1: Kok kaya nanti? Dia pulai ngau, ngaunya jadi ngunya. Cerita Klimen. Tanya ya, aku tak nemu, tak dengar.
0: Oh, cerita Klimen ya?
1: Cerita Klimen.
0: Itu boleh gak yau?
1: Boleh, ya, ambil yang pun gak yau tadi. Mudah. Orang nak udah ngambil yang
0: pun. Ya, cerita Klimen ya? Cerita Klimen. Boleh ya? Jayau menyapa
1: ya? Jayau.
0: Tapang kumai.
1: Tapang kumai tanah palai. Ulah merenau. Oh, tadi ya, aku yang mata. Nek semua parai ular parai ilu parai mangyah parai.
0: Ya, mangyah. Ya, teh na asuh antu nak parai yang kaku.
1: Parai. Asuh orang ngambil piri. Orang nyari ilu neng ilu dia lu nak sampai pulai.
0: Oh, bah bukit namanya tu kan? Kemanai?
1: Kemanai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu ari YFM Miri.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Perintah Sarawak kuda setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangagak projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kenak bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang di Jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega nambah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau mega ungkus ngenak perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

barang dur sebaramaya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penekak hati, ndak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalan.

Suli tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamut, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ceritakan kita ngagai YFM kalau pasal
1: biasanya sehari tu hari Minggu lalu suka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 hari 25
2: ya kenalah di hari kait itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 862

Hoyo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca pengerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

Selamat pagi bola pendengar. Terima kasih boleh bertemu Kenyang Megak. Kita lalu bergulai ke pagi itu. Jadi bergulai dengan aku baru pagi itu dalam program Sampai Pagi kena keluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy. Bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih Tuhan. Ndur kami uliah Dani pagi itu. Ndur kami Megak uleh ngelda tegal berkat nuan. Kami dekat ninga kejakut nuan. Lalu kami kat ngepun ke hari itu nuan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bola peninga. Lebuh kita ngenang ke penghidup. Tau ke utai kenyadi di dalam dunia tu. Semuanya berpun. Tau ke berpangai. Bapak pemilih kita. Nyadinya mempelajari kita saat itu. Ngenang ke pilih. Kecukup mar. Jadi nanti kita mendak dalam buku Ruth. Bagi 1 ayat 1 hingga 2. Madah punya itu. Dulu keliak. Lebuh orang Israel apin bisi raja. Lapar pungkang nyadi di menuanya. Nyalai sikuk lelaki kebernama Elimelek. Kedatai redaban peturun Efrat. Tik diau di Bethlehem di menua Judah. Mansang ngau biniya Nomi. Ngau anak lelaki seduaya duiku. Jadi, lepas kita ngenang ke Elimelek tu tadi. Elimelek benung bersatup. Ngau timpuh kecukup marmenya. Ia berguna benar dekat milih. Tajak pen nyak ndang mar digagak. Laban menua sidak ke benung lapar pungkang. Sigi tusah metuda Elimelek nupik bini ngau anak. Jadi tajak penadai cukup penerang dari Allah Ta'ala. Elimelek mutus ati ngerari ke diri. Laban ke ngai kena ukum Allah Ta'ala di menua sedampu. Tang Arab ke Allah Ta'ala merik sedak ia pemakai. Ya mai bini ya pindah ngai menua orang kapir kalai anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Besai di menua orang kena ngelala Allah Ta'ala kebenar. Inah. Ya pen. Yang melanggar adat Allah Ta'ala. Jadi. Nyak kengasuh anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Jadi nguindu bangsa bukai. Menyikubuk ulang adat bagi 7 ayat 3 lagi 4. Jadi sikit bakal kemuntang menjalai. Lepas kita nguji dekat ngerari ke diri area penanggul. Tang pilih tak salah tak benar. Ngenyawah ke kita area Allah Ta'ala. Nyak kelama-lama nuju jalai ke salah. Pilih Elimelek mai pemati. Yang pu ngau anak lelaki kedua ikut. Bila peringat. Nak ngira tu sah mar pen penghidup di tapik kita. Satu pajak meh ngau pengharap. Nitiah ke pengharap kita buat Tuhan. Kelimpah hari kengarari ke diri. Hari gaya utai ke benung nyadi. Kati kita bala peringa benung betapik ngau utai ke cukup mar buat nipu dia tu. Nanti bisi pilih ngau betul. Lalu minta Tuhan ngiri yang kita dalam pemilih. Anang sesekali nejuk ke pengirau maik kita ngagai jalai kesalah bala peringa. Ingat ke Elimelek. Lebuh kita nguji. Ngerari ke diri. Badiak meh. Ngasuh kita berunding. Anang sesekali berjalai nanti nak ngau Jesus. Laban ia ajak ke bisik kuasa. Mai kita nuju ngagai jalai pengadang. Lalu Tuhan nak dekat nejuk ke kita. Nuju jalai kesalah. Jadi kan ngau Jesus. Mai kita betapik ngau teh kemar dalam penghidup. Betapik ngau penyuntuk. Betapik ngau macam penyakit. Pemedis, memerinsak. Ianya Tuhan tetap merenang jalai. Nuju pemujur. Kalai kita boleh tertemu keberkat yang kena dari betata. Jadi bila peningat. Sampai aku ngagi bila kita. Lepas kita bertungak ngotai kecukup mahar dalam penghidup. Pemilih dalam penghidup. Engka milih. Siapa akan jadi ketahui yang milih. Berkini kita akan nerus ke singkang penyalai. Lepas kita kemar benar dalam penghidup. Ngetu nak lama. Pejam ke mata. Ngangau ke Tuhan dalam sampai. Padah ngagi Tuhan semua sebanan wan. Ya dekat nulung. Bersampai kita. Tuhan Allah Ta'ala apa di sorga. Hidup kami di dunia keberdosaan itu Tuhan nak mudah. Macam pemilih kepatut digagak. Kelebih lagi, pemilih lebuh maya kami yang tadi bertungak ngau penusah. Milih bertuai kenuan, nyak nang patut dikerja kami Tuhan. Nyak lai irik kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil kegenap pemilih ke digagak kami Tuhan, nak maik kami limpang rinuan. Nak maik kami ngejang jauh rinuan. Tang awak kegenap pemilihnya Tuhan, maik berkat, maik pemaya, maik pengasih Tuhan. Datai semak ngege kami. Tuhan, sawab kami. Genap hari, genap singkang. Kami nyerah semua tu. Dalam nama Jesus, juru selamat kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Kudeka malagu dinga samuai ban nampung singalang burung kuntuang manawal buban tuh gak bulan dua jaku canuan dama gak bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngawur sam lebas ya anak kakas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman metak garanau rarak parugan manyodan. Munuh lamadang buluh apa ruban berintai enam. Kawak lakitai daya ataruba muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas udah badu, lantang ngega ikan.
5: Pengerap lagi, pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, pa, batu canai, tinda dopu mai, nak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tinda de tandang, nak ke kita jadi berani. Rositik ke, perancang nak je ku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis daras kom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, duigi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun, ngelaban kemenis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak kelaki mesti nurun. Ya lek aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya ya lek tu mana benar.
2: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
4: Agi hidup, agi bersaung.

Okey, Bujang semalam Mahri Alon Lopeng lagu dikenak ngepon ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu peningah. Bertemu baru kita ya sarito hari 5/31 hari bulan 7/2026 hari ke penudi kita bulan 7 tau. Bedau kita ke nyingkang ngakai bulan 8 pergilak ya. Selamat pagi kita ke udah tumu muka mendiang ke YFM ke pagi tau. Apakah selama pagi hari 5 kita bergolai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tau lagi ya. Berengkah hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi. Program nang bakal selama muka peningah 7 pagi terlagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi terlagi gulai ber 2 pagi wai ya. Lebih lagi kita ke udah tumu muka nyedia kediri ke deka nurun kawak ke pagi tu ke bisi minda. Kalau pihak Mekah kita aku dah berantu calai Mekah ya. Harap ke berjimat lebuh ke mai ke perengkap pengangkut kita tumu pagi itu. Okey, hanya di kita berperindang dulu ke pagi itu peninggal. Tak berdau mai berita-berita bukai berjam ke terubah kita ke pagi itu. Merindang kita dulu dengan lagu hari Ricky Anderson Bungai

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anak memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Iji kalang anak-anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima

lagu hari Enid Allen ya, kanang ke nuju bujang berani kita kalau kita sama nemu ya temenggung Datuk Kanang anak langkau nya siko hari bujang berani menua kita ko dah berambun ke nyawa ngetan ke menua kita kalau sari tu 31 hari bulan 7 nya inting tahun diintu hari bujang berani ya tau hari pahlawan ke disambut nintiang 31 hari bulan 7. Jadi terima kasih meh ke tanggung pengawak bala bujang berani kita lebih ki raban sedadu kita banyaknya ke udah nadaya ki badunya sidak ke udah pincin gawaknya di sedadu atau ke kaki gawaknya di sedadu ngau muka semua raban pengelikun kita ya ke, ngau udah berbendar nyaka pengelikun pengelantang menua kita nanti nadai sidak tu kita pan nak ulih ngasai ke penyamai atau ke pengelantang bakal ke diasai ke kita jam ke dia tau ya jadi selamat hari bujang berani atau ke hari pelawan sehari tu nuju semua bujang berani menua kita lalu rambai jaku hari bujang berani ke tahun tu ianya genang tanggung pengawal negap ke pengelikun menua ya. Okay, lalu ngau nyak meka tuai pemegai menua Sarawak ngau bini ya Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi meka meri selamat dari bujang berani ngagai semua bujang berani yang udah ngetan ke menua kita kalau ia madah ke tanggung pengawak pala bujang berani ngau raban pengelikun tu cukup besar reti ke udah mai pengelantang ngau meka pengelikun ngagai menua kita ya jadi ia meka ngarap ke pala bujang berani pala raban sedadu ke akik gawak meka

Pak Hensri, Dr. Haji Wan Junedi, Tuanku Jaafar, ngak muka bini ya. Tuh Puan Dato' Pak Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Lebih lagi ke Merik, selamat hari Bujang Berani, tau hari pahlawan ya, agak semua harapan pengelikun menua kita. Okey, selamat pagi. Lebih lagi bala harapan pengelikuan kita yang ke bisik mendiang ke program kita ke pagi tau ya. Angkanya udah pincin sedadu tau ke sidak ke agi gawa ngau semua harapan pengelikuan kita ini. Beri terima kasih ya ke tanggung pengawal ke udah di pejalai ke sidak yang tan ke menua kita. Okey, itu merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Ransing. Veteran Siga Tuai. Jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan, pesan berat ngau mengkau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, bak jam kedua tu peningah maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Priscilla anak Michael Labeda. Jadi pesan tu madah ke Indaya Jen anak Acun ya. Jen anak Acun udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Apa rumah Sidampu. Inya apa rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur BB 0174065685. Okey, lalu pesan kedua tahu ianya hari anak Bada madah kapai sida Bada anak mumin Bada anak mumin udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah Sidampu ianya ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba lubuk antu di Kucing Seri Aman Kalimantan Barat Kepuas Hulu Balai Ringin Miri Kapit engau bega Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Bada anak mumin ya, Bada anak mumin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pe rumah Sidampu ianya pe kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Winston anak Sabang madah ke menyadi sida Wilfred Bangu anak Sabang Wilfred Pangu anak Sabang udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing Semarahan Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kalai penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Winston balumur 013-834-1720 tahu kenuju Clayton ya 011-005-1720 yang tadi pesan madah ke Winifred Bangu anak Sabang Winifred Bangu anak Sabang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, ngau meka di Miri, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya? Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu, ianya pesan hari Georgie Impin tau ke Boy, madah ke ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kaluang ane ajan kadeka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sida ianya ba subplot 74 Austra Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba batang Jelaluang Tisam Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyang Spek, Setiam, sap ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu telepon ngagai lumur boy 019 991 9600 tahu kenuju Gunin 012 812 9593. Ya tadi pesan madah ke ngeta sauliat dengan kaluang anak ajan kedeka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ya abah rumah sedempu ini abah subplot 74 Austra Height PS3 Jalan Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ini Arya Subdikan Andrew Prayet madah ke Semiang 100 hari ke Niang Binia ke Enya niang sabdikan IC Ana Lawrence atau ke dikanga orang Ci ya tau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8 hari bulan 8 2026 enya hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Jadi santun ucu kaban belayan di Miri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Di Gua, Selepung, Di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undum, Ngau Mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Mpu bak lumur 017 675 0551 atau kunucu lumur 019 644 2544 ya. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari ke Niang Subdeacon IC anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya. Abah rumah sidampu inya abah rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Okay, pesan ke Siti tu inya pesan hari tuai rumah Juna nak taduang madah ke pengawal ngeta sulit niang ibu ya inya niang Sumba anak Jambal ya tau ke Inayanai ke dekat diatur lemai tu lagi pukul 7:30 lemai ba rumah sedampu inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Awi, batang Babu, batang Rimbas, batang Kerian, batang Sebetan ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke ngeta sulit niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7:30 lemai aba rumah Sida Empu inya aba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Shelly anak Peter Salang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang Peter Salang anak Ingun kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang tu lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ya ba rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Okay, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing, Jelukung, Julau, Batu 13 Sibu, Batu 16 Salim Belalang, Tamin, Selangau, di Mukah, Bintulu, di Miri, ba skim Porok Skuau, Paku Batang Uyak ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Shirley bak lumur 0112-622-0451 tahu ke lumur 0111-405-3551. Okay, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Sanggu anak Barak madah ke Lawrence anak Tinggum, Lawrence anak Tinggum tau ke apa sekalian udah nadai mereka. Lalu niang tau dekat di sengai Bala Mayu malam tau lagi ya, berumah sedempu inya berumah di duang. Lalu dekat kubur ke pagi pergilah 1.8 berpendam sungai Tapang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai Murin berlumur kusuang 13411-2113. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya berumah laka sebangkui nuju apa iba di Beram kaban belayan ba Muara Payang Jalai Bayung Rumah Angi Garu kaban belayan ba Sungai Kura Pakan ngau mega kaban belayan ka buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lawrence anak tinggum tau ka pai sekalian udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, berumah sedempu, inya berumah di duang, simpang kuku, jalai payung, lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah, berpendam sungai Tapang. Okey, nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Udah tu lagi nampak macam pesan ke bukai, merindang kita dulu ke pagi tu. Okay, lagu ke dibai Anderson ngalai ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, terima kasih Akibah awak pengerak pagi. Jadi Akib maca pesan abukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu madah ke Jacqueline anak saya, Jacqueline anak saya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba tinting tuba semuncan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak temiang, munggu ai keniung, batu pengansah, kepayang, kedumpai, segak, munggu sabun, gayau mawang, gayau padu, isu semelatung, sibau rumbau, marau pantau, sapak, dimentu, mudiang, ipu, kucing, seri aman, ngau megak kaban belayan ke bukai, ke enda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Jacqueline anak asai ya, Jacqueline anak asai, udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai ba rumah sidampu malam tu lagi ya, inya ba tinting tuba semunjan, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu, ianya hari Hebson anak sunggung madah ke ngetas ulit menyadik sida ianya niang Melda anak sunggung ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu, kita tahu ba telipon ngagai Hebson sunggung ba umur 0168856409. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Ngeramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Ntulang, Dilacau, Kara, Mpili, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantau, Nengasan, ngau mega kaban belayan kabukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang Milda anak sunggung ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari gaun nenek sanggau madah ke pengawal Nana Mergang niang antua ya ianya niang Mirin anak janggung ke dekat di atur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur rumah sida nya ba rumah usuh merakai dada Indonesia. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai kawan anak sanggau umpu kena umur 0319394/947. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batu Lintang, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Rasau, Kelampu, Bukung, Kandis, Sayat, Suh, Seremat, Engkelili, Lubu Antu, Seri Aman, Kucing, Sibu, Pintulu, Dimiri, ngau meka kaban belayan di Indonesia. Ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal Nana Mergang, Niang, Mirin, Anak Janggung, ke dekat diatur. Pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi kaban pelayan dipinta datang agai rumah sidampu ianya apa rumah husuah merakai dada Indonesia. Okey, lalu nguyang agai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari medan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang jegera anak jimbat ya tau ke ini ipui ke dekat diatur 2/8/2026 ianya lemai hari minggu tu elok ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawal tau diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang layar batang sepak entai kemali Dabai, Skrang, Puak, Ijit, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Jadi, penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngagai lumur Ipui, 014-525-4882. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit ni yang jigra anak jimbat ya. Tahu ke ini Ipui ke dekat diatur lemai hari minggu untuk ilak 2008-2026 abah rumah sidampu ya. Hanya abah rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Arigima nak umpun madah ke apa sida ianya umpun anak dom ya umpun anak dom tahu ke dikangau rapa nyawai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya pa rumah William Madana lubu renit awiak seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ialah ba penam mandi yang lubu renit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubu renit lubu nibuang alit empayang kabuang sungai kabang Kali Kabar, Nanga Malung, Kemida Nawi, Temudu, Diso, Sungai Antu, Bawai Lipas, Nyawan, Keluak, Kerangan, Tabau, Labang Tengah Bintulu, Bayan Ulu Mukah, Ngau Kaban, Bayan Kebukai. Jadi pesan tau tadi, madah ke umpun anak dua mah tahu ke dikangau apa nyawai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 1/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah William Dana lubu renit awiak seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah ba pendam mandi yang lubu renit ya. Okey, jadi bekenya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM atau lagu hari Igu Anthony yang berindang kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
2: Selamat pagi, Datuk. Kita bergulai ngaku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Ketuai ti berani serta bisik visi bak sekolah nyungkak daya bersemekiah Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa tanda naga ngau singa Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Ketua ti berani bisi visi serta uliah ngatu ubah jadi orang ti berguna bendal dikena nampak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekiah bak renggat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh ya tang disukung ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang moda mensia. Ia bercontoh ke Cape Verde Timujo ngangkat ke prestasi tim main bol hasil ketuai ngau pengurusan ti efektif. Ia madah pengeransian kesama patut diirik dengan sistem pelajar ti ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikena ngada ke rebak ti berpenemu bisi pengelandiak serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke Jakutu bak awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke-61 di Sibu. Sarawak majak negap ke pemansang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM dengan mayu macam inisiatif timungko pelajar ari renggak sekolah nyentuk ke palang pelajar tinggi. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawi Ing Madah, tu dikena ngada ke moda mensia tinggembuan pengelandiak tinggi, ngambil ulih nangkup guna pemansang menua Jemaah Ila. Antara inisiatif ti dipercayai ke nyengkawam program dui bahasa, STEM Trailblazer, STEM Catalyst, nyedia ke komputer ngau nambah ke akses internet bak sekolah menua pesisir. Geran pemansik ngau skim pelajar tinggi percuma. Pengawaknya nyadi ke pelasau dikena ngada ke mayuh agik saintis ngau engineer diulih nyukung pemansang teknologi ngau agenda kuasa ti meruan. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak bak Palan Sains Sarawak Kuching. Bak pengerami ke Sebaka Sapit Sekretari Perancangan Ngau Pembudayaan Sains Mosti Datuk Ruziah Syafiq madah ke Mosti maja negap ke pengawak ngemaran ke sains teknologi ngau innovation dengan pengawak ngatu Minggu Sains Negara MSN 2026. Programnya endo merik penerang pasal Artificial Intelligence, AI, teknologi digital ngau innovation. Program tu mega udah dikeremai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan Outreach Inclusion Program. Pengawaknya ngembuan tuju dekat nampak raban bangsa ti ukai semina ngenak teknologi ajak tang ulih ngagak teknologi Jemaah Ila. Sarawak nyadi zon ketiga alai ngatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penyerta bak tiga zonnya nakak kediato ngelui 20,000 ikut. Lebih 500 ikut hari 44 bengkah raban tingari ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngau China. Deka berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tandak Naga ngau Singa Sarawak 2026 tideka diatur kena 8 ngau 9 hari bulan 8 tu. Pekit tu dekat diatur bak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada. Pekit tu dekat mantai ke 4 kategori, ianya Tandak Singa Utara, Tandak Singa Selatan Tiang Tinggi, Tandak Singa Selatan Tradisional Ngau Tandak Naga Bercahaya. Program tu ukai seminat pekil lumba ngau main ajak tang megak pelasau dikena negap ke pengawak petukar budaya ngau kau antara bangsa kelimpah ngelaku ke Sarawak nyedi palan dagang temuai budaya. Datuk Seri Abdul Karim madah munyinya ba awam pengarang berita di Kuching. 306 ikut orang hari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak kemari. Pengawak nyerah ke 417 lot timungku pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai ngau jubli emas upis sakra. Pengawaknya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak. Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya, 34 lot tanah dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu agi harinya, Datuk Haji Len madah ke pengawak nyerah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen sakra ti majak negap ke pengawak meri aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tu megak dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Dia tu kita menemendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak nadai netap ke target penyampau medium emas diulih bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 tang numpu ngagai pengawak ngetan ke penyulut ti dijapai sebedau tu. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mesti benar pengarap Sarawak ulih nyadi antara tim ke pemadu atas begulai ngau Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia madah kontijen Sarawak habis nadai ngumpul 76 itim hidup emas ke diulih maya nyadi champion lebuh Sukma 2024 diatur di Sarawak. Ia megak bisi benar pengarap bala atlet serta pengurusan kontijen Sarawak sudah bersedia ngau masuk pekitnya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching kemari. Sukma Selangor 2026 dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilang. Berebak ngaunya, tim sukan layar Sarawak tingari ke menua bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 patut ngemerat ke semangat beraban ngau kerjasama dikena ngamat ke target medium emas. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Raban Bangsa kemegak penolong ketuai kontijen layar Sarawak Datuk Rozi Yunus madah tiap ikut atlet ke dipilih dan udah bisik potensi keulih nyawa pemuju tim tu. Atlet megak dikingat ngambil bersaup ngau pangandiri merik kerjasama serta merik komitmen penuh bak pemanjai pengawak nyedia kediri ngau maya berpekit. Ia madah munyinya pengudah bertemu ngau tim tu di Miri. 80 itik tukun tau ke Refbo udah diengkah bak kanan tasik Kuala Nyalau Bintulu kemari. Dikena ngintu serta mulai ke pemanah ekosistem tasik ti dikeruga ketegau pengawak pukat irit ti nadai pemendau. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Majang Renggi madah inisiatifnya ngembuan 7 kena nyedia kepalan baru ngagai utai hidup dalam tasik nambah ke asia berikan serta nyaga kanang endur berikan cara asal. projeknya dikarap oleh meri penguntung ti besai ngagai raban urang berikan di Kuala Nyalau. Ia maksud ke Jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengerami ngelabuah ke Refbor Fasa 2 Bintulu. Program tanggung pengawak ramah Kopratu kerjasama antara pembinaan Tukun Bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Sukung Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Kenyau hari tahun 2022, PTBSB sudah meri 467 etik refbo bak sekedandua di Tasik Sarawak. Nyeng kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Lumba ngau main palan pelajar tinggi Sarawak IPT ukai seminar alai berpekit ajak. Tangnya di pelasau dikena nampak mahasiswa kebisik disiplin tan serta ngembuan semangat nyadi ketuai. Sapit Sekretari Besai Polisi Upis Menteri Pelajar Tinggi Ahmad Rizal Adnan madah ke pemansang atlet patut dipejalai kengau cara tik komprehensif yang kau melatih, pemakai, pengerai, penglantang runding ngau akademik tik setimbang. Kebuah halai pihak ngambil atlet mahasiswa boleh nyapai penyulut bak padang ngau dalam pelajar sidak setipak ngau aspirasi langgup pemansang pelajar tinggi Malaysia 2026 ngagai 2035 di ngemerat ke pemansang bakat ngau cara ti alus. Ia maksud ke jakunya ramba berjadi ke lumba ngau main IPT Sarawak edisi kedua di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kemari. Lumba ngemain IPT Sarawak diatur berengkah kemari nyentuk kedua 2008 di dipasuk 28 kontijen ngau lebih 2,000 ikut atlet ke berpekit bak 8 bengkah lumba ngemain. Penyampau nembiak ngau ngambil bagi ti bertambah yang mandang ke pengerinduk ngau komitmen palang pelajar tinggi negap ke pemansang lumba ngemain mahasiswa di Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Ketuai Tik Berani serta bisik visi bak sekolah nyungka daya bersemekih Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukung agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tanak Naga ngau Singa Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Selekat jaku sarito ianya empelas. E M P E L A S. Empelas. Reti empelas keterubah ianya sebangsa utai tumbuh ti bebatang serta bedaun keriang serta begeru. Ketau dikena ngansar ke perengka digagak ari kayu, awak ke alus, baka kertas pasir, serta reti empelas tumega, tau ke dikumai ngalus ke perengka kayu ti digagak. Contoh ayat, amat manah pangkak kayu digagak ayak abuapnya. Udah gada alus kia ngena daun empelas. Contoh ayat ti kedua, akik suriang benung empelas ulu duku ke digagak ya alu-alus. Reti empelas kedua, ianya mulir, makai, tau kemutik ngau siliak-siliak. Contoh ayat, indai, empelas semua menyadik kami kebaru tembok makai, ti nyau berkedinggil di depan igi asik. Reti empelas ketiga, ianya mulir, tau kemulai kejaku tibisik teklanyur. Contoh ayat, kati ndak apa igat maik sangau sarak. Laban jaku ia tinggal su hati apa igan siban, lalu nak diempelas ia. Nyak nakak seleka jaku sarito, ianya empelas.
1: Seleka jaku sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi
2: anak pasang.
3: Ungan
4: anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege ngau Sarawak Raya.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subah.
24: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh.

Sumpah Soldadu Berambun Kenyawa Napik Peluru Nadai Pemata Bertempuh Ngau Munsuh Sebarang Maya Tinggal Mih Apai Tinggal Mih Indai Tangkai Menimang Tinggal Mih Ambai Pini Perangsak Tulang Tinggal Mih Telesak Anak Ikesayang Nak ngajih ke mata diacuk rangkang. Nak bersampi kenyawa ditebak tulang. Enti aku sulai, mantai midang. Gagak mihaku ke buah kenang. Nyawaku begitang di ujung senapang. Aku tandang ke singkang berbuai dadu. Langkah penghulu lumur satu. Aku pansang ke singkang, berambun kenyawa. Langkah pengiring pala, pengerubuh kuta. Aku tibar ke singkang penikar, tuai terbangkar. Langkah rimau, beranak tunggal. Aku kenji ke singkang berani mati. Langkah bujang berani. Ngagai julut anti, ngepuang mimpi. Ngamat kedanji, nuntung keseruan, nguta negeri, ngetan kekeamanan. Jalai kedititi, ngerencah padang penusah. Mipir di padang, pasir penisil. Utai di pedak bepetir, nyawa dilah aus kekelak. Nyerimbing tebiang pemetang, darung kelemayang. Semingit nadai penerang tampak bersenawa. Milik kelepung pemeniti, belapuh diwung penguji. Perahu pecah, suar patah, basah renyah. Ensuruk begiuk hujan batu sebun selejuk. Tau ngelebu, landik ngayah, ngasuh medah. Nikit bukit pemesak, melunggang kesepian. Ngilik kelebak penglelak. Ngasuh insak ndak berasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak. Ati asai kedekat nyabak. Tang beragam dalam kur ngelaban. Suah tetemu ke bukit tusah ditikik. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Sungai mar disemerai, enggai ndak dirintis ke jalai, adu ke titi. Lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayang. Enggai ndak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jerung ndak alah kelawung. Enggai ndak ditebang belambung kena beliung. Ngasuh suah, jai lajung, patah beredah, terkelecut karun, rutan marap. Di supermanjai tawak mundur ke sungai pengelikun menua. Kai kerja ke bertemu ngau raja bayang. Kebenyawa pas begiga, apin kalak gak binasa apa-apa. Laban kebersedia,

Kepulauan Tugrasi, BTC Kampung Sunyi, Bapas Repak, Puak Temuda, Kebegigi Ngabih Geraji, Tikuk Telengah, Tangkur Semengat Tak Diau Diri, Nadai Kalak Ruji, Laban Kengkak Kebisik Di Tapik, Aku Beri Sungki, Aku Suak Kepedara, Tiriem Penganan. Sepemanjai hari nak lapang petang, Lempuang seruran pusang, penuh pengadang. Gak peniau sempama tunjuk dalam gantang, nyelan murang, keukai pejuru, menimang kabar belayan. Setiap hari, hati penuh penangi, cukup pengerawan, ngeresak ngerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh, belapan bertengali alat.

di perjin ngau misiankan. Tak sebut nak kalak ribut, hati nyelingi ngetan kemenalan. Agi hidup, agi ngelaban. Sejengkal nak kalak nikal, surut ke belakang nak sekilan. Sigik sururan, berperasang kelekah dindang rentayan ramban. Rentat atap, pumpung perabung. Bekejang titi, jamban penjuang. Patah sayap, betungkat kepatung. Pantang, nak rari, ninggal kekelak. Aku pasang kesingkang randang pemerani. Langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kena kurang keliak setangga tali. Bujang terbilang berani mati. Ngagai juluk hati ngepung mimpi. Nguta semaya ngamat kedanji. Ngulih kesekepin midul besi bepapak seinci. Deberik raja tanda pemerani anak lelaki. Dada beriang kemilang dihias bintang.

Dalam agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu.